0: di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 6 September 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Bima, Bang Andri ucapkan selamat pagi dimanapun Anda berada ya, yang masih menjangkau siaran kami di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di live TikTok ya, yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa ya, di kesempatan pagi hari ini yang pertama, Bang Andri ucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, serta Sivitas Az-Zaitun. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya, dan selalu menyimak 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini, yang selalu monitor selalu bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan juga tak lupa buat seluruh karyawan ya di Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk beraktivitas. Dan rekan Prima, Bang Andri juga ucapkan selamat pagi buat rekan Prima semua yang tergabung dalam Fanstura atau grup Fanstura di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, dimanapun Anda berada ya, Bang Andri akan sapa-sapa warga masyarakat yang sudah bergabung ya bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum Bang Andri akan membacakan berita dan juga informasi-informasi penting ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan menyapa-nyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang masih stay tune di 95,8 Prima FM dan juga yang standby di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, yang pertama selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Selamat pagi Wong Gantar, apa kabar? Selamat bergabung bersama Prima FM ya. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Horglis, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, terus yang ada di Karangsinom, yang ada di Bongas, yang ada di Patrol, yang ada di Trisi. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Cilanda, yang ada di Subang ya, yang ada di Pusaka Negara, Pusaka Ratu, yang ada di Pamanukan ya, selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon. Wong Cirebon, apa kabar ya di kesempatan pagi hari ini? Bang Andri menyapa bersama Prima FM, kita bergabung ya untuk bergoyang bersama ya. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di sana, yang ada di Bandung ya, yang ada di Sukabumi, yang ada di Cianjur, yang ada di Tegal, yang ada di Banjarnegara, yang ada di Pekalongan, yang ada di Semarang, Jepara, yang ada di mana tuh? Yang ada di Jombang juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Rajagaluh selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Sindangwangi juga selamat bergabung dan selamat menyimak selalu bersama Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini. Yang ada di Pasuruan, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Bali, yang ada di NTT, NTB ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, jangan lupa rekan Prima di kesempatan pagi hari ini, yang belum bangun ayo bangun, yang sudah bangun ayo segera bergoyang-goyang ya. Supaya badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, pikiran kita sehat, bekerja juga nyaman ya untuk apa namanya meraih cita-cita ya di masa hadapan ya rekan Prima. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andri mengajak semua rekan Prima, yang belum bangun ayo bangun, yang belum goyang ayo goyang ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat bersama Prima FM. Dan juga di kesempatan pagi hari ini di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
Oke rekan Bima, kita hadirkan lagu bagus ya untuk menemani rekan Bima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Yang sudah monitor selalu Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sudah siap ya. Yang belum bangun ayo bangun ya, jangan sampai keduluan ayam ya. Dan rekan Prima, 10 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan mentari sudah menampakkan sinarnya kurang lebih 75 cm dari permukaan tanah, ya enggak? Cobalah keluar, tataplah matahari, tataplah mentari yang baru bersinar, yang menghangatkan tubuh kita, dan senyumlah untuk menyambut mentari di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semua nyarikan Prima di kesempatan pagi hari ini sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, kita hadirkan lagu buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Ada bayanganmu ya. Barangkali rekan Prima yang masih mengingat-ingat semalam ya.

0: enak banget itu tuh.
1: Duh, nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tambahin cang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Lah, anak nih nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah, tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu, teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko. Wah, nyerah-nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar?
0: Nah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh, jadi endok rebus. Bila 5,8 prima efek.

FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, Rekan Prima, 23 menit lewat pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan Rekan Prima, jangan lupa ya, nanti pukul 7 lewat 45 kita sebar ya, kita sebar. Apa itu sebar? Sebar adalah senam sehat bersama Prima FM ya, lewat studio ya. Nanti dipandu Bang Andre ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini sekali lagi Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja buat Rekan Prima yang sudah menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung ya. Dan juga yang ada di live TikTok di kesempatan pagi hari ini semuanya, Bang Andre ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan betah ya di live TikTok Prima. Lagu-lagunya bagus ya untuk menemani Rekan Prima di saat istirahat dan juga aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan juga selamat pagi aja buat Rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya menuju ke suatu tempat. Di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan sampai tujuan dengan aman ya tentunya. Dan di hari Minggu biasanya jalan-jalannya, kalau ada dua ya jalan-jalannya, kalau nggak ke tempat hajatan ya ke tempat pariwisata. Ya nggak Rekan Prima? Pasti semuanya akan menuju ke tempat yang apa ya, ke tempat yang bahagia gitu ya. Biasanya kalau hajatan ya ke tempatnya yang senang ya. Terus

pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya yang ada di Cepu, yang ada di Bojonegoro, yang ada di Lamongan ya, yang ada di Surabaya, yang ada di Gresik, yang ada di Jember, yang ada di Kediri, selamat bergabung bersama Prima FM. Tak lupa juga buat yang ada di Karawang juga, selamat pagi wong Karawang Cikampek lah. Kepriwe sing ado disapa sing park dilalek kena kono ya. Wong Purbalingga, apa kabar kon wong Purbalingga? Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Kalimantan, selamat pagi. Yang ada di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Sulawesi juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Wong Sulawesi kabeh ya di kesempatan pagi hari ini. Yang hadir di live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre menyapa ya. Dan juga yang ada di Sumatera, yang ada di Palembang, terus yang ada di Lampung, Lampung Selatan, Lampung Utara, Wai Kanan ya, Wai Kambas, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Bengkulu juga selamat pagi, yang ada di Medan, yang ada di Padang juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke. Tak lupa yang ada di Jakarta ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang tentunya yang hadir di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke rekan Prima, wong Jogja apa kabar di kesempatan pagi hari ini, wong Jogja, wong Gunung Kidul, terus yang ada di Maling Pink, selamat pagi wong Paling Pink, terima kasih sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja. Oke. Buat wong Jogja ini, Jogja, wong Solo, Jogja ya. Ada lagunya yang bagus ya untuk rekan Prima semua. Selendang Biru, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, 39 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, terima kasih ya sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Baik yang lewat live TikTok atau di channel 95,8 Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan juga waktu menunjukkan pukul 7 lewat 39 menit ya rekan Prima. Dan mentari sudah menampakkan sinarnya kurang lebih sudah 1,20 cm ya. Dari permukaan tanah ya. Kalau Anda berdiri ya menatap ke mentari kurang lebih 1,5 meter ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan pagi hari ini di pagi hari ini nanti pukul 7:45 ya rekan Prima, Bang Andri mengajak untuk sebar ya senam sehat bersama Prima FM. Kita gerak-gerak sedikit, kita goyang-goyang sedikit supaya sehat ya rekan Prima. Kalaupun nanti Anda di rumah atau di jalan boleh ya ikut-ikut gerak-gerak sedikit ya supaya bisa bisa lentur gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung yang dari luar negeri ya, internasional di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi aja buat yang ada di Singapura. Selamat pagi wong Singapura. Dan juga selamat pagi juga yang ada di Malaysia, yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Qatar juga selamat pagi, yang ada di Arab Saudi. Terima kasih ya sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di sana, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, terus yang ada di Jepang juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, tak lupa juga yang ada di Paris juga, selamat bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini. Yang tadi yang belum disebut, yang dari Bangka Belitung ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Malaysia juga, selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan cuaca di Malaysia, di Singapura ya, tidak terkena kabut asap ya rekan Prima. Oke, dan masih bersama 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Sekali lagi rekan Prima, nanti 45 menit lepas pukul 7 ya, kita akan sebar ya. Artinya senam bersama, senam sehat bersama maksudnya ya, senam sehat bersama Prima FM ya. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya di kesempatan pagi hari ini. Setelah itu nanti kita akan senam ya. Gimana senamnya? Ikutin saja ya enggak? Oke, kita hadirkan dulu ya lagunya. Setelah itu nanti kita akan senam bersama. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke.

Oke rekan prima, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kita mulai ya senamnya ya. Senamnya kayak apa, ikutin saja ya. Yang pertama kita gerakan kepala dulu ya. Oke. Rekan prima kita

saja. Kita sudah keringetan ya, anget gitu ya rekan Prima ya. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti gerakan-gerakan senam sederhana ya, senam santai tapi badan kita jadi sehat ya. Walaupun itu di ruangan juga nggak boleh, tidak apa-apa kita lakukan supaya badan kita tetap sehat ya. Oke, rekan-rekan.

Rekan Prima yang masih setia selalu bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan barusan kita dengarkan bersama-sama dan kita ikuti bersama-sama senam apa namanya sebentar ya. Jadi badan jadi anget gitu loh, walaupun di ruang AC jadi anget badannya. Kita coba lagi besok ya. Oke, jangan lupa di 7.45 di Prima FM ya. Jangan lupa, kita senam santai aja, senam ringan tapi badan jadi sehat. Oke, setelah senam supaya badan jadi agak apa namanya santai. Oke, kita hadirkan lagu ya. Kita santai dengan mendengarkan lagu ya. Ini lagunya. Oke.

Masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Dan rekan Prima masih bersama Bang Andri, teman-temannya ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan oke, rekan Prima, tadi sudah kita melaksanakan ya senam ringan ya, senam ringan, senam kecil ya. Tapi

0: Pak Andri rasakan hangat jadi badannya, jadi semangat gitu loh. Oke, besok kita ulang lagi ya. Jangan lupa di pukul 7 lewat 45 kita senam pelan-pelan ya, gerakan-gerakan yang ringan aja. Yang penting kita happy supaya badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, pikiran juga sehat. Cari rezekinya juga gampang. Ya enggak rekan Prima? Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan pukul 8 lewat 1 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung ya untuk interaktif, bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Dan terima kasih yang sudah bergabung ya di kesempatan Asia pagi hari ini, dari Padang, terus dari Jakarta Selatan ya, yang baru hadir ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat bergabung bersama Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat, ya gak? Oke, kita kasih kesempatan ya yang mau gabung di 0853-2189-9582. Kita angkat dulu yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ini anunya laka ya, ini apa kita ya, suara Bang Andri ya, kata kan radio.
0: Kapan kuno?
1: Ini sekarang.
0: Masa sih?
1: Bisa di mana?
0: Enggak ada.
1: Suara Bang Andri ya enggak ada di HP nih, enggak ada. Cuma di radio aja, kalau enggak ada radio ya enggak kedengeran apa-apa.
0: Lah terus gimana nih? Ada sekarang?
1: Belum ada.
0: Oh, sebentar. Kenapa?
1: Oh, nah, udah.
0: Udah. Kurang kenceng colokannya kom. Iya.
1: Ya, pas ini bakal
0: gua. Iya, aduh. Iya, aduh.
1: Kayak konon, prosotan
0: enggak jangan. Iya, kono Pak RT. Yang kok
1: gua. Iya, enggak udah prosotan nih, aduh.
0: Wong tua kono aja dia anu aja dikerjain. Jadi kerja nih diajak senam baik ya Bu Sukina, senamnya okay, pelan-pelan
1: dong, iya di
0: gitu ya.
1: Oh iya dong.
0: Wah, iya yang penting apa namanya pelan-pelan saja, yang ringan-ringan gitu. Saja
1: iya, dong,
0: iya. Jadi apa kepala di apa namanya tengokin kanan, tengokin kiri, terus ke atas, terus ke depan, ke belakang, terus tepuk-tepuk iya.
1: Iya dong.
0: Jadi Pak sehat.
1: Andri, sehat.
0: Alhamdulillah, habis senam jadi sehat tuh Bu Sukina.
1: Iya
0: lah, penting. Iya. Gada gidik ya. Oke, ada
1: itu. Lumayan Bang Andri, lumayan.
0: Iya, di situ ada siapa Bu Sukina? Di situ ada siapa?
1: Oh, ada Waeng.
0: Waeng di situ udah ngumpul.
1: Ini Waeng suruh ngomong nih.
0: Waeng.
1: Ya, jangan ngerin ya. Ngomong Waeng.
2: Halo, assalamualaikum Bang Andri.
0: Waalaikumsalam Waeng. Pripun kabare? Wis kenal Bang Andri durung kono?
2: Kenalin radio
0: bae. Oh, radio bae. Oh iya, iki wis berarti iki wis
2: ngono.
0: Oh, ngono ya.
2: Iya.
0: Selalu disapa sama Ibu Sukina ngono tuh Bapak Salim tuh nyapa Ibu Sukina, Waeng tadi sapa Bapak Salim ta.
2: Iya, Waeng enggak ngerti.
0: Oh, enggak ngerti ta. Waeng seneng di anune omae.
2: Cipedang Dasir.
0: Oh, Cipedang Dasir. Oh iya. Berarti deket Pak Cak Pur ya? Cak Pur kan Cipedang ya?
2: Bundar Cak Pur mah.
0: Lagi kan lagi dolan apa priwe? Apa lagi belanja? Oh iya.
2: Dolan, wis ya.
0: Heeh. Oke, Waeng. Terima kasih besok. Semangat. Oh iya, besok. Iya, ora wani ya. Iya, ora wani telepon dhewek kono ya. Tapi ora apa-apa esuk disapa ya, Waeng ya. Oke. Oke. Oh iya, ayo mangga yo.
2: Lagunya dingin pada
0: kan. Lagunya apa?
2: Lagu apa, Waeng?
0: Sumur sangat, kono.
2: Jemputi deh. Sudah lagang kaca jemputi ternak baik.
0: Iya,
2: baik.
0: Eh, lagu ini aja lagu tarlingan kuno.
1: Kucung putih nangko jam.
0: Kok jam rolas, kok pentura ya. Siki mah lagu-lagu sing enak baik kuno.
1: Anu baik Bang Andri.
0: Apa ku?
1: Perahu layar,
0: oke.
1: Okay. Iya, perahu layar. Salam-salam
0: Edi. Oke, silakan. Yo, mangga.
1: Itu bukan apa
0: Lamun pengen weru, pengen weru Bang Andri ya lewat TikTok ya.
1: Iya. TikTok awak eh. Anak mancing.
0: Kok Bang Andri kelihatan nih ganteng gue nonton TikTok ya. Oke. Iya weh, sudah apa-apa. Iya,
1: semuanya aja.
0: Oke. Oke. Oke, iya, Bu Sukina. Ucapane.
1: Ibu bidan yang ngomong kecembok.
0: Oh.
1: Lagi rame.
0: Iya, lagi rame. Oke, ucapane.
1: Kopi di atas meja. Ibu sudah pamit. Banyak orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Ibu Sukinah ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Ibu Sukinah kita terima kembali ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
3: Kopinya dilanjut, semangatnya
0: diseruput. Ya kebalik atuh. Kebalik, iya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, ngono ya. Jadi bolak-balik ngomong.
1: Selamat Bang Andre.
0: Iya. Alhamdulillah. Priwe kabare Yunani. Priwe kabare.
3: Alhamdulillah sehat, Bang Andre.
0: Masih priwe, mas. Sehat tak?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, nanti ke studio ya.
3: Iya, insyaallah. Adil.
0: Oke, Yunani mau lagu apa? Mau gabung aja.
3: Gabung aja.
0: Oke. Ada nanti ada Tabula Bale dan juga Perahu Layar. Oke, salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya buat Mama Sukina. Mama Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke.
3: Romana. Bang, apa tuh? Siapa tuh? Bang Salim.
0: Bapak Salim. Mama Indah tuh disapa, Mama Indah.
3: Ya, terutama buat Mama Indah. Mama Amir, sama
0: Bapak Amir, oke. Okay.
3: Dan buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Spesialnya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bang Arya.
0: Bang Andre, bukan Bang Arya. Bang Andre.
3: Sepiannya buat Bang Andre.
0: Oke. Okay,
3: Sama Mas Boy ya.
0: Oke. Okay. Yeah. Ada Teh Nani di Orgelis ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima 9 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, rekan Prima, kita bacakan berita ya di kesempatan pagi hari ini yang dikutip dari lognews.co.id dan juga redaksi Prima FM. Oke, rekan Prima, Camat Kroya, Bapak Camat Kroya bersama KUU Desa Jaya Mulia meninjau langsung rumah warga yang ambruk di Desa Jaya Mulia, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respon cepat dari pemerintah untuk melihat kondisi korban sekaligus memastikan penanganan darurat segera dilakukan. Dalam kesempatan itu, Camat Kroya juga menyerahkan bantuan awal kepada keluarga terdampak sebagai bentuk kepedulian dan dukungan, ya rekan Prima. Dan pemerintah Kecamatan Kroya bersama pemerintah Desa Jaya Mulia kini berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat ya untuk melakukan gotong royong membersihkan puing-puing bangunan. Dan juga selain penanganan darurat, upaya dilakukan agar rumah warga yang ambruk dapat memperoleh bantuan perbaikan melalui program rehabilitasi sosial maupun bencana, ya rekan Prima. Oke, demikian ya informasi dari Kroya Kabupaten Indramayu di kesempatan pagi hari ini sudah dibacakan buat rekan Prima semua oleh Bang Andrea. Dan mudah-mudahan rekan Prima semua dimanapun Anda berada masih menyimak selalu ya bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 11 menit lewat pukul 8. Ditahan dulu ya, kita kasih kesempatan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andrea akan kembali lagi. Oke, rekan Prima, ada Tabola Bali kita hadirkan ya untuk rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Asik.

0: Shannon, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat yang baru gabung ya bersama 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang baru bergabung di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri juga menyampaikan atau menyapa ya, selamat bergabung aja dan mudah-mudahan terhibur dan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, 21 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat dan matahari sudah tinggi ya, kurang lebih sudah 2 meter ya dari permukaan tanah ya. Bermana kalau 2 meter itu udah terasa hangat ya, menghangatkan tubuh kita, terutama yang ada di kepala ya. Dan yang sudah di kesempatan pagi hari ini sudah gobios ya. Jadi wong Jawa kok gobios ya. Wong gobios itu berkeringat ya karena olahraga ya. Baik olahraga ringan ataupun olahraga berat ya. Olahraga ringan yaitu hanya jogging aja, kalau olahraga berat berarti lari pagi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Kalau 2 meter maksudnya itu 2 meter dari permukaan tanah. Jadi bukan 2 meter di atas kepala kita, bukan Bunda Emat aku. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk, kita terima dulu ya. Assalamualaikum. Nah, kono.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka, kopinya diseruput,
0: iya. Semangatnya dilanjut, kopinya diseruput, ya. Lu iya. Aja apa semangatnya diseruput, kopinya dilanjut. Pada baik.
1: Jangan rindu diseruput nih, diseruput.
0: Waduh, tobat. Aduh. Rasane itu bikin merinding. Iya, bikin
1: gorengan bawang, kopi rasa gorengan bawang.
0: Bikin merinding aja ya. Aduh. Tah,
1: bun. Kopi rasa gorengan bawang.
0: Ih, lu, kopi campur gorengan bawang ngono ya.
1: Nah. Aduh. Coba. Kalau Anda penasaran, dicoba.
0: Nah, dicoba. Silakan menuju ke tempatnya Anang Rastim ya.
1: Ini kopi rasa gorengan bawang.
0: Aduh.
1: Jadi penasaran.
0: Bawangnya sepira kono.
1: Oh, bawangnya.
0: Apa? Telung anu ta? Telung
1: blondong.
0: Telung blondong.
1: Telung manis kopi rasa
0: asam. Asam manis kok kemarin itu.
1: Asam manis pasti
0: kan. Iya, wis dipangan karo Bang Andre wingi. Nah, ya wis lah, njaluk menang, njaluk menek maningku ya karo Lili Kendong, Mbak.
1: Oh, Lili Kendong.
0: Iya, ngono, Mbak. Iya, matur kesuwun Lili Kendong ya. Kemarin sudah ngasih asem yang rasanya manis tuh. Asem rasanya manis tuh. Kemarin kan dimakan itu ya. Duh, kok manis ya? Enak gitu ya.
1: Manis apa, Pak? Manis apa?
0: Iya, semanis asem. Jadi, dimakan kok, duh, enak ya, manis ya. Kok ono ngono ya?
1: Orang kerasa ya kan?
0: Iya, orang kerasa. Pertama mau makan itu ragu-ragu. Giliran dimakan manis ya, enak ya.
1: Nah, gitu.
0: Tapi kalau buat
1: apa tadi bapak supirnya kah?
0: Supirku Ibu Sukina.
1: Nah, mesti ngomong orang geladennya. Assalamualaikum,
0: jangan Andre nih, menang
1: gue.
0: Iya. Aduh, kepriwe. Ya,
1: kenar jadi HP-nya.
0: HP ini kurang kenceng, kan?
1: Asalnya talinya kendo, bu.
0: Iya, talinya kendo. Biasanya seisuk mah durung pada kenceng, ya.
1: Durung.
0: Iya, otot-otot. Iya, kok. Iya, pada kendo kabeh ya. Tapi kan masih tanggal muda. Iya. Kalau tanggal muda itu ketawanya lebar. Iya. Lamun pertengahan bulan ku agak menciut ya. Kalau akhir bulan, waduh, mingkem dah.
1: Lagunya apa kan?

0: Terus aku kayak Kang Andre.
1: Duduk dodok. Oh, dodok baik kan ya? Oh, no. Ah,
0: Bapak yang sama Billy Mamaldin.
1: Heeh. Oke. Okay.
0: Kang Dok.
1: Heeh. Mimi Nani. Mimi Nani.
0: Terus Ibu Tuti.
1: Oke. Okay.
0: Terus sama Pak Ujan.
1: Heeh.
0: Kayak Mak Mambu nih, Mak Mambu nih, Kang.
1: Apa kok?
0: Mau Pak Ujan sekarang ngumpah, Kang.
1: Apa nih?
0: Mau Pak Ujan anak rumah.
1: Anak rumah?
0: Ya, mak bune, mak.
1: Wis balik kono ta maksud e?
0: Iya,
1: oh, ayah
0: anak rumah.
1: Iya, durung nongol-nongol ke.
0: Heeh. Kok ada oleh-oleh?
1: Iya, heeh. Pokoke
0: engko
1: engko ditagih.
0: Iya, ditagih oleh-oleh.
1: Heeh.
0: Sama
1: Oke.
0: Oh iya, Mama Mega.
1: Cek lalen.
0: Ini sarapan ya, sudah kuning ya, kempong. Jurus sarapan Mama Mega. Angka Mama Mega.
1: Mama Mega.
0: Terus angka Mama Pebi.
1: Oke.
0: Lili
1: Kenong. Oke. Oke. Sing ado durung, sing ado. Sing ado durung. Iya, Bunda Emma.
0: Bunda Emma. Jadi ini mau rusak, Kak.
1: Iya, durung atus ya. Iya, durung nongol gini. Wong Banjar Negara ku ya. Oke.
0: Pribasane kan gua minani iki.
1: Iya, pribasane.
0: Heeh. Pribasane mangka gak gua minani.
1: Heeh.
0: Di pinggir dalan ditanduri wit lemau ni.
1: Cakep.
0: Dukun nih, mampir 2 hari tuku kopi.
1: Cakep.
0: Dewang salan kan gua minani karo Kang Pani. Esuk-esuk lagi pada ngopi jabure roti.
1: Alhamdulillah, seger berarti ya kono ya.
0: Seger, pasti. Selama ini di jalan-jalan yang prima, ketemu karo batur-batur silaturahmi.
1: Alhamdulillah, menambah rezeki, ya.
0: Menambah rezeki.
1: Nah gitu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM.

0: Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di kesempatan siang hari ini ada kesempatan siang hari ini masih pagi ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi, ngopi say. Iya.
1: Kopinya
0: lanjut. Iya. Ayo Pak Munggas tadi. Kelalen baik. Iya ya Pak Munggas ya. Maksudnya batur-batur kok kelalen ya. Orang nyalami karo ayo Pak Munggas ya. Aduh ya. Tapi orang apa-apa ya, iya, tapi eling-eling iya suai-suai ya eling lah pokoknya. Tenang baik.
1: Tenang baik, saya nama eling.
0: Ini orang eling ya lali berarti.
1: Iya. Orang keling ya berarti orang
0: keling. Nah iya orang keling kan berarti kelalen ya. Ayah Pamungkas pripun kabar ya, sehat tak?
1: Alhamdulillah sehat bang. Bagaimana sehat bang?
0: Iya alhamdulillah sebaliknya bang Adrinya juga sehat. Terus mama Pamungkas priwe?
1: Ya nembe makat mani.
0: Lu berarti ditinggal nang rumah kono.
1: Iya,
0: waduh. Biasa. Tapi orang apa-apa tinggalnya orang suwe ya. Sedelat.
1: Iya, Pak. Sedelat segene. Tinggalnya tahun-tahunan lah.
0: Aja loh. Tahun-tahunan. Enggak, lamun pen jemok kono angel kono ya. Paling deleng bae kono.
1: Malan,
0: iya kayak
1: tahun-tahunan.
0: Oh iya kayak mama Pak Ujan ku ditinggal nang Jakarta ku dhewe kan sang nang omah ya.
1: Iya.
0: Wis nang omah bae sing penting disyukuri ya, tapi ya tetap usaha.

0: Iya, Pak, mau kasih ya.
1: Iya, 100 di tampane.
0: Nah, iya. Apa mana?
1: Di tampane.
0: Betul. Apalagi lebih dari 100-200 ya.
1: Iya,
0: Mas. Pokoknya mantep lah. Kalau udah mantep itu, kalau kata Mr. Bono, mantep betul.
1: Iya. Mantep betul.
0: Jadi ya, mantul ya. Oke. Ayo Pamungkas. Di depan ada lagu Mawar Hitam ada di batas kota ini. Atau Ayah Pamungkas mau request sendiri lagu ini, lagu remix sih, itu lagu Tarli apa? Itu Tarlingan kan.
1: Heeh. Lagu remix. Heeh. Si Malakama.
0: Oh, Si Malakama. Oke, Si Malakama. Oke, nanti Malakama diputarkan ya. Oke, monggo salam-salami. Sing penting aja Si Malakama nganggo kae aja.
1: Iya lah.
0: Iya lagu ya. Oke.
1: Mau ngisi lagu bae ya, Bang Andre.
0: Hah?
1: Ya khusus lagu baik. Oh,
0: iya lagu baik. Si Malakama tutu kanggo uang tutu.
1: Ngomong kenyataannya,
0: Pak. Iya, lagu baik lah ya. Oke. Mangga.
1: Lagune ya, Pak.
0: Heeh.
1: Kanggo mau narasi.
0: Oke.
1: Apa aja.
0: Oke.
1: Ini surat A. Ini Mama Ratmina
0: oke.
1: Mama Tuti,
0: okay.
1: Mama Indah pada waktunya, Mama Aldi,
0: okay.
1: Mama Billy,
0: okay.
1: Mama Leha,
0: Mama Leha,
1: iya, Mang Salim,
0: ya,
1: Mang Wanta,
0: Mang Wanta,
1: Aki musik.
0: Aki metal ya, aki musiknya. Oke.
1: Iya, Pak. Sampai mana?
0: Enggak sing rodok adoh ka, ana Bunda Emma Pung Banjarnegara, miluan wae ku.
1: Oh iya. Bunda Pung.
0: Bunda Emma.
1: Emma Bunda Emma. Heeh.
0: Iya.
1: Udah selesai. Ning TikTok
0: wong
1: Lampung
0: kan. Wong Lampung wong Palembang kok ana iya. Oke, Ayah Pamungkas.
1: Primane kanggo Bang Andre.
0: Oke, matur kesuwun. Amin.
1: Primane
0: kanggo
1: tanggo
0: istriku sama Mama Pamungkas ya. Oke. Ucapane.
1: Janda jape tiga masarku. Ayah Pamungkas pamit. Assalamualaikum Bang Andre, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ayah Pamungkas ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM.

0: Oke, Naya Pamungkas ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ya nang kene ya, nang Prima FM.
0: Lagi nang ngendi iki?
1: Masih nang Bumi Ayu. Masih nang Bumi Ayu.
0: Bumi Ayu.
1: Bumi Ayu.
0: Apa itu Bumi Ayu?
1: Ya kayaknya jalan cagak itu.
0: Oh, jalan cagak mana ta? Ya. Kirain Bumi Ayu lah, Bumi Ayu ada temen kono ayah Bumi Ayu Tegal. Iya, ku suarane. Iya, mangkane ku krungune Bang Andre ku Bumi Ayu. Jadine Bumi Ayu, Bumi Ayu Tegal. Iya, orang apa?
1: Bumi Ayu.
0: Iya, mangkane tadi Bang Andre dengernya gitu. Bumi Ayu. Ada teman sih jalan cagak kono ya.
1: Ya masih lewat sih.
0: Pas lewat.
1: Masih lewat.
0: Oh pasti lewat.
1: Masih lewat. Tok mama lah kaya. Nek aku telepon gue nang coklat. Neng,
0: iya nang taman coklat kono ya.
1: Nang taman coklat. Bar alu sih pon giling daging gue baso.
0: Terus besok kemana pamanukan ya?
1: Orang
0: Pamanukan kan biasanya lagi pingin nang Pamanukan teko Subang
1: atau Subang Mani enggawa bosir pan derer pan mani apa sih mimpu apa sih ya
0: apa tuh
1: pemandian apa sih itu?
0: Pemandian kan si apa kono?
1: Waterboom.
0: Oh, waterboom.
1: Dia sing nang Subang kae.
0: Iya. Berarti nang Subang kota ya.
1: Biar masuk kota.
0: Oke, ya selamat. Iya, selamat berlibur aja berarti bisa berenang ya di sana ya.
1: Ya, bosok sih berenang tak aku tak ora.
0: Ya ora apa-apa melu renang nang burine.
1: Oh ya boleh.
0: Isa renang boleh. Renangnya gaya batu kono ya, nyemplung blung langsung orang muncul kono ya.
1: Aduh, ya tahu bukan ini mirip
0: Nino. Iya, lawan pengen cilik itu lah renang kali ya. Karo apa namanya getepung pisang, kalau udah pasti bisa renang ya. Tapi lawan orang pernah, iya. Tapi lawan orang dolan renang kali ke ya, angel bisa renang itu lo. Suwe belajar itu renang eh. Ya, lawan bisa ya, kayak batu ku mau. Oke,
1: jangan orang kau melihat mana gaya batu gaya.
0: Iya. Oke, Kang Rasmo sehat selalu ya. Oke, Kang Rasmo di
1: depan. Walaupun walaupun aku dengar tulis, kayaknya prima nang anggaran hebat deh.
0: Oh, ngono ya. Banyak ini ya, banyak pendengarnya di sana ya.
1: Bisi kayak gue pindone suaranya kayak jernih.
0: Oh jernih ya. Oh alhamdulillah. Berarti nang Subang kota juga bagus ya diterima ya.
1: Ya itu okay. Gue anggar gue nang soklat gue ini aku cuma dan bler
0: sih. Oh tapi singkinnya bagus ya.
1: Iya sih tinggal aduh malahan bagus.
0: Oh iya anginnya berarti anginnya kenceng ya.
1: Kayaknya
0: tak itu ya. Iya. Oke, Kang Dasmo di depan ada Simalakama dan juga di batas kota ini. Oke, lagunya ya. Oke, apa Kang Dasmo mau lagu yang lain?
1: Mungkin siapa? Sebelum Simalakama
0: ya. Di batas kota ini, di sini, di batas kota ini.
1: Di sini
0: ada mawar hitam.
1: Gak kue.
0: Oh, lah kue mawar hitam baik. Oke, ya, nanti diputar. Singireng ya. Oke, mangga salam-salamnya enggak usah apa.
1: Salam kita punak KBN itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Pada muncul putih anak narasin kayak mah ya muncul ya. Narasin. Mungkin Ayah Pamungkas apa ya?
0: Iya, Ayah Pamungkas. Kenal beli Ayah Pamungkas Yuno?
1: Ya, ari kita nang udara teh sayange sering.
0: Oh, ngono ya. Lamun durung kenal ya kenalan dingin ya.
1: Iya, ari paringan ketemu
0: mengko ya. Oh, iya. Oke, lanjut.
1: Soalnya aku sama dan pas itu wae.
0: Oke.
1: Iya, kanggo wakisut. Datang nang gunung Pondol. Dol.
0: Sondolnya lagi sibuk pagi-pagi hari Minggu tuh.
1: Ah, bukan lagi mangkas ya. Biasanya mangkas ya. Ya, pokoknya kan kita ngurang gue ya. Boleh konsen spesial.
0: Oke.
1: Tanggo samuan
0: gue. Samuan, oke.
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Ucapane. Sebuah apa yo?
0: Tandur gedang pinggir kali.
1: Lagi agar begini bekas dan awalnya.
0: Iya. Iya. Oke.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Dasmo di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM dan posisi di Subang Kota ya. Pantau selalu dan menyimak selalu bersama Prima FM ya. Oke. Dengan Prima 42 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Ada di batas kota ini buat rekan Prima semua yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di Live TikTok, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-56 ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Menit yang ke-56 di kesempatan pagi hari ini, dan mentari sudah menampakkan panasnya ya, atau menyinarkan panasnya di tubuh kita, kurang lebih sudah 3 meter ya dari permukaan tanah, berarti sudah panas ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini rekan prima semua sudah sehat selalu dan tetap semangat ya. Rekan prima, di kesempatan pagi hari ini barangkali rekan prima yang kurang semangat ya, gairahnya menurun, terus kurang fit ya. Neo Ultra Cup Gold solusinya. Kapsul multivitamin yang lengkap ya untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi sepanjang hari. Sehari cukup satu kapsul aja ya rekan prima. Terus Neo Ultra Cup Gold ini kapsul vitamin yang lengkap ya, dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Dan kemasan praktis ya, bisa dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, toko obat, modern market dan toko online di seluruh Indonesia ya rekan prima. Dan Neo Ultra Cup Gold ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya rekan prima, kalau Anda kurang semangat, kurang fit ya, jangan lupa minum saja Ultra Cup Gold ya. Dan bisa didapatkan di toko-toko terdekat ya, atau toko online ya di seluruh Indonesia ya. Dan juga barangkali Anda yang bepergian, silahkan ya bawa Ultra Cup ya, kalau seandainya kurang fit ya, segera minum Ultra Cup, pasti dijamin nanti jreng ya. Oke rekan prima, masih di Ngopi Sai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, dibuka kembali ya di 0853-2189-9852. Mangga yang mau gabung, masih ada waktu satu jam ke depan ya. Di sesi yang kedua ini, sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat pagi aja yang baru bergabung di 95,8 Prima FM. Tentunya yang juga yang ada di live TikTok juga selamat pagi, terima kasih. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ngopi Say.
1: Apa ya?
0: Aduh, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, jangan semangatnya diseruput, kopinya dilanjut. Aduh, tumben aja nih Mama Rati nongol ya pagi-pagi ya. Priwe kabare?
1: Lagi selesai, alhamdulillah.
0: Tuh ketuker lagi ya. Ini lagi apa? Ini lagi bersih-bersih, lagi santai, apa lagi kerja?
1: Lagi santai Kang Amir.
0: Perangkat kabeh. Oh, yes, perangkat kabeh ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Rati. Mama Rati, terus nggak pergi kemana-mana?
1: Enggak, lagi duduk.
0: Lagi duduk aja. Ya wes lah, kapan-kapan dolan nang Prima, ngono ben weruh Bang Andrene. Weruh lewat foto iya. Bae ya. Non.
1: Itu lah mi.
0: Apa kok?
1: Ngelih Kang Andre.
0: Apa nih kono? Prime.
1: Ini kan jawa kue, bisa beli. Jawa isi ngelis. Ngelis Kang Andre.
0: Ngelis?
1: Iya, ngelis Kang Andre. Ngerti beli gue kayak konon.
0: Bo, orang ngerti.
1: Wong warna kaya.
0: Wong warna kaya tahu no.
1: Kaya konon Kang Andre.
0: Iya. Ya wes sih.
1: Itu dia pengen weru.
0: Pengen weru Bang Andri ngono ya. Ya iya, datang baik ke Prima ya. Lamun dino minggu kan. Iya, ya wis pengen lamun ketemu Bang Andre, pengen ketemu Bang Andre nang radio bae. Hari Minggu pasti ana ya, sampai jam ralas ya. Lah kumpul-kumpul karo batur kan pada arisan kan nang radio keluarga besar Prima FM ku pada hadir lamun dino minggu mah. Mangga kesini bae.
1: Pengen meluan
0: di ketinggal. Iya, ya milu karo batur mer apa-apa bareng sama Mimi Epi ka. Sama Mimi Radmina ta. Mangga.
1: Pengen request lagu Kang Andre.
0: Lagunya apa?
1: Ikan di dalam kolam.
0: Ikan di dalam kolam. Oh, berarti ikan hidup ya. Ikan hidup berarti ya ikan dalam kolam ya. Oh iya. Ikan di dalam kolam gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti diputarkan. Mangga, salam-salam enggak siapa yo.
1: Salamnya buat Ibu Sukina. Mama Andi.
0: Oke. Oke.
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta, oke.
1: Cirebono.
0: Oke.
1: Sama Kang Dasmonya.
0: Kang Dasmo iya.
1: Mama Indra.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Tuti. Mama Tita.
0: Okay.
1: Mama Tita. Mimi Epi.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ratmina. Sondol.
0: Yang Sondol iya.
1: Buat Capur.
0: Capur, oke.
1: Okay. Dede.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Okay. Abang Aji Putih. Mama Oja. Mama Nom Ara.
0: Oke.
1: Okay. Buat Capur.
0: Capur.
1: Ini buat lagi ya.
0: Siapa kuno?
1: Ini gak kadeannya dah lah Kang Andre.
0: Iya.
1: Kang Andre.
0: Oke, matur kesuwun. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Mama Ranti ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima. Lamun pengen ketemu Bang Andri, cari ketemu, pengen ketemu Bang Andri kayak apa wong? Ya kuno hadir bae ya tina minggu pasti anak ku dari jam 6 sampai jam 12 ya. kayak Mama Meni mah hadirnya lewat TikTok aja ya Mama Meni ya. Kang Wanta, mama siapa tuh? Bunda Emma nah, lewat TikTok bae hadirnya jare. Oke rekan Prima, di menit yang keempat ya di kesempatan pagi hari ini masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, Bang Andri akan bacakan berita kembali ya. Rekan Prima, warga Bandung Raya dan sejumlah wilayah Jawa Barat dikejutkan suara dentuman keras ya, disertai gemuruh yang terdengar pada hari Jumat malam. Atau malam Jumat malam ya, pada hari Jumat malam hingga Sabtu dini hari tanggal 4 sampai tanggal 5 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyatakan fenomena tersebut merupakan skyquake atau gempa langit ya, yakni dentuman atmosferik alami yang masih menjadi misteri ilmiah di berbagai negara. Dan Kepala Stasiun Geofisika atau BMKG Bandung, Suaidi Ahadi menjelaskan saat dentuman terjadi pada pukul 23.00 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, sensor sistemik tidak merekam aktivitas gempa maupun petir yang ada di Bandung Raya. Namun, BMKG mendeteksi adanya anomali medan magnet bumi yang diduga berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ya, terus mesti penyebab pasti dentuman tersebut masih diteliti. Dan rekan Prima, BMKG masih terus mendeteksi ya adanya dentuman-dentuman tersebut ya rekan Prima. Oke rekan Prima, demikian ya informasi yang diliput atau dikutip ya dari lognews.co.id dan redaksi Prima FM di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Andri bacakan untuk rekan Prima semua. Oke, masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada lagu Mawar Hitam ya di kesempatan pagi hari ini, dan juga ada Mawar Putih ya. Mawar Putih, Mawar Hitam, yang mana nih, yang Mawar Hitam apa Mawar Putih? Oke, dua-duanya ya. Oke, kita hadirkan untuk rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, masih di Kopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, 17 menit ya lewat pukul 9 di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andri mengucapkan selamat menempuh perjalanan aja buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, baik menuju ke tempat hajatan ya, dan menuju ke tempat apa namanya rekreasi ya. Karena hari libur itu tujuannya cuma dua ya, kalau nggak tempat rekreasi ya tempat hajatan ya nggak. Kalaupun kerja jam segini mah kayaknya sudah di tempat kerja ya. Kalau dalam perjalanan mungkin seperti itu ya. Yang pertama ke tempat hajatan ya. Yang kedua mau rekreasi ya. Rekreasi biasanya kalau tempatnya jauh itu jam 10 baru sampai ya. Ini baru jam 9 lewat 18. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya dalam menempuh perjalanan ya rekan Prima ya. Dan spesial juga buat yang mempunyai hari spesial di hari ini, di hari Minggu ya, tanggal 16 September 2026 ya. Selamat buat Anda yang mempunyai hari spesial hari ini, hari ulang tahun, hari pernikahan dan lain sebagainya. Bang Andri ucapkan selamat buat Anda. Dan pasti ya, kalau rekan Prima, kalau lahirnya bulan September, kalau laki-laki berarti namanya Septian ya. Kalau perempuan namanya Septiani ya. Itu menandakan pengingat bahwa kita atau rekan Prima dilahirkan pada bulan September ya. Berarti lahirnya ditandai dengan nama Septi dan Septian ya enggak? Kurang lebih seperti itu ya. Bukan Agus ya, kalau Agus itu bulan Agustus lahirnya. Kalau bulan September berarti lahirnya apa namanya, namanya Septi atau Septian ya, Septiana. Nah, Septiana Dewi ta. Terus apa, Septian Marsus ya. Oke, rekan Prima, luar biasa di kesempatan pagi hari ini ya. Dan di luar angin berhembus kencang ya. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan banyak minum air putih. Karena kalau kita terlalu banyak mengeluarkan energi, baik yang keringatan ataupun gerak-gerak yang lainnya, kalau tidak diimbangi dengan minum air putih, nanti dehidrasi ya enggak rekan Prima. Kalau sudah dehidrasi, daripada nanti diinfus ya, mendingan minum air putih ya. Kalau sudah risikonya itu, kalau sudah dehidrasi itu larinya ke sana. Makanya kita sebelum dehidrasi, kita jaga kesehatan kita. Siapa lagi kalau bukan kita ya enggak. Oke rekan Prima, di menit ke-21 di kesempatan pagi hari ini, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Masih dibuka ya sampai jam 10 ya, atau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Yang mau datang ke studio silahkan ya, di hari ini hari Minggu nanti banyak apa namanya fan prima yang datang ya, karena ada keluarga besar Ventura yang mengadakan arisan di studio. Silahkan yang mau hadir, dan juga nanti barangkali rekan prima yang ingin berkaraoke live ya, bisa langsung aja ya ke studio di hari ini ya, bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 12 nanti karaoke-nya ya. Oke, sekali lagi rekan prima, 21 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan dibuka kembali di 0853-218-99582. Ada yang sudah masuk, yang sudah lama nih. Nggak nongol-nongol, kita kasih kesempatan ya, dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ventura.
1: Salah.
0: Enggak konsentrasi. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya.
0: Semangatnya lanjut. Kirain lupa ngopi gitu.
1: Say. Bang Andre mah.
0: Diketawain sama Pirini. Nah, salah diketawain.
1: Iya, itu Pirini tuh, Bang Andre tuh.
0: Enggak konsentrasi, udah lama Mama Indah enggak nongol ya. Aduh, jadi grogi. Iya, jadi grogi. Bang Andrinya jadi grogi gitu deh.
1: Grogi Bang
0: Andre. Iya, kata Birini ngayal bae sih. Orang-orang ngayal ora apa. Yang ngayal Birini bukan Bang Andre.
1: Iya, Bang Andre.
0: Oke, gimana Mama Indah sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Terus
1: sehat,
0: Pak
1: Mama Indah, Mama Andre.
0: Terus
1: selalu.
0: Pak Amirnya gimana?
1: Ya sekarang udah rada-rada.
0: Alhamdulillah.
1: Rada mau makan sedikit-sedikit.
0: Nah, Kang Sondol juga kemana aja Mama Indah katanya. Ada monitor.
1: Indahnya lagi tapak.
0: Mudah-mudahan segera sembuh dan sehat kembali ya, Bapak Amirnya. Tetap semangat, Pak Amir. Tetap semangat ya.
1: Semangat Pak Amir.
0: Jadi kita semua yang ada di Ventura semuanya mendoakan Pak Amir, mudah-mudahan lekas sembuh.
1: Makasih banyak buat semuanya doanya ya.
0: Oke, yang namanya sakit mah nggak kita minta ya Mama ya, datangnya dengan sendiri. Tapi tetap kita harus menjaga. Kalau memang sudah sakit ya harus kita
1: harus sabar
0: dinikmati walaupun sakit ya.
1: Kalau di anak kecil ngurusinnya.
0: Iya, namanya sakit.
1: Dan namanya bayi tua ya.
0: Oke, Mama Indah, mudah-mudahan sehat selalu Mama Indahnya ya. Oke.
1: Yang penting Mama Indah sehat aja.
0: Oke, Mama
1: sehat,
0: Indah.
1: Semangat.
0: Di depan ada lagu Ikan Dalam Kolam dan juga ada Bunga. Sudah
1: pengen
0: kita siapin.
1: Itu,
0: apa tuh lagunya?
1: Alasan.
0: Mencari Alasan. Oke, iya. Mencari Alasan.
1: Dalamnya.
0: Silakan yo.
1: Rastim Padebono.
0: Oke.
1: Ayam Pamungkas, Kang Ria, metalnya. Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Udang, Mom Ara, buat Mimi Samina, Mama Aldin, Mama Billy, buat Bapak Angga bareng Bunda Ritanya, buat Mama Tuti, bareng Pak Goparnya juga. Ya udah, buat semua-muanya aja ya.
0: Oke.
1: Gak ketinggalan buat Sondol.
0: Sondol, oke.
1: Iya. Spesialnya buat Bang Andri, buat Mama Mega. Pokoknya buat semuanya
0: aja.
1: Ucapannya Bang Andri.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Indah di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-218-99582. Di belakang Mama Indah ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Merdeka. Andre.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke. Dengan siapa nih?
2: Dengan dengan orang Mandirancan.
0: Orang Mandirancan ya. Tumben-tumbennya nih. Oke, Mimirat sudah siap?
2: Siap.
0: Lagunya apa? Nyanyi lagu apa?
2: Mawar Bunda. Mawar Bunda, Pak Andre.
0: Ndolake jalan setapak bae ngono ya. Ala tomat. Oke. Oke, Mimirat Mina silakan.

0: akhirnya. Buru-buru sembuh ya Mama Indah.
1: Okay.
0: Mama Indah pamit.
1: Tak meri ya.
0: Biar ngumpul lagi. Ingat kalau joget jaipongan.
1: Jaipongan. Iya. Oke.
0: Pak Sondol.
1: Sondol oke.
0: Pak Mimi Epi. Siap durung Mi. Mimi yang permono lu siap bagian.
1: Iya, tuh Mimi Mama Rati katanya pengen ke studio kan.
0: Ayo, Mama Rati. Yang permono ya ning Mimi Rati
1: pengen meru Bang Andri jare. Iya.
0: Mama Tamina.
1: Oke. Okay.
0: Ibu Sugina.
1: Oke. Okay.
0: Pak Salim.
1: Pak Salim,
0: Anang Rasi.
1: Oke.
0: Okay. Anggo Mister Bono. Sing luar biasa-biasa di luar, Mister. Kumpul gajian pada ning Prima. Anggo Mama Odang.
1: Mama Odang, iya.
0: Ibu Tuti. Mama Mega. Anggota Isa.
1: Teh Isa.
0: Yang punya sayang.
1: Yang punya sayang.
0: Iya. Anggota Kang Ganden.
1: Ganden. Sing ora ya. Ora ya.
0: Iya. Kan pesengin tenan ana Kang Ganden ngomong gua. Iya ya.
1: Ora ya. Iya ora ya.
0: Ini lagi apa ya? Bakal
1: monok ku ada gawa
0: arit. Gila ya.
1: Iya, aku balik terus ngarit ku ya.
0: Terus ngarit.
1: Iya. Bukatan.
0: Halo, Bang Aman, Kang Wanda.
1: Iya, oke.
0: Okay. Kang Bria.
1: Oke. Okay.
0: Kang Rojaya. Teh Meni.
1: Teh Meni. Teh Upet, iya.
0: Bunda Yuniasari. Kang Andre enggak itu sih ya?
1: Apa
0: Bunda Yuniasari ya?
1: Iya, udah nyebrang laut.
0: Lagi nyebrang laut. Lagi
1: iya.
0: Lagi jalan satapa.
1: Udah nyebrang laut. Digantikan sama Bunda Emma tuh. Sama.
0: Oh ya buat Bunda Emma. Buat Haji Supriyatin. Nok Bintang Unyu-Unyu.
1: Oke. Okay.
0: Usulah
1: semono bae. Semono bae. Iya wes.
0: Mimirat meneh lagi beres-beres.
1: Oke.
0: Okay.
1: Heeh, mangga.
0: Pamit dulu.
1: Iya.
0: Sosial nganggo Kang Andre.
1: Oke.
0: Sing duwe hak sama mulai kemudi dikit Kang Andre.
1: Alhamdulillah. Heeh, dadi seneng ngono ya.
0: Iya, yang penting jangan ketawa di luar.
1: Kalau di luar-luar biasa itu Mister Bono.
0: Biasa. Kalau di luar nanti luar biasa.
1: Oke.
0: Baik. Jangan diminum. Mimirat Nina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Radmina di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 30 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Aduh, mohon maaf banget ya Nok Bintang Unyuk-Unyuk ya. Sebentar ya, kita hadirkan dulu dengan lagu yang bagus ya. Ikan dalam kolam, kita hadirkan untuk rekan Prima semua. Masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan masih bersama Bang Andri di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andri menemani rekan Prima sampai lepas pukul 10 saja ya di Ngopi Say. Dan nanti kita berdendang karaoke udara setelah jam 10. Oke. Dan terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, masih dibuka ya di 0853-2189-9582. Oke, ada yang masuk, kita kasih kesempatan. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, Mama Aldin, apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah, Kang Andre, sehat.
0: Lagi di mana nih, Mama Aldin?
1: Jangan
0: lagi
1: ketawa, Kang Andre. Jangan diketawain.
0: Enggak ketawa. Saya enggak ngajak ketawa sendiri. Jangan ngikut ya. Aduh, Mama Aldin, kayak ketawa itu sehat. Jadi saya. Dibilangin kemarin tuh kalau ketawa itu apa namanya, jadi penyakitnya berkurang gitu ya. Tapi jangan keterusan ketawanya, katanya. Bahaya gitu ya. Oke, Mama Aldin. Alhamdulillah, Mama Aldin, di depan ada lagu Mencari Alasan dan Mawar Bodas. Nah, ngikut aja ya. Apa minta mulai lagu?
1: Pasti Kang Andre waktunya. Mudah-mudahan ikut aja, nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Salamnya aja.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ibu Supina.
0: Oke.
1: Okay. Sama Billy Papa Lebe.
0: Oke. Okay.
1: Nang Rasti.
0: Nang Rasti.
1: Sama Lenungnya.
0: Oke.
1: Okay. Mama Indah sama Bapak Amirnya. Semangat sehat Bapak Amir.
0: Bapak Amir mudah-mudahan sehat sembuh. Ya. Oke.
1: Mama Soleh, Mama Soleha, Nopina Unyu-Unyu.
0: Oke.
1: Mama Ratmina. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke.
1: Okay. Kang Aman. Kang Rian sama Akinya, Mr. Okay. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Capur. Bapak Salim. Kang Ipeng. Bunda Haja Mary,
0: Bunda Haja
1: Mama
0: Mary.
1: Endang, Mama okay. Oda, Mimi Evi,
0: okay.
1: Abah Hati Kuti,
0: okay.
1: Uyut, Mimi Haji Supriyatin,
0: Mimi Haji Supriyatin, Nenung, okay.
1: Mama Rati, terus Mama Papa Pamungkas, Kang Eges,
0: Kang Eges, okay.
1: Teh Isa, Teh
0: Isa,
1: sama Bapak Tasmonya,
0: okay.
1: Bunda Rita sama Bapak Angganya,
0: okay.
1: Terus Mama Pebi,
0: Mama
1: Kang
0: Pebi, oke.
1: Mama Papa Yuni, Kang Sondol,
0: Kang Sondol,
1: Terus Mama Iip, Wakanden,
0: oke.
1: Okay. Mimi Samina, Kang Pancawala, Kang Kofur,
0: okay.
1: Kang Suryanto, Teh Nani sama Kang Faninya, Mama Meni,
0: Mama Meni,
1: Teh Upet,
0: oke. Okay.
1: Terus Bunda Emma di
0: Negara. Bunda Emma. Satu lagi.
1: Semuanya aja Kang Andre.
0: Satu lagi Birini. Birininya belum. Birini.
1: Tapi Bunda Rini sama Birini
0: beda. Bunda Rini di Subang, kalau Birini di Compreng. Nah. Makanya dua-duanya itu kalau ada Bunda Emma ya Birini dah.
1: Sama Birini.
0: Oke, Mama Aldin.
1: Untuk semuanya aja.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Spesialnya buat Kandre.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Bersama keluarga.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 48 menit ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Terima kasih. Oke rekan Prima, di menit yang ke-48 ya, Bang Andri akan bacakan berita kembali yang datangnya dari Malaysia ya rekan Prima. Yang dikutip dari locknews.co.id dan juga redaksi Prima FM. Oke dengan Prima, para pegiat lingkungan di Malaysia mendesak pemerintah Indonesia membuka identitas perusahaan pemegang konsesi lahan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan ya di Indonesia, termasuk perusahaan yang disebut memiliki perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan Malaysia dan Singapura. Dan desakan itu disampaikan ada lewat Greenpeace Malaysia dan juga Himpunan Advokasi Rakyat atau RA saat menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada hari Jumat 4 September 2026. Dan mereka menilai keterbukaan data adalah penting ya agar masyarakat sipil, regulator dan juga parlemen Malaysia dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai yurisdiksi negaranya. Dan aksi tersebut berlangsung di tengah meluasnya kabut asap akibat karhutla ya di Kalimantan dan Sumatera yang telah mencapai Malaysia, mencapai Singapura hingga Filipina, serta menyebabkan kualitas udara di sejumlah wilayah masuk kategori sangat tidak sehat ya rekan Prima. Nah demikian berita yang dihimpun atau dikutip ya dari locknews.co.id dan juga redaksi Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini sudah dibacakan Bang Andre. Oke dengan Prima 50 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya rekan Prima. Mencari alasan ya buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang masih monitor selalu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke rekan Prima, rupanya waktu jualan yang memisahkan kita di acara Ventura ngopi say di kesempatan pagi hari ini. Aduh keseledot terus ya biasanya Ventura ya. Oke terima kasih atas kebersamaannya rekan Prima yang sudah hadir di ngopi say di kesempatan pagi hari ini. Ada Ibu Sukina, ada Teh Nani, Nang Rasti, Maya Pamungkas, Kang Dasmo, Mama Rati dan juga Mama Indah dan Mama Aldin, Mimi Ratmina juga selamat pagi, terima kasih atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan ya, setelah ini Bang Andri akan masuk ke Berdendang Garuk Udara. Dan rekan Prima yang ingin berkaraoke bisa nanti gabung ya setelah acara ini. Bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan akhir kata Bang Andri ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di Berdendang Garuk Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 6 September 2026, bersama Bang Andri Manoman yang ada di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima yang mau gabung ya untuk interaktif berkaraoke, nanti bisa gunakan di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andri akan buka atau mengawali perjumpaan kita dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum Bang Andri akan menyanyikan atau membuka lagu di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa rekan Prima semua yang sudah pantang selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bergabung, dan mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia ya rekan Prima. Dan tak lupa buat yang sudah di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini sudah gabung di live TikTok, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Kalau pengen tahu wajahnya Bang Andri, buka live TikTok aja ya gak? Dan mudah-mudahan semuanya bahagia. Sekali lagi yang mau gabung nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, langsung saja ya rekan Prima, kita buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, ada lagu yang bagus ya, requestnya Wong Banjarnegara di kesempatan pagi hari ini. Oke, apa judulnya? Nanti setelah pertengahannya Bang Andre kasih judul ya.

0: Oke, apa lagunya? Apa judulnya, Ringan Prima? Oke, lagunya tadi judulnya Cinta Berawam, Cinta Bermendung ya. Oke, mudah-mudahan apa namanya memberikan inspirasi buat Rekan Prima. Tapi jangan sedih ya. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: 98.8 FM Radio Net. Argalis Indramayu nomor 1 di udara.
1: Oke. Okay. Mimi Kaji pripun kabare?
0: Alhamdulillah Kang lagi sehat kan, Mas.
1: Iya, tembe ki krungke suarane. Oh, ngono ta lagi wingi mangkane kok ndi Mimi Kaji kok ora dongol-dongol ya. Kono
0: iya,
1: Kang,
0: kan?
1: Iya Kang Wanta kono nanyain kan. Nanti ya Mimi Kaji ora dongol-dongol lah lagi wingi wis rong dina kan dina Jumat Sabtu. Karena
0: iya kali Kang Andre antar dina Jumat dan dinten Sabtu terus saderenge dinten Selasa kalian Rabu Kamis saya boten mlebet.
1: Oh iya ya wis mudah-mudahan iya, sehat ya Mimi Kanji ya.
0: Kang Lanta Mimi Kanji lagi diare.
1: Oh iya. Iya lagi gering kok ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Kang Drine sehat. Terus kono Mimi Kaji pan nyanyi lagu apa, Mi? Lagune sing anu aja sing kalem-kalem ben ora anu kaya ora iya sing ora abot-abot kana. Tukang Sondol. Iya, ana salamku dari Kang Sondol, Bunda Emma, Kak Mimi Birini, Kang. Sehat selalu Mimi Kaji jare.
0: Sondol, Mimi Rini, Bunda Emma sayang. Ular serit,
1: oke. Sebentar ya, Mimi Kaji digolet dingin ya, ular serite ya.
0: Iya, Kang Sondol, ular serit ya, Sondol.
1: Ular serit.
0: Mama Indah, Ibu Tuti, okay. Mama Febi, Kang Wanto sayang. Ayah Pamungkas, okay. Mama Pamungkas, Umi Santi, Kang Ibeng, Kang Oto, Kang Rian, Bapak Salim, Wak Uyut, King Dwe Argelis.
1: Sebentar ya Mi ya, kita cari dulu bekatan sal kono ya. Ular serit. Sebentar.
0: Ayo nang lastin, kayaknya maut melempet ya kayak injak Mimi Kaji kono.
1: Kayak mau lagi anu dah, lagi turung Mi, turung mancing lagi mancingnya mah tutu acara kian.
0: Boten laut saya itu melempet.
1: Oh, ngono ta.
0: Terus
1: keinjak
0: Mimi Kaji
1: kono. Oke, Mimi Kaji
0: mau pen request lagu-lagu dangdut keinjak Ana Ibu Sukina sayang udah ketemu ya.
1: Ibu Sukina, sampun Ibu Sukina.
0: Ya
1: oke, sudah siap ya. Salam-salame ya, kari jalan ya. Oke, mangga ular serit kita hadirkan buat semuanya. Yuk.

0: kono wis apal kono. Lagi telung minggu ya wis apal kono ya Mimi Kanji ya. Hebat ya, temen ya. Waduh.
1: Mimi Kanji magang apalan kan.
0: Wis bisa bisa bae ya. Oh, lamun Bang Andre mas sebulan urung apal kono.
1: Wah, jalan maning mak. Anu kayak Kang Darus udah gak kasih ngurus ya.
0: Oh Darus, Darus malah kusing kelawas yeah. Kunume Darus mah.
1: Iya kelawas tapi belum pernah dinyanyi.
0: Oh dan... iya, engko nyanyi ngesok ya Mi ya, minggu besok ya Darus
1: iya,
0: ya. Ana Darus mah lagi pengen mah wis diputer kono.
1: Oke. Okay. Garing. Kurang.
0: Iya betul. Oke Mimi Kanji.
1: Terima kasih ya Kang Andre.
0: Sami-sami.
1: Salamnya buat temannya aja. Salam sayangnya buat Mimi Kaji seperti narap balik sekiki ketemu maning karo radio primane Mimi Kaji suara.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andre, Kang Andre, Kang Andre, Kang Andre, Kang Andre paling saya paling emang
0: mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Kanji di kesempatan pagi hari ini sudah siang ya. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada apa nama Mimi Ratmina nih ke Mimi studio. Iya, matur kesuwun Mimi Ratmina. Dah, ku.
2: Ame, wis anjuk ben. Iya, tebak campir sekarang ini, jam itu, Mi.
0: Numpak kereta konong stasiun dingin kok jare ya.
2: Kereta, Mi. Nyau kereta cepet.
0: Oke,
2: Kerupuk Mi, di gini kerupuk biar kerupuk beli, Mi.
0: Kerupuk wis ya.
2: Kerupuk
0: pangsit kah?
2: Kerupuk pangsit, kok enak kudu kan. Lamun bae meneh mar kerupuk pangsit, toling nginum es kelapa kok enak kudu kan.
0: Iyalah, pastilah.
2: Lagune
0: oke. Oke, Kang Sondol, Kak. Mimi Ratmina kok Mimi Ratmina wis tekan, Kak. Oke, lagune apa yo?
2: Lagune apa? Impact.
0: Eh? Ana sama kono. Mimi
2: Desi.
0: Mimi Enok Desi. Oh,
2: iya.
0: Selamat. Arepnya Merta.
2: Iya. Apa kabar kan penulung gue?
0: Kono yo, lagune apa yo?
2: Apa penulung gue ya?
0: Kangen. Kangen nih sing kaya ngono gitu ya. Matur kesuwun Mimi Epi.

0: Anu sing tengdung apa sing biasa? Iya, maksudnya
1: tengdung
0: ya. Oke, sebentar disiapin dulu.
1: Lili
0: kenong. Ana nunggu mata Lili kenong e.
1: Kenong kaya lagi aku lagi nunggu ni sabo.
0: Oh, nunggu sabo. Sabo mana ni kenong ya?
1: Aku mau pak hujan.
0: Oke.
1: Ibu Tuti.
0: Terus
1: Bili, Ibu Sukina, Kang Salim.
0: Iya, Birini tuh.
1: Birini. Birini.
0: Oke, sudah siap ya. Kangen, kita dengarkan bersama-sama. Yuk, mangga.

0: kono melasi banget ya. Lamun kangen wong kaya klesedan kono ya. Aduh, aku Mr. Bono teka, Mama Titan teka. Iya, iya lo dibonceng kakak Mimi Samina kan. Ya pelanggaran gak ngerti KI kartu kuning bae.
1: Awas kan. Lah
0: menyesal ya. Apa harta dan surga kuno?
1: Oh ya kuno biasa
0: di bakal. Oke. Itu apa nu Bapak Angga ku lamun ora nyenggol kita ku tak ketepel ku njare ka.
1: Iya,
0: Anak Rans Team ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 36 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita kasih kesempatan dulu yang melewat ya, nanti ke Bang Andri akan kembali lagi.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Gap, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Gap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Gap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Gap?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Gap?
4: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Gap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Gap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
6: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Para. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karek Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Aduh, ngantri banget ya. Oke, diangkat semua. Sudah ada yang masuk, kita angkat dulu siapa nih yang sudah duluan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Berdendang karaoke.
1: Gemboyo.
0: Dengan Teh Isa. Oke, okay, Teh Isa. Yeah. Mau nyanyi lagu apa, Teh Isa?
1: Daun
0: Hiris. Oh, enggak tahu tuh. Belum. Oh, gitu ya. Belum keluar Bang Andre-nya. Daun Hirisnya yang mana nih? Apa yang klasik? Klasik aja. Oke. Salam-salamnya
1: buat
0: dulu.
1: Buat semuanya yang ada di radio ya,
0: okay.
1: Yang ada di Prima, rekan Prima semuanya. Buat Mr. Bono sayang,
0: okay.
1: Buat Ibu sayang, Ibu
0: Sukina.
1: Buat Bapak Salim sayang. Buat Mimi Ratina sayang.
0: Terus
1: buat semuanya disayang juga.
0: Itu Kang Sondol sayang.
1: Bapak Sondol sayang.
0: Oh iya, Kang Sondol. Kelalen kok ora disayang, kok protes ya.
1: Iya, buat wagan men sayang.
0: Ora ya.
1: Semuanya disayang ora ya.
0: Ora ya. Wah, dan mendi ya. Lagi wingi dongkol saya ke anu maning ya. Aduh. Oke, Teh Isa sudah siap?
1: Insyaallah.
0: Oke, Daun Hiris. Kalau udah Daun Hiris, Bang Andre-nya diem. Gak bisa nimpali ya.
1: Rehat.

0: Mangga. Iya kan belum minum, mangga diminum ya. Alhamdulillah. Jadi apa namanya, ngantuk, terpesona, aduh.
1: Buat ini ya. Buat Bunda Rininya juga.
0: Biar ini
1: Bunda Emangnya juga.
0: Jadi biar ini mah pengen goletna selendang kono go joget jare ini. Oke.
1: Okay.
0: Oke.
1: Okay. Heeh, ya,
0: Oke.
1: Iya, buat Mister Bono saya. Buat Kang Rian saya.
0: Oke, okay. Iya.
1: Pokoknya semuanya di saya.
0: Oke, okay, Taisa.
1: Buat Mama Megan saya, Mama Mega.
0: Oke, Oke, Taisa.
1: Sepertinya buat Kang Andrea yang paling disayang ya.
0: Oke, okay, terima kasih sayangnya. Terima kasih sayangnya, Taisa. Oke.
1: Okay. Ya, ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Taisa ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kita buka kembali ya di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk, kita angkat dulu. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, berdindang karaoke udara di Geboyo. Oke, dengan Bapak Angga. Selamat datang Bapak Angga. Ini lagi rame ya, lagi
2: sehat.
0: Iya, lagi kumpul nih di studio. Ada ada Mr. Bono juga nih.
2: Mr. Bono,
0: Mama Titan, terus ada Mama Indah, terus ada ya banyak ya.
2: Yang tidak sini lagi. Mr. Bono.
0: Pokoknya ada aja di mana aja ya.
2: Kita pengen ke situ.
0: Gitu ya.
2: Kapan-kapan kalau waktu mingguan situlah.
0: Hari Minggu biasanya kumpulnya jam 10 sampai jam 12, Bapak Angga.
2: Insya Allah kalau Minggu nggak repot ya.
0: Oke, nanti bisa langsung live juga, nggak apa-apa.
2: Oh gitu.
0: Bisa live langsung ke studio. Karena sudah hadir ya, sudah hadir dan waktunya apa namanya acara karaoke ya, langsung live. Nanti sebentar lagi Mr. Bono juga live nih.
2: Oh gitu ya.
0: Oke, Bapak Angga mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagunya lagu letter B. Yang lagu lama aja deh.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya Ikhlaskanlah.
0: Ikhlaskanlah. Oke.
2: Okay. Yang biasa itu tuh.
0: Apa tuh?
2: Biasa do nyanyi itu.
0: Oh, Ikhlaskanlah itu ya. Sebentar.
2: Iya. Dari Muksin kan?
0: Betul.
2: Oke.
0: Okay. Sebentar ya. Sambil salam-salam boleh kita carikan ya.
2: Buat yang lagi pada kumpul nih, ada Mohida di situ ya, ada Mr. Bono, Mami Titan, Im Happy. Terus gak kelihatan sih ya.
0: Terus ada Mama Nenen juga.
2: Mama Nenen juga, si Ganjen.
0: Iya, Ganjen. Pokoknya aku
2: yang baru gabung.
0: Iya,
2: ya, tadi ada Taisa. Selamat siang aja.
0: Oke.
2: Okay. Buat bundaku ini, buat
0: Ibu Sukina ya.
2: Sukina.
0: Iya tuh langsung. Iya langsung nongol Ibu Sukina ta. Kalau apa namanya Bapak Angga yang nyanyi ta.
2: Wiljeng sang kang Ibu Sukina lagi. Mugi mawon. Kinanjar ku jangan mawon.
0: Oke, okay, Bapak Angga sudah siap ya. Langsung saja nanti okay. Salam-salamnya sambil jalan ya. Oke.
2: Okay. Ya biasa kalau ada lupa liriknya.
0: Oke, okay, nanti dibantu ya.
2: Namanya Remako.
0: Oke, okay, Mangga.
2: Buat Kang Aman juga nih, Mbak Salim. Selamat siang aja, Kang Rian, buat siapa yang punya mie ayam, buat Ibu Tuti. Kemudian buat siapa lagi? Buat yang tadi orang compreng siapa?
0: Birini, orang compreng.
2: Ini juga nih selamat siang.
0: Oke.
2: Buat yang punya si pedang ya mas.
0: Si pedang. Mimikasi ta.
2: Mimikasi Supriyati.
0: Ayo naik.
2: Selamat siang.
0: Maaf. Lanjut asik.

0: Modal udah bagus ya Bapak Angga tuh. Belum kelar
1: yang
0: jangan.
1: Sebelahnya nih.
0: Oh yang gitu ya.
1: Adil aja.
0: Ngerecok aja, ada yang recoknya kan ya. Waduh.
1: Udah karuan liriknya udah lupa ya. Tumi lagi.
0: Oke, Bapak Angga.
1: Lagu tahun 90-an.
0: Iya, tapi masih relevan ya untuk ini ya, dinyanyikan ya.
1: Cuma maklum lah, dulu mah kita pernah ngetel lagu ini. Sekarang liriknya pada lupa juga.
0: Iya.
1: Ya.
0: Makanya harus harus diulang ya. Tapi Ibu Sukina apa namanya puas dengerinnya. Oke, okay, Mama Angga.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Kembali. Iya, oke. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Papa Angga, walaupun lagu lama tapi tetap relevan ya untuk dinyanyikan di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, tadi Bapak Angga sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 58 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Ada yang sudah masuk, kita angkat dulu ya. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang Karaoke
1: Prima FM.
0: Digepo yo.
1: Udah diganti ya?
0: Ya enggak lah, dari dulu Gepo.
1: Oh, Digepo.
0: Oke, Kang Dasmo sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iki ana sing pan request lagu Anggur Merah, bisa beli kono ya.
1: Oh, lagi blenger kaiken pe anggur.
0: Anggur merah kan.
1: Beli butuh pokoknya, Mas.
0: Beli butuh anggur merah lah. Kalau siapa kau senyanyi kayaknya. Iya, aku no. Jadi Kang Damar, siapa Kang Kumbang Kelana aku jalan Damar Umpleng. Dah harus duet kau no ya, Damar Umpleng ya. Engkau lamun Ventura ya, Kang Kumbang Kelana ya. Oke. Lagunya apa, Kang Dasmo?
1: Beli butuh, pokoknya.
0: Beli butuh.
1: Iya.
0: Ya kalau beli butuh ya terus miang kan ah?
1: Ya iyalah.
0: Iya, namun beli butuh kan terus miang kan ya? Sebentar ya, beli butuh.
1: Apa nangga aturan lu jeng wayakin?
0: Apa kono? Milu jeng wayakin?
1: DJ Boy.
0: Oke, sudah siap?
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya, kita siapkan. Salam-salamnya nanti sambil jalan aja ya.
1: Oke.
0: Ada Kang Fani nih di studio, Kang Dasmo.
1: Kang Fani.
0: Kang Fani kenal beli kuno Kang Fani.
1: Kayaknya mau paninengan kayaknya.
0: Iya. Oke, sudah siap ya, beli butuh ya.
1: Oke,
0: kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

0: lagune ngepit dadine cepet ngono ya.
1: Kocok klambi jakete gonyong mbok apa ge.
0: Sing jakete sapa ngono?
1: Ya kocok kan jaket ireng.
0: Oh, khusus sing nganggo jaket ireng. Lah iki ro angka sing jaket ireng anake jaket abang karo jaket putih kana. Jaket ireng. Oh, kok lagi sing lagi tengah ku jaket ireng ka. Tapi cilik. Oke.
1: Lagi streaming.
0: Oh, lagi streaming ta. Oke.
1: Salam buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Ucapannya.
0: Ucapane.
1: Kayak sih. Ya lagu nenyong dewek ya.
0: Siapa kono?
1: Lagu nenyong dewek.
0: Oh, lagu nenyong.
1: Maksudnya oleh dan nenyong dewek.
0: Oh iya.
1: Karena si lagu nenyong.
0: Sing di.
1: Ya, udah ada 10 lagu.
0: Oh iya wes, go di apa?
1: Satunya kiri bayi ya. Cukup kabar nih. Sayang di sayang cinta berbakal kabaran jumpa suci orang kenyataan.
0: Oke.
1: Oke,
0: sami-sami. Oke. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Penyanyi dah. Oh iya, sip. Arma. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima. Tadi ada Kang Dasmo ya yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima. Kita kedatangan peserta ya. Di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di studio ada Kang Fani. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kang Fani, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Andre sehat.
0: Iya, ini ada Papa Angga.
2: Iya.
0: Papa Angga, Kang Faninya sudah hadir di studio dan mau nyanyi nih Kang Faninya. Oke, Kang Fani datang jam berapa Kang Fani?
2: Tadi setengah 11, Andre.
0: Setengah 11 ya?
2: Iya.
0: Oke, sebentar. Pengen nyanyi lagu apa Kang Fani?
2: Katakanlah. Nada pria.
0: Oke, iya. Katakanlah. Kita cari dulu ya. Katakanlah nada cowok ya. Oke.
2: Lagunya Yunita
0: Ababil ya. Yunita Ababil ya.
2: Terus ngantri terus. Ini.
0: Yang ini?
2: Iya.
0: Oke, sebentar ya. Yunita Ababil. Oke, sambil salam-salam ya. Boleh Kang Mangga.
2: Salam buat Papa Angga.
0: Papa Angga ya.
2: Okay. Bunda Rita, mau cepat sembuh.
0: Oke. Okay. Oke, okay, sudah siap?
2: Siap.
0: Oke, okay, sebentar ya. Kita siapkan dulu. Sebentar kita. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama ya Kang Fani dengan lagunya Katakanlah Mangga.

0: Kang Fani.
1: Salamnya buat semua.
0: Oke,
1: pen
0: Prima FM. Oke, okay, Kang Fani.
1: Super spesialnya buat Kang Andre.
0: Oke, okay, terima kasih Kang Fani.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Suaranya Kang Fani ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Mama Mega, rupanya ada tamu yang masuk ya di kesempatan siang hari ini. Sabar ya Mama Mega ya. Kita kedatangan tamu nih, ada Kang Rian ya yang sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini dan akan mendendangkan sebuah lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima.

0: Oke, rekan Prima masih bersama Bang Andre di acara Berdindang Kori Udara di kesempatan siang hari ini. Oke. Oke, kita sama dulu ya yang sudah hadir di studio. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri. Kita hadir kembali di Kaoroko Live ya, di setiap hari Minggu tentunya.
0: Oke.
1: Bersama Radio Prima FM tentunya.
0: Oke.
1: Yang tiada duanya.
0: Oke, perkenalkan dengan siapa nih?
1: Ya, tidak asing lagi ya. Yang punya suara recekan. Ada Kang Rian.
0: Kang Rian ya, ya sudah hadir di studio. Kang Rian hadir jam berapa tadi Kang Rian?
1: Baru nyampe.
0: Baru sampai ya.
1: Ngos-ngosan juga.
0: Oke. Rian Prima dia di studio ada Kang Rian ya yang biasa sudah apa namanya hadir di live TikTok ya. Sekarang sedang live ya di Prima FM ya di kesempatan siang hari ini.
1: Tahu kenyataannya.
0: yang mau pengen yang mau apa namanya tahu dengan Kang Rian silakan Bunga, hadir.
1: Ya, tinggal ngelongok di layar HP.
0: Iya, Bunda Marata. Oke, Kang Rian mau nyanyi lagu apa nih Kang Rian?
1: Kita coba Tak Pernah ya. Nada Pria.
0: Tak pernah ku jatuh cinta gitu ya gitu. Kepada seorang
1: kepada fan Radio Prima.
0: Oke. Sebentar ya, sambil salam-salamnya okay, boleh.
1: Salamnya yang ada sahabatku yang ada di live TikTok ya, dari A sampai Z. Okay. Semoga sehat selalu. Dan juga buat yang ada di wilayah Horgilis tentunya ya, rekan Prima juga ya. Okay. Ada Kang Rastin juga, terus Mama Indah, terus Mama Tuti juga, terus juga buat Ibu Sukina, terus juga Wakanden
0: ya.
1: Iya, Pono.
0: Yang terus, ada di live TikTok ada Bunda Emma.
1: Bunda Emma juga.
0: Terus ada Birini.
1: Terus juga buat ada di kawasan Blorong ya, Kertanegara Blorong 10 yang selalu pantang dulu.
0: Pantang
1: dulu Solo Prima, FM Blusa juga beserta keluarganya.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama ini suaranya.
1: Kita dicoba.
0: Suaranya yang Rian ya dengan lagu Tak Pernah ya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Yuk, mangga.
1: Digos ya.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Heeh, lagune ku sendu-sendu gimana gitu ya.
1: Memang biar jangan panas.
0: Oke, Kang Rian.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Atas waktunya juga rekan-rekan yang ada di Live TikTok juga.
0: Oke.
1: Dan rekan-rekan yang ada di Kawasan Indramayu sekitarnya, Gulistia. Semoga berkenan.
0: Oke.
1: Sukses selalu. Amin. Semangat merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rian ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 30 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima. Ini dari akunnya Kang Benny ya, kita sampaikan mohon diinfokan kepada pihak terkait ada kebocoran pipa selang PDAM ya di wilayah Desa Dukuh Jati, Deka Dukuh Jati ku Blok Kayen ya, Kecamatan Krangkeng Indramayu ya. Sekali lagi ada informasi ya dari Kang Benny ya, mohon diinfokan kepada pihak terkait ada kebocoran pipa PDAM yang ada di wilayah Dukuh Jati, Blok Kayen ya, Blok Kayen Kecamatan Krangkeng Indramayu ya, dan mudah-mudahan menjadi informasi berguna ya bagi pihak terkait ya di kesempatan siang hari ini.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, kita hadirkan kembali ada yang sudah hadir ya di studio di kesempatan siang hari ini. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang sinten?
1: Teh Nani.
0: Ada Teh Nani. Teh Nani apa Yuk Nani?
1: Yunani boleh, Yunani ya. Teh Nani boleh.
0: Yunani, apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yunani datang jam berapa tadi, Yunani?
1: Jam 10:30.
0: 10:30 ya. Oke, sudah kelar ya acaranya ya di Arisan Prima, acara keluarga Prima ya. Oke, Yunani mau nyanyi lagu apa, Yunani?
1: Sumur Sanga.
0: Sumur Sanga. Oke, sebentar ya kita carikan. Boleh sambil salam-salam dulu.
1: Salam-salam kanggo Mimi Epi.
0: Oke.
1: Mama Titan. Mama Indah.
0: Oke.
1: Kanggo Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mama Oda.
0: Oke.
1: Bang Rian.
0: Oke.
1: Wis kanggo sekabehane
0: wong
1: nang Radio Prima.
0: Iya. Oke. Gimana, sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, Teh Nani, kita dengarkan suaranya Teh Nani ya di kesempatan siang hari ini yang akan menyanyikan lagu Sumur Sanga. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

0: mantul, mantap betul katanya Mr. Bono. Oke, Teh Yunani. Oke, okay.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih kembali. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selalu
0: banget. Ada Teh Nani di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Mama Mega sabar ya. Mama Mega masih ada Mr. Bono nih yang hadir di kesempatan siang hari ini. Oke. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, kita hadirkan kembali peserta kita ya. Oke, silakan.

0: Oke, kita hadirkan kembali ya yang sudah hadir di studio. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Mr. Bono Van Houten.
0: Oh, Van Houten. Yang tidak ada eho-nya kalau di studio. Kalau di studio enggak ada eho-nya ya.
2: Langsung ke studio hilang eho-nya.
0: Heeh, Nang Rasim tuh. Eho-nya hilang. Ibu Sukina enggak ada eho-nya nih.
2: Tenang aja, enggak ada eho-nya ya kalau di studio langsung.
0: Oke, Mr. Bono. Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya kita coba lagu Cincin Putih.
0: Cincin Putih ya. Tak ada Bunda Mar'ah ya.
1: Oh, Bunda Mar'ah.
0: Kenal Bunda Mar'ah enggak? Bunda Mar'ah,
1: banyak kenal lagi tuh, Pak. Teman lama itu.
0: Oh, gitu ya. Oke. Oke, salam-salamnya boleh sebelum diputarkan lagunya.
1: Salam-salamnya buat Bu Sukina yang selalu semangat.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan dengerin nih lagu nih.
0: Ya, dengerin ya Ibu Sukina ya.
1: Iya,
0: idolanya sedang nyanyi takut.
1: Oh, ini pelanggaran nih. Miss call pelanggaran nih. Emang disangkanya apa ini? Suaranya kemana-mana ini.
0: Iya.
1: Suara handphone-nya di sini, handphone-nya di dalam ini. Udah handphone-nya bagus lah gitu.
0: Iya.
1: Ada dua handphone-nya tuh. Iya.
0: Tak Ibu Sukina nongol ya.
1: Oh iya, dengerin berarti dia.
0: Oke. Cincin Putih ya. Oke, sudah siap ya Mr. Bono ya. Oke, kita hadirkan lagu Cincin Putih spesial buat yang mendengarkan semua ya di kesempatan siang hari ini. Oke. Ibu Sukina ya. Asik.
1: Bu Sukina, Bu Suminanya ada di sini. Bu Suminanya kemarin main. Kemarin main ke Bu Sukina, Bu Sukina doyo.
0: Tak. Heeh.
1: Oke.
0: Bunda Mar'ah, Bono katanya.
1: Teman lama dia, Bos.

0: bangga juga nih lagunya.
1: Papa Angga.
0: Iya, ini lagunya ya. Mama Indah. Mama Indah.
1: Oke.
0: Mama Iib, Mama Mega.

0: Luar biasa, luar biasa ya.
1: Di luar saja.
0: Oke, Mr. Bono, iya. Terima kasih sudah hadir di studio ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Oke, Mr. Bono. Oke, Mr. Bono ya, yang sudah hadir di studio Prima FM di kesempatan siang hari ini dan menghibur kita semua ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya, Mr. Bono ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, di menit yang ke-54 ya, di kesempatan siang hari ini, barangkali ada yang mau gabung, masih ditunggu. Kalau tidak ada, berarti udahan ya. Oke, di kesempatan siang hari ini sekali lagi terima kasih ya semuanya yang sudah gabung di 95,8 Prima FM dan tentunya yang di live TikTok juga ya. Bang Andri ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima.

Oke, sekali lagi terima kasih ya, karena waktu menunjukkan pukul 11:55 di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu di acara yang sama di hari Jumat ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dari pagi sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat, dan tetap jaga persaudaraan, jaga kesehatan, dan kebahagiaan ada di tangan Anda. Oke, sekali lagi rekan prima, Bang Andre akan pamit undur diri. Sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, bye-bye.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan Bima, hari ini Minggu 6 September ya. Sampai mau salah ya. 6 September 2026. 2 jam saja Arya hadir ya untuk rekan Bima di program acara Fans Tura, Fans Ketemu Udara. Melanjutkan tadi ya setelah Bang Andre selesai, jadi saya masuk dan saya pun sampai pukul 2 aja ya rekan Bima. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat, saya Azaitun bersama Umi dan keluarga, juga Datuk Sir Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia bersama Umi dan keluarga juga. Dan semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik rekan Prima, hadir di program Fans Tura ini, Fans Ketemu Udara, lagu-lagu Tarling yang sudah ditunggu-tunggu ini untuk rekan Prima semuanya ya. Yang belum hadir ini siapakah, absen lagu dia? Ya langsung saja kita buka ini, aduh ada siapakah penelpon pertama ini. Halo Fans Tura. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ada,
1: ya. Tolong ini Bang Arya nih enggak ada di HP-nya Bang Arya suaranya. Jadi makanya Ibu Sukina bilang halo-halo.
0: Halo-halo ya sudah sekarang ada
1: ada
0: kan?
1: HP ya, ada di radio doang.
0: Sekarang ada ya? Ada enggak?
1: Coba, belum.
0: Oh, belum, tapi saya enggak bisa nyanyi.
1: Terusin dulu dong. Yuk.
0: Oh iya, siap nih. Oke.
1: Okay. Nah, wah, baru masuk
0: ya. Ya, siap. Ale. Ya.

0: dia bisa-bisa baik, Kak. Orang mandinya apa dia tahuannya. Tahu lah ya, Bang Arya.
1: Oke, ya.
0: Bang Arya sehat?
1: Alhamdulillah sehat, ya.
0: Oh. Aduh, pas sore durung.
1: Ya. Pensura.
0: Pensura. Ning Prima FM, oh, Radio Newang Hargelis nomor 1 di Kawang Indramayu Barat.
1: Ya.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Ya. Sehat Bu Sirna. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Bang Arya sehat.
1: Ya.
0: Sebaliknya sing sehat selalu ya Bang Arya.
1: Ongge kudu sehat walafiat.
0: Ah, itu lah penting sehat Bang Arya. Kita orang sehat rong dina began ngerak ning kayaknya mau beli enak beli ke muka kan harus enak sehat
1: lebur
0: iya enak waras tuh kita bilang ya juga enak kong waras iyalah enak kong waras
1: iya bener lah
0: alhamdulillah bisa on air maning
1: yuk
0: lagunya dingin yang kaya kelalen.
1: Oh iya monggo silahkan lagune opo
0: kita harus ngarang lagu mau ke apa lagu apa
1: ini jasa mangan
0: apa lagu apa apa lagu apa buka hem, ayo gua doang lompong, gua mana gua doang lompong, oh ora, aduh baik, aduh, apa kena cinta kilat,
1: oh
0: cinta kilat, apa dadang Anesa apa,
1: iya.
0: Iku ya itu Asela ya,
1: cinta kilat, waduh, kilat ya,
0: cinta kilat, menolongnya ya.
1: Ah ya siap aduh ya lagu nih.
0: Siap ya. Ih salame enggak waeng dingin sing ananing kene agi dolan nanti miliki Ibu Sukina je Bang Arya ya ya pula ka sing sebedang dasir.
1: Oh nggih.
0: Lagi enggak guyu kita bae durang yang oceng radio ambe ruje kan kan rong kena radio bae kan kan.
1: Iya. Siap.
0: Salam maning lo Bang Arya, sehat selalu ya Bang Arya ya.
1: Nggih, matur suwun.
0: Anggo nang resim nang. Ayo nang. Wong kono Prima wis pada mendi Bang Arya.
1: Nggih, pun wangsul.
0: Wangsul apa nih Ibu Tutsi?
1: Oh, kayane wangsul dhisik kayane.
0: Oh, wangsul dhisik.
1: Nggih.
0: Udah lanjut salame, anggo bodo eho. Bono acara mending bakal mending ngerjokin malah kak ehone kok diterok naik enakan anggak Kang Rian Kang Timan Kang Kisut cut si Rara gak megar-megar temen Kisut ayo megar cut naik anggak Kang Salman gak Uyut Mang Wanta Mang ajak kalian ke Mang Wanta ku. Siap durung Mang.
1: Yo siap.
0: Enggo Mimi Iit. Karo Kang Kumis saya geding. Enggo Kang Rojaya sing de organ. Enggo Bapak Salim karo Mimi Samina. Mimi Samina ora dolan maning bre diajari maning. Anggo Bapak Salim udah sakpur. Sakpur sehat-sehat selalu sakpur.
1: Oke, Pangeran dari Medan Bang. Pangeran Kuruk.
0: Anggo Kang Ibeng. Ayo Kang Ibeng istirahat ya. Rong kena Kang Ibeng. Panteng terus kerja Prima. Lo karyawannya geding. Semangat. Anggo Pak Lebe. Anggo Ibu Bu Haji Supriyatin. Nok bintang unyu-unyu. Kepala Ibu Billy, Mama Aldin.
1: Anggo
0: Mimi Epi, Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratina, Mama Ratina, Teh Isa Teh, ayo semangat, enggak, Mama Odang, enggak Ibu Suci, Mama Indah, kalau Bapak Amirnya geding, sehat selalu ya, sehat, enggak, dol, ayo dol, masuk dol, Mama Mega. Semangat Mama Wega. Nggo Kang Eges. Nggo sing dua semur adem. Ayah Pamungkas.
1: Ya.
0: Wis tadi rege mayu ayah Pamungkas. Semangat naik maning. Aja ketinggalan. Nggo Papai Angga sing dua tikungan mau sing manggungan karo Bundari Ae. Moga sehat selalu ya Bapak Angga. Terima kasih banget. Gune. Wis bakal wae Bapak Angga. War pokoknya mah.
1: Oke, okay, Papa Angga.
0: Waras-waras pokoknya mah. Ya udah lah kayaknya mah ya. Wis kayaknya semua mandat.
1: Okay,
0: punten bae sing durung ke calling. Eh Bunda Mary, Bunda Mary. Arep ketinggalan Bunda Mary.
1: Oh, nggih, okay. Kudu ajak lah.
0: Ayo dah. Salam ya Bang Ara saya selalu ya.
1: Nggih, tur suwun.
0: Ucapane kopi pahit dicampur karo godong temu. Ibu Sukina pamit lagi duwe tamu. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Oke. Ibu Sukina sebagai penelpon pertama. Yuk lanjut untuk penelpon keduanya siapakah? Halo, assalamualaikum. Halo. Ya rekan prima, di acara Fansturia ini sampai pukul 2 saja ya, 2 jam, makanya ini buru-buru nih. Siapakah penunggang requestnya? Ngudak Cinta. Oh ya, Buya 321 ya, Ngudak Cinta. Waduh, udah Ngudak Cinta. Ya siap ini Buyu Cinta singanan yang Majalengka kayaknya ya. Oh iya bener, Majalengka stand by terus jarene di 95,8 FM Buyu 321. Nggih, Ngudak Cinta ya. Ya untuk rekan prima yang ingin bergabung boleh masuk di 085321899582. Halo, assalamualaikum Pak Nesura. Ayo,
2: Nesura.
1: Ayo, siapa ge?
2: Biasa Ujang Rasim.
1: Ujang, oh, apa kabar kabare, Jang?
2: Alhamdulillah.
1: Ah, wah sehat ya.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Sawang selipun kulong nggih, sehat walafiat.
2: Kada putar, Kang.
1: Oh iya.
2: Bubar wis.
1: Ya wis mau to sawung jam 12 kan pada balik dewek-dewek kok. Oh.
2: Orang enten iki konon.
1: Iya, durung.
2: Ngenteni diusir.
1: Ngenteni diusir. Selamat siang, yeah. Kenes ya, Pak Heran. Yeah. Bang ini mau lagu lah.
2: Supir siapa mau, Pak?
1: Yuk.
2: Mau Sukire
1: Bu Sukina. Sukire Bu Sukina. Nggih.
2: Ya, ternyata nang Alasin.
1: Oh, dirubung semut ya.
2: Beres.
1: Ya.
2: Lagunya kan.
1: Iya, lagunya apa, Gen?
2: Lagune Kindertang.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Kan di apa nah? Kejar dosa.
1: Apa judulnya?
2: Oh, duduk-duduk ganti ya.
1: Ganti ya, oh, wes. Dirubung semut.
2: Layung biru.
1: Akhirnya dirubung semut. Ini kayaknya sekarang kok sih dirubung semut ya Rene. Kayak karo sing ananeng Majalengka Uyut Buyut ya Buyut Buyut Ngudak Cinta jarene jaluki ragune dirubung semut.
2: Layung biru.
1: Wah siap.
2: Alana kan.
1: Ya. Lalam
2: yang sama. Ibu Supina.
1: Ibu Sukina, iya.
2: Mama Mega. Terus kanggo Mama Lin, Mama Billy. Mama Dura, Waem.
1: Iya.
2: Terus kanggo Lir Kenung.
1: Oke.
2: Ibu Tuti.
1: Iya.
2: Terus Mama Odang. Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi.
1: Iya.
2: Siapa lagi?
1: Yo, siapa mana?
2: Kanggo sini lagi tugas baik.
1: Wah, matur suwun gen.
2: Ribasan akan gue kang Arya.
1: Wih ini, ian kayak ditunggu nih kayak hadir ya.
2: Tunggu nih kayak gue kang Arya kayak. Ribasan mengkainen kang. Ikan bakar, iwak bakar pirang-pirang orang kayak iwak bakar. Simbesat kilamaya. Penyiar pirang-pirang penyiar. Orang kayak penyiar siaran kang Arya. Wongai paling ganteng nih rupa.
1: Iya.
2: Sangat kesama kayak Raden Sinatria yang aran-aran Juna.
1: Wih di.
2: Iwak bakar, pirang-pirang iwak bakar.
1: Iya.
2: Orang kaya sing silamaya. Penyiar pirang-pirang penyiar. Penyiar sing aran Kang Arya. Yang dipandang laksana wayang Arjuna.
1: Arjuna. Iya. Alhamdulillah, matur suwun nih. Kang Iman Sengklek, ya aduh, ke lagune ke. Assalamualaikum Cantika dari Pontianak Monitor ya, Cantika, terima kasih.
2: Ya, Kang.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ujang Rastim sing pun hadir sebagai penelpon kedua. Ya, untuk lanjutnya silakan. Satu penelpon lagi boleh ya di 0853-2189-9582. Ada siapakah gerangan? Ya, ini yang ada di TikTok ya, ada Cantika, ya juga ada Kang Iman Sengklek, juga Kang ada Kenes, ya juga ada Pangeran Kodok, ya Pangeran Kodok, ya juga ada yang Buyut 321 request lagu nih jari ini. Siap lagu nih nang di Udak Cinta, waduh di Udak Cinta nih siapa kira-kira Buyut 321 ya. Cantika nih dari Pontianak, Kalimantan, gimana kabarnya Cantika nih di Kalimantan? Aman-aman ya, aman atau bagaimana? Boleh nanti ditulis di kolom komentar di TikTok Prima ya, ditunggu nanti ya. Ya karena cuaca mungkin di Kalimantan sana masih ini ya, rekan Prima masih ada dampak dari ininya ya. Kebakaran hutan itu. Halo, assalamualaikum, Penstura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penstura, ini Radio Prima
1: FM ya.
3: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Oke.
3: Merdeka.
1: Merdeka, ya matusun.
3: Bang Arya, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Tadi gak kebagian mau karaokean.
1: Oh. Nanti nyanyi lagu pop mau enggak jam 3?
3: Insya Allah nanti kalau enggak repot.
1: Iya, lagu popnya kita nanti ada di lagu pop karaoke.
3: Popnya enggak bisa popnya.
1: Oh, bisa aja Tarling ya.
3: Iya.
1: Iya, yang bisa siapa nanti nih? Boleh masuk ya di jam
3: 3
1: ya. SJK itu SJK.
3: Insyaallah.
1: Oh iya, silakan.
3: Lagu apa Jawa bisa?
1: Iya, ini. Cuma 2 jam sampai 2.
3: Ventura sih ya.
1: Iya, Ventura.
3: Bisikan Cinta.
1: Bisikan Cinta. Ya, siap.
3: Iya. Salam-salamnya buat tadi yang udah naik Kang Rastim. Ya, Ibu Sukina. Mama Indah, Bapak Amir, Teteh Isa yang punya sejuta sayang. Terusnya Mimi Epi, Mimi Tatmina, Mimi Samina, Bapak Salim, Pak Gande, Mr. Bono, Rondolol, Mama Tuti, Mama Billy, Nang Rasim lagi, Bunda Mary, Papa Angga, Bunda Rita.
1: Oke.
3: Spesialnya adalah buat Bang Arya yang lagi tugas.
1: Oke, matur suwun.
3: Semoga bahagia, sehat selalu.
1: Amin.
3: Banyak rezeki. Semoga Radio Prima tetap jaya di udara.
1: Yo.
3: Ucapannya terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk Mama Mega yang sudah hadir ya di jam pertama ini ya di acara nih Fans Tura, Fans Ketebu di udara Dengkene. Kita dengarkan lagu yang sudah dia persiapkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: nih.
1: Jangan, jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Paksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
1: Enggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya, betul, harus begitu.
1: Oh, enggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya Dimas. Ya udahlah. Satu ya, pakai sambal merah, sambal merah.

0: nih.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan hirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya, apa tuh namanya, ngeluarin
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang urut dia cat jobnya.

0: nganggur nih gimana sih? Ada apa ini warga?
1: Ini Baim sama Sahil, uwe-uwe, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah, nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Ah, enggak lah.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya teh.
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak banget.
4: Asli, kayaknya harus dikerokin zebranya.
2: RT, partai kelakuan emang.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Wah, lagu baru doyongnya ini requestnya di Papi Men. Papi Men gitu ya, lagunya sudah diputar langsung ini. Dibayar kontan itu. Ya, lagu yang berikut ini ada Sulan Maning ya, ada Siwar Siwur, ada Sulaya Janji. Ya, rekam Prima. Yuk. Lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung di 0853-218-99582. Wah, tadi lagunya asik ya dari jam pertama. Kita tak terasa juga ini sudah masuk di jam yang kedua. Kita requestnya tadi ada yang dari itu ya, di TikTok Prima, ada yang langsung telepon ke Prima. Boleh ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pensura
1: Diterima FM.
0: Oh iya, siap. Mama Rati, Rimba ya. Ida, Kang Arya. Ya.
1: Pun kabar Kang Arya?
0: Alhamdulillah baik, iya.
1: Pengen request lagu Kang.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya ketengen Kelambi Abang bae lah.
0: Kelambi ya. Abang Maning ya wis kelambine ora kanti ganti bae ya. Wis Kelambi Abang. Yo, siapa?
1: Salamnya buat Ibu Sukina.
0: Oh, Bu Sukina.
1: Sama Alping. Buat Kang Salim. Buat Kang Rasin. Kang Wansa.
0: Iya.
1: Mister Bono.
0: Oh ya.
1: Buat Teh Isa, buat Kang Dapo, Mama Indah.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yeah. Mimi Epi, Mama Titan, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Sondel, buat Kapur, buat Kang Ibeng, buat Mama Dede, buat Bunda Mary, Bunda Mary. Ya, buat Abah Hadi Putih, buat Mama Odang, buat Mas Garso, singanan miringan.
0: Ya, ada lagi? Ya,
1: buat Kang Arya.
0: Oh ya, siap, terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Rati ya sebagai penelpon pertama di jam yang kedua ya maksudnya. Halo, assalamualaikum Fenstura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Iya. Silahkan.
2: Gimana kabar Kang Arya?
0: Alhamdulillah baik sekali hari ini. Oh, cerah ceria pokoknya ya. Loh, ini gak kondangan, Bo? Apa udah pulang?
2: Paling nitip aja biasanya bapaknya kalau jauh.
0: Oh iya benar ya, saya juga nitip ya.
2: Iya. Request lagunya Kang Arya.
0: Lagunya apa?
2: Pemuda Idaman aja.
0: Pemuda Idaman.
2: Salam-salamnya buat yang baru turun, Mama Rati.
0: Iya.
2: Terus Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lebe, Nang Rastim, Capur, Mister Bono, Bapak Salim.
0: Iya.
2: Mama Setia sama Lenungnya.
0: Iya.
2: Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Titan. Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Iya.
2: Mama Bintang Unyu-Unyu. Mang Wanta, Ibu Tuti, terus Bunda Haja Mary, Mama Endang, Mama Odang, Mimi Evi, Bunda Rita sama Papa Angganya, Teh Isa, terus Mama Baby, Mama Papa Pamungkas, Kang Rojaya, Mimi Samina, Kang Kupar Kopur, Kang Pancawala.
0: Ya.
2: Terus Wak Ganden, Mama Iip, Teh Upet, Bunda Emma, Mama Meni. Untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Oke.
2: Spesialnya siap. Buat Kang Arya, semoga selalu sehat. Terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Aldin juga ada. Mama Rati. Ya, halo, assalamualaikum. Satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Ya, lagunya yang udah Arya persiapkan ada Sulan Maning, ada Siwar Siwur, ada Sulaya Janji, ada Kelambi Kuning, juga ada Pemuda Idaman. Ya, tinggal pilih nanti ya rekan-rekan yang ingin request lagu ya, tinggal ini aja ya. Satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Mansura. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Pantura.
0: Neng kene iki.
3: Neng ene iki.
0: Iya.
3: Lalen jang Arya lah.
0: Aduh, ya jak lalen-lalen Baira. Ya, silakan.
3: Salam salam. Anggo Mimi Epi, Kang Rian, anggo Papa Angga, Bunda Rita, Mama Yuni, yeah. Mama Titan, yeah. Anggo Kang Pani, anggo Pak Amir, semoga cepat sehat lagi.
0: Oh ya, siap.
3: Mama sehat Indah.
0: Pak Amir ya, jangan.
3: Mama Billy, Mama Odang. Kang Rasdim.
0: Ya.
3: Tanggo sing anani Friend Radio.
0: Oh ya, siap.
3: Spesiale nganggo Kang Arya.
0: Oh nggih, matur suwun. Ya.
3: Ya.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mama Pani ya, tadi yang sudah bergabung ya. Juga ada Mama Rati, juga ada Mama Aldin. Ya, kita putarkan dulu ya lagu yang sudah dipersiapkan sama Arya. Jangan kemana-mana, masih di acara nih. Fans Tuda, fans ketemu di udara. Neng kene kie.

0: Aduh, kalau kita ke Malaysia enak banget tuh pasti mandangin Menara Patronas. Waduh.
1: Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
0: Jalan-jalan.
1: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
0: Bener.
1: Ke menara yang satu ini.
0: Menara apa tuh?
1: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
0: Tapi ngomongin jalan-jalan.
1: Hah?
0: Ini biasanya kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya gak karuan?
1: Oh, tahu-tahu. Kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok.
0: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
1: Iya, kapal otok-otok.
0: Tapi gak karuan ini kapalnya.
1: Oh iya?
0: Aduh, gak karuan deh muternya.
1: Emang ada?
0: Aduh, ada itu.
1: Oh, tahu-tahu-tahu.
0: Apa tuh?
1: Kapal Lapuyengan.
0: Dudukun. Kapal aku mau mati. Ya kuen.
1: Jawabannya apa?
0: Kapal aku mau mati.
1: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
0: Pada sih ya, pada puyengnya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI.

bulan depan. After Sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: tadi kita apa tebak-tebakannya nggak ada yang ilmiah nih, aduh.
1: Ya lagian si RT.
0: Siapa tahu yang dengerin profesor, ya kan dosen, buduh pelajar.
1: Iya sih, dari tadi kita tebak-tebakannya plesetan mulu ya. Tadi lalapan-lalapan apa yang berbahaya di jalanan?
0: Lalapan liar.
1: Lalapan liar.
0: Aduh, anak baik, anak baik.
1: Iya.
0: Karena emang kita ada, butuh literasi nih makannya. Pernah RT baca ternyata orang Indonesia tuh ada yang pernah ke bulan tuh. Belum banyak yang tahu.
1: Serius?
0: Belum banyak yang tahu, baru kali ini nih RT buka nih.
1: Bukannya orang yang pertama kali pergi ke bulan itu Neil Armstrong?
0: Ana maning ngomong Indonesia, RT baca sendiri.
1: Saha?
0: Ada, namanya Slamet.
1: Oh, Slamet?
0: Slamet, ya kan RT baca tuh tadi. Neil Armstrong pergi ke bulan dengan Slamet.
1: Nah, itu orang Indonesia itu. Nah, kalau narasinya diganti Slamet jadi syukur, Neil Armstrong pergi ke bulan dengan
0: dengan bersyukur.
1: Aduh. Terus kalau narasinya diganti lagi?
0: Dengan sabar.
1: Dengan ngantri. Sabar. Iya, berarti banyak orang Indonesia yang memang pergi ke bulan ya, Teh, bersama Neil Armstrong.
0: Bersama Neil Armstrong.
1: Dengan Neil Armstrong. Iya enggak?
0: Dengan roket bersama Neil Armstrong.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, ya masih di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara nih, kini gie, ya. Terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung, ada pun penelpon berbagai tadi. Ada Ibu Sukinah, ada Ujang Rastim, juga ada Mama Rati, ya, ada Mama Mega, yo, juga ada Teh Isa, ya, tadi ya. Ya, ada siapakah berikutnya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
1: Ventura ning kene iki ning Radio Prima FM, Radio ne wong Indramayu Barat di Gebo.
0: Oke. Iya ini. Mandul pokoknya.
1: Mandul ya.
0: Iya.
1: Oke, lagune apa ki?
0: Lagune Sulaya Janji karo Cinta ning Lamunan Romo Loro bae lagune ge, waktune sira sira mepet.
1: Lagune apa?
0: Sulaya Janji.
1: Sulaya.
0: Iya.
1: Ah, ribet temen wong tua ngomongnya ora ya.
0: Iya. Sulaya Janji.
1: Sulaya Janji. Lagu ini terbingkis buat band Radio Prima FM di mana saja Anda berada ya. Yang sekarang lagi mendengarkan di pesawat radio masing-masing ora ya, okay. Kan.
0: Oke, iya.
1: Iya, terutama untuk Teh Isa ora ya, Teh. Kanggo Mimi Sukinar ya Mi. Iya toli kanggo Ibu Sumarmi ya.
0: Iya.
1: Kanggo Mama Indah Mimi Rinir ya.
0: Oke.
1: Toli kanggo Bunda Bunda Singadoka, Bunda Emma sing ana ning Banjarnegara ya.
0: Oh iya.
1: Kanggo Kang Dasemor ya, kanggo Mimi Ratmina. Kanggo Mr. Bono, Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Kanggo Mama Odang ada ya. Kanggo iya. Kang Salim, kanggo Kang Pancawala, Mimi Solea dan Nang Rastim. Kang Wanta, kanggo Bunda Merah, kanggo Kang Rian ada ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pokoknya masih ngawit asap jetur ya Kang.
0: Oh iya siap.
1: Awas lagunya aja kelingan ya Kang.
0: Oh iya.
1: Iya Sulaya Janji. Oke terima kasih Kang atas kesempatannya ya.
0: Oke.
1: Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo assalamualaikum. Halo. Mana nih? Ya, ada siapakah penelpon berikutnya? Ini ya, cuma kita sampai pukul 2 siang saja ya. Yang ada di TikTok Prima ini siapa ya? Kita sapa dulu, halo. Siapa itu? Ada apa, Mbak? Suaranya gak kedengeran ya saya ya. Kita suaranya masuk ke sana ya, ya rekan Prima. Kita nggak bisa masuk ke sini ya suaranya. Halo, kita harus pakai telepon sini kayaknya ya. Itu masalah masuk ke sound card sini sih, masuk sound card jadi tidak bisa terhubung langsung ke sini. Berarti kita harus teleponnya pakai 0853-2189-9582 ya. Komennya boleh di bawah itu sebentar ya, ditulis. Komennya ditulis aja di bawah ya. Baik rekan Prima, kita putarkan ada Sulaya Janji ya, juga ada apalagi nih, bentar ya kita nih, ada Cinta Ning Lamunan ya. Tapi sebelumnya juga Arya akan menyampaikan ada beberapa materi ini ya, tips ya berkaitan dengan abu vulkanik, tidak sama dengan debu biasa ya, aslinya isinya silika tajam, plus bisa jadi semen gitu. Kalau salah cara bersihnya ya, seperti kita tidak bisa apa langsung menulis apa menyeka ataupun mengelap ya, karena itu nanti dampaknya juga kurang ini ya, kurang bagus punya di mobil ataupun di kendaraan ya. Jadi lebih baik kita sapu dulu ya, sapu ya, ataupun kita lap. Di sini maksudnya jangan di karena berkaitan dengan ini ya, nanti berbaret-baret itu ya, jangan dilap dulu ya. Berarti cuma cukup siram ya, siram air ya, jangan langsung dilap, keringkan, karena silika itu tajam ya, bisa baret itu ya. Dan jangan lupa selalu pakai masker ya, masker. Jadi harus maskernya yang ini ya, yang KN95 atau KN itu ya. Dan jika mata kita kemasukan abu, jangan dikucek ya, langsung bilas air, air bersih ya yang mengalir. Karena kalau dikucek makin perih dan iritasi. Dan langsung dicuci nih jika berkaitan dengan mobil atau motor ya. Pokoknya jangan ditunda, langsung cuci, karena abu vulkanik sifatnya asam ya. Jika didiamkan bisa mengandung karat ya. Jadi langsung disiram itu ya dengan Dima. Dan untuk yang ada di rumah nih, ventilasi jendela, pintu, sumpel ya, pakai koran, kertas atau apapun yang tidak bisa sampai ke masuk ke dalam rumah ya. Dan kemungkinan bisa sampai seminggu itu untuk membersihkannya. Jangan lupa tetap pakai masker ya di tengah perjalanan ataupun selalu ini ya, kita harus pandai dalam mengatasi situasi ya, karena berdampaknya itu ke penyakit ispa dan iritasi yang serius ya. Baik rekan Prima, kita ada lagu yang sudah Arya siapkan. Ini ada Sulaya Janji ya, dan sepertinya juga Arya langsung pamit, mohon undur diri karena waktunya juga sudah sangat ini ya, sangat mepet sekali ya rekan Prima. Baik rekan Prima, kita dengarkan lagu berikut ini sebagai lagu terakhir ya di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Dan kita akan bertemu kembali di program acara berikutnya, yaitu SJK ya, Sepanjang Jalan Kenangan, tepat pukul 14 ya. Jadi jangan kemana-mana, masih dengan Arya. Dan Arya pamit, mohon undur diri. Terima kasih semuanya yang ada di TikTok Prima, juga yang ada di Telepon Prima, jangan lupa ya. Kita bergabung nanti pukul 14 di acara Sepanjang Jalan Kenangan ya. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, ada Sulaya Janji yang sudah ada siapkan ya sebagai lagu penutup ataupun lagu terakhir di program acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Ningke nikie, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Tima, di hari ini, hari Minggu 6 September 2026, kembali lagi masih bersama Ariat tentunya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan, ya, yang hadir tiap pekan sekali, ya, di jam 14 sampai dengan 17, ya. Dan untuk rekan Prima yang hari ini sudah bergabung nih dalam program acara Prima dari pagi dan siang hari ini, ya, masih setia di 95,8 FM. Selamat menikmati ataupun mendengarkan lagu-lagu yang sudah ya siapkan ini, ya, di SJK ini. Dihadirkan lagu-lagu tahun 80 hingga 90, ya, tentunya untuk membersamai rekan Prima hingga pukul 5 sore nanti. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Sehar Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Dato Syuri Mambarwoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Ya. Baik, rekan Prima, ya, di jam yang pertama tadi ada Angin Surga ini dari Haribo dan Ervina lagunya. Juga gimana untuk kabarnya rekan Prima semua, sehat-sehat selalu, ya. Dan Arya juga akan menyapa untuk yang sudah hadir nih, siapakah bagi penelpon pertama ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin kisah, mengulang memori. Merdeka,
0: iya, merdeka. Menjalin kisah, mengulang memori. Ya, Ibu Sukinah ya hadir. Ya, silakan Ibu Sukinah yang selalu hadir di jam pertama ini. Ya.
1: Sehat selalu ya Bang Arya.
0: Oke, siap
1: Bang Arya.
0: Ya. Sehat sehat selalu.
1: Ya, diputerna lagu kelah. Segalanya untukmu ya. Untukku.
0: Kaulah segalanya ya.
1: Iya. Oke. Ya. Makasih. Siap segalanya. Kok cuma kalian baik ya? Aduh, Endro dulu panggil Sandro.
0: Endro, ini sebentar lagi biasanya.
1: Salam-salam Bang Arya.
0: Ya. Yo,
1: bangun Dro. Ayo, menjalin kisah. Ayo, bono eho. Ayo, kagadian wa. Menjalin kisah wa. Ayo wa, semangat wa. Manjing maning wa.
0: Manjing.
1: Ngemang wanta,
0: ya.
1: Gocak pur, ngobapak Salim,
0: ya, okay.
1: Ibu Billy, ngomama Aldin, Mimi Samina, ngot Tangi Beng, baru karyawannya gede,
0: ya.
1: Menjalin kisah Tangi Beng, ngomama Aldin, Ibu Billy, Mimi Rasmina, Mama Rasmina. Mimi Epi, Mama Rati, enggak, Bu Haji Supriyati, Nok Bintang Unyu-Unyu, enggak, Ti Isa teh,
0: iya.
1: Menjalin kisah teh, enggak, Mama Indah, karena Bapak Amir gede, tugasin sehat selalu, enggak, Ibu Tuti, Mama Mega, semangat Mama Mega. Semangat baik itu kita mah yang enggak tadi menggawe baik jadi kaya melek baik ya betul mah pada turun murun Bang Arya. Angga Kang Eges enggak sondol dol aja ketinggalan enggak sudah cikungan mau tong manggungan papai Angga karo bu dari saya geding semoga sehat selalu ya Bapak Angga semangat Bapak Burit anu Winurita semangat Bu Darita.
0: Iya.
1: Semangat.
0: Semangat langsung.
1: Wah, siapa mending ya? Bunda Mary. Wah, Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman. Wah, Uyut karo Kisut. Wah, ayah pamungkas sing dua. Anu kang, semur adem. Wah, Mimi Iip. Karo maaf, papa kumisnya geding. Wah, engbay sekarang genah durung wah. Ayo wak, bawa ke mana nih wak? Eh udah, sing belum kesenggol, maaf aja lah. Salam-salamnya ya, Bang Arya ya.
0: Yuk.
1: Salam yang Bang Arya dulu. Sehat selalu Bang Arya.
0: Amin.
1: Panjang umur yang banyak rezeki, amin.
0: Ya.
1: Ucapannya Bang Arya, kopi pahit, kopinya bubuk. Ya besok kena pamit, lagi sibuk, bangka sugut baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Ibu Sukina yang sudah hadir sebagai penelpon pertama. Ya. Ya, silakan yang berikutnya boleh masuk di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang jalan kenangan
2: bersama Prima.
0: Iya. Oke, ini dengan siapa ya?
2: Ayo. Gak mau ngomong kalau belum diterbak, Mas.
0: Iya. Siapa ya? Kata Pak cari Waganden begitu. Siapa ya? Aja mengono ya.
2: Oh, coba-coba. Mentang-mentang udah lama mentang-mentang nomornya jadi chef, jadi gimana ya?
0: Iya, nomornya ganti ya.
2: Ya Pak ya.
0: Ayo, Pak Ganden pasti ngerti nih Pak Ganden ya. Ya, Papa, siapa ini? Papa Pamungkas ya. Iya, Bapak mau kasih nomor kota ganti bahaya ya, wes lah.
2: Masih angger.
0: Iya, ya wes.
2: Masih angger sih nomornya ki.
0: Apa angger ya? Oh, tak kira ganti
2: iya, nomor.
0: Nomor,
2: nomor ya, zaman bahula.
0: Oh ya wes siap.
2: Kayak nama nomor kiki sedunia nah, Rastim lahir ya.
0: Oh, Rastim lahir. Rastim. Aduh, sebentar lagi kan.
2: Sehat banget ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat nih.
2: Sehat.
0: Ya.
2: Ya, Sukina kasih lihat pemasak apa, Be?
0: Iya, Bu Sukina, oke, apa enggak nih yang ada di
2: iya. Dagangan apa, Mimi Sukina, Bu?
0: Patrol lah ya. Dagangannya apa sayuran?
2: Wah, sayuran.
0: Nggih masak-masak nih, gue masak-masak ae. Itu iya, seperti.
2: Ya, selalu lah ya, Sukina. Lagu apa ya, yang enak ya. Apa jalan-jalan senang gedung tua mas ya?
0: Gedung tua. Gedung tua, oh. Ini lagu dangdut ya. Gereja tua kali.
2: Ini, iya gereja tua.
0: Gedung tua. Boleh boleh gereja tua siap buat siapa ini gereja tuanya?
2: Siapanya ya tadi baru satu rumah Mister Vina ya. Ya benar ya, akhir ya.
0: Ya iya. Gereja tua ya?
2: Ya Vina. Ah gereja tua.
0: Yeah, siap.
2: Ini sama Tuti, sama Indah pada waktunya, sama Billy, sama Leha, Aldi. Anggali, Narasi, Mister Bono, Mawanta, Modal Sondol, sama Paujan,
0: yeah.
2: Ang Ibeng, Mawanta, Mister Bono, Cakpur, Cakpur, dia kabar di Cakpur. Buat semuanya aja.
0: Ya, yeah, siap. Nah,
2: ya,
0: yeah, oke. Okay.
2: Semuanya buat Bang Arya yang lagi sudah mengasah lalu ya Bang ya.
0: Ya
2: Allah, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang barokah buat keluarganya Bang Aryanya juga.
0: Amin.
2: Syukur terimanya buat Mama Pamungkas.
0: Iya, siap
2: Mama. Makasih ya.
0: Yo.
2: Bang Arya. Yo. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Pamungkas yang sudah bergabung. Ya, terima kasih. Ya, matur suwun. Ditunggu nanti ada gereja tuanya. Dan juga adalah kaulah segalanya dari Nia Nianti yang sudah Arya persiapkan ya di request lagunya oleh Bu Sukina ya. Silakan lanjut kembali satu penelpon lagi boleh masuk ya di 0853 2189 9582. Ya, Arya ingin menyampaikan berita informasi masih berkaitan dengan abu vulkanik dari anak Krakatau capai Bandar Lampung. warga Raja Basa sebut langit menggelap dan debu makin tebal malam hari. Dan salah satu warga Raja Basa, Abdul Hamid Awaludin, mengatakan abu vulkanik mulai terlihat turun setelah waktu maghrib sekitar pukul 18. Dan kondisinya terus memburuk hingga malam. Dan ia menggambarkan ketebalan abu vulkanik yang menempel di sekitar rumah menyerupai rumah yang lama tidak ditinggal, tidak ditempati ataupun ditinggalkan sebagai apa, tanpa penghuni ya, selama bertahun-tahun. Dan lapisan abu tersebut menutupi permukaan halaman, kendaraan hingga bagian luar bangunan. Ya. Oke, rekan Prima, dan untuk informasi berikutnya nanti ya kita ikutin lagi di jam yang kedua dan masih bersama Arya hingga pukul 5 sore. Ya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dua buah lagu yang sudah Arya siapkan di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, ya masih di program acara sepanjang Jalan Kenangan yang hadir tiap pekan sekali hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, untuk rekan Prima yang masih menunggu-nunggu nih, lagunya apa ya kira-kira nanti yang bisa direquest? Yang direquest adalah lagu-lagu pop lama tahun 80 hingga 90 dan yang ingin bernostalgia. Nah, disinilah tempatnya ya, bersama Prima FM. Waktunya ini jam 2 sampai jam 5 sore, 3 jam saja rekan rumah. Dan nanti ada tambahan lagi untuk yang ingin karaoke. Boleh ya, karaoke lagu pop, yang hobi-hobi karaoke lagu-lagu pop lama, boleh nanti ya bergabung di 0853-2189-9582 jam 3 ya, jam 3an lah ya. Oke, ada siapakah ini? Ada Istana Properti, ada Andika Baraka Express. Ya, selamat siang dan selamat mendengarkan. Dan lagu-lagu nostalgia seperti yang sedang kita dengarkan, ini adalah lagunya Dennis Roses ya. Ada Forever and Ever ya, selamanya ya. Yuk, silakan yang ingin masuk dan bergabung boleh ya, monggo silakan ditunggu di 0853-2189-9582 nih. Pokoknya cuacanya ini mendukung ya, hari Minggu ya, biasanya kan hari Minggu itu biasanya

kumpul dengan keluarga ya, sambil ngobrol, sambil memberikan ilmunya ya, inspirasinya ini apa saja ini yang akan kita sampaikan ini kepada anak-anak ataupun kepada saudara ya kan. Memang kita harus ya, harus berprogram terus ya, jangan sampai kita berprogram, jadi langkah-langkahnya itu terarah terus ya, enggak tep tep tep tep, tep. Nah. Oke okay, ya Arya akan menyampaikan masih berkaitan dengan ya PKBM Azzaitun, tanamkan nilai keberagaman kepada warga, belajar paket C lewat pembelajaran sosiologi. PKBM Azzaitun menanamkan nilai keberagaman melalui pembelajaran sosiologi bagi warga, belajar paket C kelas 12. Banyak peserta 23 mengikuti pembelajaran yang membahas struktur sosial, perbedaan budaya hingga cara membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Melalui diskusi dan contoh nyata, warga belajar diajak memahami keberagaman dengan sikap terbuka dan tanpa prasangka. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, berdialog, dan menghargai perbedaan. PKBM Azzaitun berharap pendidikan kesetaraan dapat membentuk warga belajar yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga mampu berperan positif di tengah masyarakat. Baik, rekan Rima, ya. Jadi memang penting ya, pentingnya kita ini untuk belajar kembali. Jadi mengulang kembali gitu, apapun yang kita pelajari ya, pasti ada manfaatnya, rekan. Tidak ada sia-sia hidup itu ya, rekan Rima. Pasti aja nanti ada, pasti ketemu deh ya kan. Ya buktikan, silakan jika ini ada ini ya, pengin semuanya ada yang beranggapan, wah udah enggak usah, udah kita udah tua dan lain sebagainya. Tidak bisa begitu ya, kita ini hidup berproses ya kan. Berganti ya kan. Ya kalau kita tidak pinter-pinter di zaman sekarang, nanti kalau ada orang yang lebih meminteri ya kan, meminteri lagi gimana ya. Jadi tetap kita harus belajar walau bagaimanapun ya, belajar tetap harus kita utamakan ya. Tanpa belajar ya kita tidak bisa apa-apa, rekan Prima ya. Ya ada burung camar untuk rekan Prima di jam pertama ini ya, di menit ke-39. Jadi masih kita tunggu ya, nanti di teleponnya di 0853 2189 9582.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Kandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Ya, Arya masih bersama rekan Prima Haya di sepanjang Jalan Kenangan hingga pukul 5 sore. Ya. Baik, rekan Prima yang hari ini sedang dalam perjalanan ataupun sedang kembali lagi ke ibu kota ya, ataupun yang sedang balik pulang ke rumahnya, jangan selalu hati-hati ya, karena cuaca masih panas ya, masih cetar ya di luar, dan suhu masih di angka 33 derajat Celcius ya rekan Bima. Ada sebuah lagu kenangan Desember. Nah, siapa yang masih mengingatkan masa-masa Desember itu kenangannya ya. Ya, asik juga ya dengan rupanya lagunya ini. Kalau didengarkan kita sambil ya jam-jam segini ini ya, memang sedang apa ya, mager-magernya ya, mager ya, mager di dalam kamar atau ya kan, kalau zaman dulu waktu saya masih SMA ya, tahun 90-an lah ya, 90-an itu kita kalau sedang menyendiri ya udah temannya radio ya rekan rumah, ya kan, namanya radio, butuhnya ada radio, radio aja doh, radio, radio, radio, ya kan. Memang saat itu yang ya belum ada saya seperti sekarang ini ya, gadget ya kan, bisa melihat YouTube, lihat, melihat apa, TikTok, melihat apa lagi, media online dan sebagainya ya. Ya bersyukur berarti kita hidup di tiga zaman ya rekan rumah, ternyata Gen X itu jadi dari mulai kita lampu petroma gitu ya, lampu petroma, terus berubah listrik masuk desa ya kan, tahun 80 itu kan udah mulai ya listrik masuk desa. Terus apalagi yang kira-kira masih punya kenangan pada tahun itu ya, selain itu apalagi, lampu tempel ya kan, lampu tempel yang pakai apa, sentir, kalau orang bilang sentir sentir itu ya lampu yang di itu, yang di apa, dinyalakan dengan sumbu ya, kombinasi sumbu terus di nyalain ya kan. Ya udah, itu palingnya dulu kita kenangannya itu ya rekan Prima. Sampai belajar pun kita juga pakai lampu apa, lampu templok ya, orang bilang lampu templok ya, itulah kenangan ya, tiga generasi kita, Gen X ya Gen X dari tahun 60 sampai 80 Gen X ya rekan Prima. Baik ya rekan Prima, waduh lagunya apa lagi nih, lagunya apa ini yang ada di pop email ya, pop email nih, lagunya apa nih pop email nih ya, Suasih Setia nih, lagunya ingin diputarkan apa ini, lagu nostalgianya nih, silakan monggo ya, ditunggu di 0853 2189 9582, ataupun boleh di komen di TikTok Prima ini yang punya kenangan nih masa lalu tahun 80. Ya kalau saya memang mengalami ya, mengalami apa namanya, kalau diartikan di bahasa sekarang itu apa, tiga ini ya, tiga perubahan ya ya kan, dari dulu kita mendengarkan, dulu memang kita belum ada ya namanya apa, TikTok seperti ini. Oh udah, dulu kita sudah punya radio, itu udah sesuatu banget ya, sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat ya, tip ya dulu ya, kalau saya ingatnya itu tip deck dulu istilahnya, tip deck ya kan, tip deck itu kaset ya, kaset record itu kan. Jadi kalau kita ingin punya lagu baru ya, kita harus beli kasetnya. Kasetnya di mana, di toko kaset ya, toko kaset lagu siapa ya, wah kayaknya sudah keren banget tuh kalau sudah punya kaset lagunya si A, contoh siapa penyanyi gitu topnya waktu itu ya. Ya paling kita sudah beli kasetnya itu udah sesuatu luar biasa, karena uang 1000 itu 2000 apa 3000 itu dulu itu udah bisa beli kaset kan. Ya kan? Uang 10.000 itu udah bisa beli kaset ya kan. 10.000, 1.500 malah ya dulu itu. Udah bisa kita itu beli kaset. Ya diputar, tapi harus punya
tip recordernya ya, kalau semua itu kan nggak bisa. Dulu belum ada ini ya, piringan apa? Eh, dulu kan masih ada piringan hitam, tapi itu kalau piringan hitam kok zaman dulu lagi ya. Kalau kan kita zaman kita tahun 80 kan kaset, kaset ini ya, kaset record. Oke, ya rekan Bima, ada kenangan Desember nih yang lagunya mendayu-dayu kalau kita dengarin ya suaranya. Aduh, gimana ya? Ya, kita lanjutkan. Siapakah berikutnya penelpon di 0853-2189-9582. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, silakan masuk ya. Dan kita akan dengarkan lagu berikutnya. Ada yang sudah request nih, ada Camelia.

sampai akhir hidup di dunia ini. Ya, dengan Rima, ada Karena Engkau dari Pak Purnomo Sikas dan Dewi Yul ya. Lagunya nih, Pak Pur, izin lagunya diputar nih, Pak Pur. Pak Purnomo Sikas ini yang ada di TikTok ya, karena beliau ini suka tampil nih. Saya juga udah follow ini untuk beliaunya ini, Pak Purnomo Sikas ya. Aduh, ya ini lagunya ini banget ya, asik ya kita dengarkan ya di jam-jam seperti ini. Yang ingin nyanyi lagu karaoke boleh nanti masuk ya. Tapi nanti kita awali dulu ya. Aduh, lagunya ini asik ya. Coba nanti kita nyanyi lagu yang dari Krisye aja ya. Yang dari Krisye ada Sabda Alam ya, saya coba menyanyikan ya di jam yang kedua ini, jam 15 ya lewat 8 menit. Yuk kita dengarkan dulu ya, ada lagunya dari Krisye, Sabda Alam.

0: Oke, ya rekan prima, ada lagu Sabda Alam dari Krisye yang untuk pembuka ya, yang ingin karaoke lagu pop boleh masuk di 0853-2189-9582. Yuk, siapakah berikutnya ini? Halo, halo, siapa ini? Sudah hadir di studio kayaknya ini. Halo.
1: Halo.
0: Ah, ini dia penyanyinya ini. Siapakah di kau?
1: Assalamualaikum Kang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena perkenalkan dulu dong.
1: Perkenalkan ini Abe dari Abe, Blok ya. Buyut.
0: Blok Buyut nih, Cai. Waduh, nih tampil nih kan. Lagunya apa ini kira-kira nih Abe nih? Ingin nyanyi.
1: Ini SJK nih Kang.
0: SJK hadir dengan ada tambah lagi nih bisa karaoke juga.
1: Oh gitu.
0: Pop, tapi syaratnya harus pop.
1: Harus pop.
0: Pop ya.
1: Ini. Ebit GAD.
0: Ebit GAD. Boleh. Nah, yang apa ini judulnya?
1: Wah. Kupu-kupu kertas.
0: Kupu-kupu kertas. Wah, ya boleh. Kupu-kupu kertas yang gian kemari. Kupu-kupu. Ya. Oh, lagu ini terbungkus untuk siapa nih kira-kira nih AB ini?
1: Ini buat siapa ya? Ini suka aja sih kan.
0: Oh, suka aja.
1: Keren liriknya.
0: Oke, siap.
1: Langsung nih, Kang.
0: Oke, boleh.
1: Titip salam boleh.
0: Tanya, oh, titip salamnya makanya tadi terbingkis untuk siapa? Oh. Maksudnya ini lagu tersebut untuk siapa?
1: Kalau lagunya bukan buat siapa-siapa, cuma mau titip salam.
0: Oh, titip salam.
1: Iya.
0: Boleh langsung aja. Silakan.
1: Ya, salam buat ini alumni SD Muhammadiyah Haurgelis.
0: Oh, siapa tuh namanya? Boleh banyak. Sebutkan?
1: Banyak.
0: Banyak. Contohnya satu aja lah.
1: Ada Vicky, ada Dimas, ada Dwiki.
0: Di mana ada... itu kira-kira?
1: Enggak tahu ya di mana.
0: Oh, di mana?
1: Ada Resa.
0: Alumni tahun berapa ini?
1: Saya alumni tahun 2005.
0: Wah, oke. Ada lagi?
1: Ada, udah Kang.
0: Oke. Berarti kita langsung play aja ya.
1: Let's go.

0: Oke.
1: Thank you Kang Arya.
0: Oke, mantul pokoknya nih kalau kata Mr. Bono itu mantul.
1: Mr. Bono mantul.
0: Mantap betul ini. Oke, ini bisa di ini lagi lah nanti ya jam ketiga.
1: Oh gitu. Ya, oke. Sukses selalu untuk Prima 95,8 FM radio ya. Nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Terima kasih ini dari AB yang ada di Buyut ya, dengan salamnya buat mana SD Patra?
1: Alumni SD Muhammadiyah Haurgelis.
0: Ya, alumni SD Muhammadiyah Haurgelis rekan Prima. Ya, tahun berapa itu?
1: 2005.
0: 2005 rekan Prima. Ya. Yuk kita lanjut kembali. Silakan yang ingin bergabung boleh 0853-218-9958. Duh, ini ada siapa tadi? Ada Wak Gandin ya. Wak Gandin, halo. Wak Gandin kemana ini tadi? Aduh, ya ada B yang ada di Buyut ya. Tadi udah hadir langsung ke studio rekan Prima yang sudah request lagunya di karaoke ya. Dan halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan.
2: Apa?
0: Apa yuk? Paspornya nanti gak diputar lagu nih kalau gak hafal nih. Ayo, siapa yuk?
2: Jalan kisah mengulang memori.
0: Nah, itu dia. Betul sekali.
2: Lupa.
0: Iya.
2: Sekarang ada karaoke-nya ya Kang Arya?
0: Iya, itu dia makanya menarik kan?
2: Iya, pengen nyoba nih Kang Arya.
0: Oke, boleh. Siap. Lagunya apa?
2: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur ya. Nah, boleh nih.
2: Iya.
0: Teluk Bayur ya.
2: Buat yang baru turun siapa tadi Kang Arya?
0: Abi dari Buyut.
2: Oh, salam kenal.
0: Oke.
2: Mama Aldin.
0: Mama Aldin nih. Oke, siap.
2: Buat Nang Rastim, Ibu Supi.

0: Oke.
1: Sudah selesai ya Kang Ari.
0: Sudah. Iya.
1: Nah, terima kasih banyak.
0: Yuk.
1: Spesialnya buat Kang Ari aja. Saya lagi tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Om Aldin ya, sebagai penyanyi pertama ini di pop ya. Silakan yang lainnya yang ingin menyusul boleh ya di 0853-2189-9582. Nah, untuk versi lagunya ini kan kita pop ya. Kalau untuk yang biasanya itu kan dangdut ya, karaoke dangdut. Nah, kalau ini kita agak berbeda ini ya. Pop. Karena kalau dangdut udah ada ya hari Sabtu tadi jam berapa? Jam 10 ya, jam 10 sampai jam 12. Nah, pop karaoke-nya maksudnya ya. Nah, sekarang kita popnya boleh ya, yang ingin bergabung ditunggu. Ya, kita lanjut kembali. Ada siapakah di menit-menit ke-29 ini yang ingin masuk, boleh di 0853-2189-9582. Tapi kita akan dengarkan dulu yang satu ini ya.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
6: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci.

Tembok Besi, Trijaya Elektronik, Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI, Pamanukan. Trijaya Elektronik, Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RS Aula Nud, Kalijati. Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Again, let's go. Ya, dengan rimaku tidak dapat pergi meninggalkanmu. Itu lagunya. Lagunya segar dengan rimah dari Air Supply ya. Dan untuk rekan Bima yang hari ini ingin nyanyi boleh masuk ya di 0853218999542. Ada Air Supply dan sudah kita putarkan ya. I Can Let's Go yang punya kenangan dengan lagu ini tahun 80-an ya. Boleh ya, nanti kita play lagi lagu-lagu lainnya yang sudah tersedia. Masih ada satu lagi ya lagu nanti yang kita putarkan. Lagu baratnya maksudnya ya, rekam rumah. Tetap lo jangan kemana-mana tentunya di 95,8 FM Rima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Untuk yang request lagu pop ataupun penyanyi karaoke pop boleh ya dibuka lagi dan teleponnya di 0853218999582. To me, every day. And every night, dampak dari cuaca ini ya. Coba kita akan mengutip dari lognews.go.id ya, rekan Prima. BNPB laporkan rentetan bencana dalam 24 jam ya. Karhutla masih mendominasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan rangkaian kejadian bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam kurun waktu 24 jam mulai Rabu 2 September hingga Kamis 3 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi tersebut disampaikan melalui laporan resmi yang diunggah BNPB di akun Facebook resminya. Dalam laporan tersebut, BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi bencana yang paling banyak terjadi, disusul cuaca ekstrim di Sumatera Utara dan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, Surakarta. Penanganan dilakukan secara terpadu oleh BPBD bersama TNI, Polri, pemerintah daerah hingga relawan di masing-masing wilayah. Baik, rekan Prima, kita lanjut ya di program acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan untuk mengetahui berita selengkapnya boleh masuk di lognews.co.id ya. Ada yang bergabung ini, ada Bang Gomez ini. Kita berdoa Indramayu bebas api, amin ya. Betul sekali ini Bang Gomez ya. Jadi harus jangan sampai kebakaran lah hutannya ya, kita jaga bersama-sama. Juga ada Bang Express Indramayu Trisi ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan ada siapa lagi nih, boleh masuk ya di acara ini sampai pukul 5 sore rekan Prima ya, masih ada waktu nih, amin. Oh ya, ada Bang Tangkil nih, Mama Agus ya, amin ya. Terima kasih juga ada Adri Seva 1986 yang sudah bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Abang Omes nih, halo. Pecuri nih Wong Tangkil, Mama Agus ya. Mana ya Abang Omes nih? Waduh. Mati lagi Abang Omes. Ayo Abang Omes, jangan menyerah, jangan menyerah. Telepon lagi. Tetap semangat ya rekan Prima, hari Minggu begini dia tanggal muda itu tetap semangat lah pokoknya ya. Jangan sampai. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Diangkat saja ini. Ya, halo. Halo.
1: Wow.
0: Sepanjang jalan kenangan. Aduh, ya. Silakan. Putus-putus ini suaranya ini.
1: Nyanyi ya.
0: Nyanyi.
1: kecil.
2: Oh, nggak bisa nyanyi.
0: Oh, kirain mau nyanyi boleh kalau mau nyanyi. Jangan.
1: Nanti bunuhnya ke sini nanti.
0: Aduh, bagaimana kalau kita request ini ada weather set of pale dari Prokol Harum ya, nanti kita petarkan ya.
1: Oh, bukan Lady Gaga kan?
0: Prokol Harum aja ini, lagu lama ini.
1: Kali-kali bisa lah.
0: Iya, Prokol Harum nih, nanti kita play pokoknya setelah iklan biasa, selingan-selingan, katanya selingan itu kan. Selingan nanti.
1: Ya, rame bisa di jalan, rame mobil.
0: Wah, iyalah mobil mau.
1: Jadi nggak kedengar.
0: Oh ya, request lagu apa ini? Udah, coba.
1: Lagu apa ini? Udah. Yang sambil.
0: Suaranya kok double sih itu. Aduh, suaranya double ya. Yuk, rekan Prima. Jangan lupa ya, memang jadi Indonesia itu seringnya itu kayak gini ya rekan rumah. Jadi kalau musim panas kebakaran ya, kalau musim hujan banjiran gitulah. Bagaimana itu kalau kita bagaimana sih kata kita supaya tidak terjadi berulang-ulang seperti itu? Padahal itu kan pembelajaran ya bagi kita supaya kita ini berpikir ternyata rekan rumah, kalau kita menanggapinya ya, supaya kita ini berpikir ya, kritis dalam hal mengkritisi itu ya. Oh ya, siap nanti Kang Omes ya, ada Mas Andi ya yang lala ya, sebentar kita lihat dulu ya. Ya lagunya coba kita ada di yang lala ya, ada kayaknya sih kayaknya ya.

0: Biarkanlah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang jalan kenangan. Iya.
1: Mengulang
0: memori. Oke, ya. Gimana kabarnya ini Bang Manta, ini lama enggak kelihatan nih.
1: Oh, lagi batuk bae Kang Arya.
0: Oh, lagi batuk ya wis. Enggak cepat sembuh.
1: Tapi pengen nembang pelajaran kula aku.
0: Ya. Pengen nyanyi apa ini, ayo kita langsung gitu.
1: Dibantu bae ya Kang Arya ya.
0: Oh iya, bantu kita nanti lagunya apa.
1: Yang biasa nembang taraling yo ora.
0: Iya, yang taraling
1: lagu. Nembang kembang ben. Yakin mesti biasa reang sawetan request ka berembus angin malam.
0: Oh, berembus angin malam. Oh. Berembus angin.
1: Tapi sing anu ne channel apaan sih, channel ta apa? Kayak kayane Kang.
0: Hah?
1: Sing ana tulisan pop nostalgia ne ka.
0: Oke, siap.
1: So kadang-kadang beda dengan musik.
0: Oh ya, iya, makanya kita harus kudu bisa ngulatin nih kayaknya orang bisa ya wah ngeri ya. Ya.
1: So ngerokakan nih kulannya kun baik kun harian kun jatan.
0: Siap.
1: Belajar ya.

0: Oke.
1: Waduh,
0: ragu-ragu ya. Berarti kan monggo, monggo.
1: Ya punten hampun nyalami kalau kulane. Maklum belajaran tentang
0: makanan. Nggih mboten napa-napa.
1: Nggih. Ana karya.
0: Iya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan rumah, jika Anda hari ini sedang ada kesibukan ataupun kegiatan ya yang memerlukan stamina yang tetap fit dan konsentrasi penuh, jangan lupa yang ini Ultra Cup Gold ya, yang siap untuk mendampingi Anda nih. Ya. Kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh. Sehari cukup satu kapsul nih Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Juga kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Ini Ultra Cup Gold, dan produksi PT Henson Pharma. Yuk, kita lanjut kembali, ditunggu di 0853-218-99582.
2: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 ya, kita sudah masuk di jam ketiga Rekan Prima, tepat pukul 16 lewat 19 menit. Dan ada Disti hari ini yang hadir ya di studio, yang akan membawakan acara MP3. Siap-siap ya yang request lagu pop nanti. Nah, nanti kita serahkan pada mereka yang Gen Z ya. Kalau saya Gen X ya, Gen X tahun 60 hingga 80 ya. Jadi kita mempunyai tiga generasi perubahan ya rekan-rekan, dari mulai lampu tempel, lampu petromas, sampai listrik masuk desa, sampai lampu listrik ya kan, dari komunikasi, dari mulai TV warna dulu ya, hitam putih saya mengalami. Kamu udah pernah belum lihat TV warna putih hitam putih?
1: Punya orang tua. Wah, punya nenek yang tabungnya kecil. Tabungnya nah, kecil, terus nontonnya bareng-bareng.
0: Nah, itu punya nenek. Itu zaman saya masih kecil itu. Dulu di kampung itu kalau nonton TV itu banyak, karena memang jarang, masih jarang orang punya TV. Bisa dikatakan kalau orang yang sudah mempunyai TV itu ya sudah inilah.
1: Kalau ibarat lumayan. Sekarang orang have. Orang have.
0: Ya, highlight ya.
1: Itu. Nah, beda lagi kalau highlight maka orang beda. Have. Iya, kalau kata anak sekarang mah orang have.
0: Orang punya gitu ya.
1: Iya, orang punya.
0: Nah, itu rekan Prima ya, salah satu fenomena ataupun nostalgia saat kita masih di kampung halaman. Dan lagu-lagunya seperti ini. Ini adalah lagu dari Procol Harum ya, With a Set of Pale ya, tahun 68 nih kalau nggak salah ini lagu ini. 68 berarti ya, wah udah ini ya rekan Prima. Old ya.
1: Udah.
0: Old ya, zaman old, zaman old,
1: iya,
0: atau bukan?
1: Zaman old. Kalau kata kita mah zaman old.
0: Zaman old.
1: Tapi iya. Kang Arya dulu tuh kan Disti suka ini ya, ngecek-ngecek barang yang apa dipunya orang tua. Nah, nggak tahu itu apa, lupa namanya, bentuknya kotak gini, terus layarnya cuma segini doang. Tapi di situ ada tombolnya ada 3 atau 4 gitu. Terus Disti tanya ke ibu, ini apa sih? Kok bisa nyala tapi cuma sedikit doang? Ini dulu, zaman dulu kalau teleponan atau enggak kirim SMS lah ibarat pakai ini. Nah, itu apa itu namanya?
0: Pager. Apa? Itu pager.
1: Oh, pager. Iya, namanya itu pager. Pager. Kayaknya sampai sekarang masih ada, kirim tapi dalam. Udah mati.
0: Ya, operatornya juga udah enggak ada. Itu kan pakai operator yang ngirim. Jadi pakai operator juga ya, jadi kirim dulu nih, tolong kirim, nanti operator yang sibuk itu nanti. Operator. Saya kadang pikir operator menangani berapa ratus orang, berapa ribu orang ya.
1: Wah.
0: Dulu sih kalau misalnya cuma ratusan, nggak hampir ribuan sih yang punya. Jadi limited edition bukan unlimited ya, kebalik ya. Limited edition itu biasanya. Nah, setelah perkembangan dari mulai pager terus naik jadi HP Sony Ericsson ya, dulu Nokia kan, naik
1: Nokia,
0: lagi sedikit udah ponik-ponik apa ponik-ponik ya suaranya dulu kan, nada deringnya ponik-ponik ya,
1: Politron ya. Apa tuh ponik-ponik, nggak tahu
0: itu nama
1: sih.
0: Istilah untuk nada dering di dalam HP ya, itu seperti itulah ya, juga ringtone-nya istilahnya kalau sekarang. Ringtone-nya itu begitu. Ya, banyaklah ceritanya ya, nostalgia tahun 80 hingga 90 yang bisa di apa namanya? Bisa disambungkan atau diceritakan di acara ini. Boleh masuk di 0853218995582. Mumpung ada Disti nih. Disti kan kenal Gen Z ya. Kalau saya Gen X ya. Jadi nyambung nih nanti. Ya, sejak berarti berkelanjutan namanya itu. Jadi dari saya tahun 70 ya, ke 80, 90, 2000. Ya kan? Jadi 9 kan saya sebatasnya kan 99, 9. Jadi per 10 tahun kalau enggak salah ya.
1: Gen Z itu dari 97 malah Kang Arya.
0: 97.
1: Iya.
0: Oh, 97 terakhir ya.
1: Iya.
0: 97 berarti 90. Itu kan 90 berarti itu namanya 90. Kalau saya kan bukan. Kalau saya dari batasnya 60, 70, 80. Ya, 3 itu. 3 tahun, 30 tahun ya. Kalau itu berarti
1: tahun.
0: Jadi 90-nya udah masukin Z itu 90, 2000. 2000 sama nanti 2000 loh, 3000.
1: belum. Ini aja ya? Baru gen beta nih.
0: Gen beta.
1: Iya, 2026.
0: Ya, itulah sedikit cerita tentang ini ya. Generasi gen X ke gen Z ya, ceritanya banyak. Mungkin lebih kalau ya gen Z kan sudah mengalami apa, sudah ada HP ya waktu itu ya, sudah ada HP kan ya, di tahun 2000 lah ya, tahun 2000 itu sudah pegang HP, walaupun itu Nokia jadul ya ataupun Sony Ericsson ya, dulu kan ada itu yang namanya HP apa ya, HP apa ya yang ini
1: 2000-an awal.
0: Komunikator dulu.
1: Apa ya itu komunikator?
0: Komunikator itu HP Nokia tapi komunikator, jadi dia lebih fleksibel kalau sekarang namanya, lebih fleksibel. Jadi panjang, kok begini kayak laptop gitu kan. Nah, tapi tutup.
1: Oh, panjang. Bisa di-flip.
0: Nah, ini komunikator kayak komunikator. Namanya komunikator.
1: Oh, iya iya.
0: HP Nokia komunikator namanya.
1: Nokia.
0: Jadi Nokia itu memang bagus itu ya. Merek ini, tapi nggak tahu sekarang bisa apa, ada lagi apa enggak ya Nokia itu.
1: Untuk Androidnya kurang paham lagi. Iya bu, iya Kang.
0: Iya. Ya ada cerita apakah ini naikkan Prima kawan pada diem-diem baik nih kayaknya yang di TikTok Prima. Ya cerita sedikit lah ya, masa-masa SMA SMP yang memang bisa menginspirasi kaum Gen Z. Kalau milenial, milenial ya. Milenial apa Gen Z beda ya?
1: Beda. Gen milenial itu dari 78 atau 80-an sampai 96.
0: Milenial. Bukan itu kolonial.
1: Beda, beda. Kolonial tuh Gen X sama baby boomer tuh kolonial tuh.
0: Kolonial. Milenial ya. Aduh, iyalah banyak sekali ya dengan rumah. Tapi ya itulah namanya hidup. Ternyata kehidupan itu memang berputar. Kalau tidak berputar ya bukan hidup ya dengan rumah. Karena memang kita diciptakan untuk berkelanjutan, meneruskan generasi yang, ya kalau kita amati ya, dari kita mulai lahir sampai sekarang ini ada beberapa kejadian kan yang kita melihat sendiri ya, orang tua, sebagai contoh orang tua kita dulu yang melahirkan kita, tapi karena berjalannya waktu dan orang tua kita meninggalkan kita. Nah begitulah kehidupan terus menerus ya. Jadi ya dunia itu ya selamanya gini gitu loh ya. Jadi orangnya aja yang gak ada gitu aja intinya ya. Orangnya yang gak ada, tapi tetap dunia ini ya berjalan apa adanya begitu. Ada hati yang luka ya, yang sudah dia siapkan di acara ini dari Betaria Sonata. Dan lanjut nanti ada Anggrek Bulan dari Rano Karan dan Ria Lewan. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara Sepanjang Jalan Kenangan.
2: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: 98 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yo. Wah, tak terasa juga ya rekan rumah, sudah 45 menit berlalu dari pukul 16. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Menjalin kisah. Mengulang memori.
0: Nah itu iya, dia. Betul sekali. Waduh, kemana bae ini? Dari tadi gak aja dah hadir nih.
1: Iya, ada tamu Kang Arya.
0: Oh iya.
1: Iya. Masih bisa lagunya ya Kang Arya ya?
0: Iya boleh, silakan lagunya apa?
1: Itu aja. Rindu yang terlarang.
0: Rindu yang terlarang. Okay.
1: Boleh kan ya?
0: Ya, coba kita cari lagunya. Ya, silakan.
1: Salamnya. Makasih banyak buat grup arisan Barokah yang tadi udah nengokin Pak Amir. Makasih banyak buat semuanya ya.
0: Ya.
1: Buat Ibu Sukinah, buat Mimi Epi, Mama Ratmina, Pak Salim, Kang Rian, buat Mama Tutinya juga, Ayah Pamungkas, buat Nanang Rastim. Ya udah, buat semua-muanya aja ya Kang Arya ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Spesialnya buat Kang Arya aja.
0: Terima kasih.
1: Siapanya Kang Arya?
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Indah yang sudah hadir di menit ke-46 ya, di acara sepanjang jalan kenangan ini yang sebentar lagi selesai ya rekan-rekan. Bukan berakhir, kalau berakhir berarti enggak ada lagi. Bentar lagi selesai ya, dan kita berjumpa lagi di pekan depan lagi di hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang. Nah, fenomena yang terjadi sekarang ini adalah letusan dari anak Gunung Krakatau ya, yang sudah kita sampaikan tadi di beberapa menit yang beberapa jam yang lalu ya, mengenai pemberitaan di mengutip dari lognews.co.id ya. Nah, jadi ketika Anda berdampak atau mitigasi ya, apa saja sih yang harus kita lakukan? Seperti halnya kita mempunyai ini ya, kendaraan ataupun rumah ya. Jadi harus tetap kita tutup ya untuk sementara waktu supaya tidak masuk ke dalam ruangan rumah kita ya, kita dengan apa, menyumpal atau menutupi, bukan menyumpal ya, menutupi dengan apa, kain ataupun dengan gombal-gombal ya, bukan gombal ya, kain-kain ya, kain yang tidak terpakai, bukan gombal, kalau gombal bohong ya. Nah, kain yang sepertinya ada di apa, di kaca-kaca jendela yang bisa dimasukin debu vulkanik tersebut. Nah, apa sih yang ya dampaknya itu untuk kesehatan kita ya, ISPA itu ya, saluran pernapasan itu kan. Karena itu partikel-partikel kecil yang ada di abu vulkanik itu ternyata silika tahu kan ya, ada kaca, berserbu kaca ya. Kan sangat bahaya sekali rekan Prima jika dihirup ke kita sendiri ya. Memang enggak beda jauh sih ya, kalau semuanya di Indonesia itu kalau tidak bisa di ini ya, bisa diperkirakan dari panas, musim panas pasti enggak jauh dari kebakaran ya kan. Kalau musim dingin, hujan, kebanjiran. Nah, gitu aja ya. Sebenarnya dengan kejadian-kejadian seperti ini harus kita bisa menjadi pelajaran ya, apa tindakan kita, apa yang harus kita lakukan ya, sebelum terjadi apa yang harus kita tangani ya kan. Nah, kira-kira ini untuk rekan rumah punya ini nggak, punya solusi ya untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, boleh masuk di 0853218995852. Satu buah lagu yang sudah saya persiapkan di acara sepanjang jalan kenangan.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, sudah hadir di studio ada AB dan Adisti ya. Sampai lupa nyebut namanya Adisti. Ini Adisti dan AB yang hadir nanti untuk program acara selanjutnya, yaitu MB3 Musik Pilihan Pendengar Prima. Ya kan? Betul? Udah. Oh ya.
1: Kang Ari apa lo? Padahal penyiarnya sendiri sedikit lupa MB3 singkatannya apa. Musik Pendengar Pilihan Prima.
0: Ya, akhirnya sampai pukul berapa? Sampai 9 ya? Yeah. 9 nih artisnya nih udah datang nih, rekan Prima di depan saya nih ada AB nih. Halo, AB nih, AB nih.
2: Halo.
0: Ah, itu suaranya ya tadi. Tadi kayaknya yang nyanyi SJK AB.
2: Iya, betul banget, Kang. Betul
0: kan? Oh, ya mampir gue sempat sebetulan nih ya. Apa yeah. Gimana tadi hadir. Kemudian dia mungkin keluar lagi ya, terus masuk lagi nih sekarang nih. Hari ini dia bertugas untuk menyanyi untuk bertugas di acara MP3 lah gitu. Aja susah banget sih kayaknya.
2: Ntar aku ditemenin sama Maudia Yunda kan.
0: Oke. Okay. Oh ya, mana udah datang belum? Belum ya?
2: Bentar lagi.
0: Oh, bentar lagi ya. Siap nanti nah. Ya, hari ini sebagai lagu penutup ya, nanti ada Arya hadirkan itu rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana dan kiranya juga Arya pamit mohon undur diri ya di program acara ini. Terima kasih ya sudah hadir yang ada di TikTok Prima ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi juga yang sudah ditelepon Prima juga Arya ucapkan terima kasih sekali lagi dan Arya pamit mohon undur diri. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup di acara sepanjang jalan kenangan ya ada Rolis, salam terakhir ya terikat Prima.

0: ikan kembung, ikan teri.
1: Cakep.
0: Selamat sore semuanya. Kita kembali lagi di MP3.
1: Jarang banget nih rekan Prima semua.

0: Dengerin lagu nostalgia ya, lagu tahun 80-an, 90-an bareng Kang Arya. Dan waktunya MP3 show off.
1: Show off. Ini udahan.
0: Iya, show off udah.
1: Bener sih show off. Bener kan?
0: Show off kan. Nah, waktunya MP3 show off nih. So, di hari Minggu ini ya, tanggal 6 September 2026. Ih, ada bagus nih.
1: Apa?
0: Angkanya 692026. Oh, cuma sama angka 2 doang nih.
1: Kayaknya bagus, setiap hari bagus tanggalnya.
0: Iya bener, setiap hari bagus tanggalnya. Hari ini MP3 bareng Disti dan juga Abe. Udah lama deh rasanya Disti gak siaran bareng Bang Abe.
1: Kayaknya udah 18 tahun yang lalu ya Disti.
0: Iya, ya ampun, sampai udah punya KTP
1: udah
0: loh.
1: Sampai punya KTP.
0: Udah punya SIM juga. Aku udah berkelana kemana-mana baru ketemu Bang Abe lagi.
1: Ya Allah.
0: Ya ampun.
1: Aku terakhir kita ke siaran tuh Indonesia masih Majapahit ya. Sekarang udah Republik.
0: Udah Republik Indonesia ya.

0: banget di hari Minggu, so jangan sia-siakan. Rekan Prima semua ya, yang mau request-request boleh banget di 0853-2189-5582 atau tulis aja di kolom komentar live TikTok. Cuman kita belum live nanti abis maghrib live-nya.
1: Betul banget. MP3 bakalan live TikTok nanti ya setelah maghrib ya. Jadi buat kalian yang mau request dari sekarang juga boleh banget, langsung chat WhatsApp dulu aja ya. Mungkin buat kalian nih rekan Prima semuanya, gimana hari Minggunya? Apakah happy di weekend awal bulan September?
0: Happy sih pastinya.
1: Happy sih, harus
0: tidur
1: happy
0: seharian
1: ya,
0: gitu kan.
1: Wah, itu tuh yang dinanti-nanti para pekerja. Weekend bukannya produktif tapi rebahan. Nah, mungkin buat rekan Prima, seger banget suara seruputannya.
0: Kopi udah datang kopi.
1: Nah iya, kopi udah datang nih. Tinggal mie instannya aja yang belum datang. Kayak lagi di warkop. Well, buat rekan Prima nih yang mau cerita hari Minggunya kayak gimana, abis dari mana, atau seproduktif apa kalian hari Minggunya.
0: Kok hari Minggu produktif sih, gimana sih?
1: Barangkali gitu.
0: Harusnya
1: kan
0: tuh vacancy gitu.
1: Produktif harusnya produktif. Biasa ya, produktif kerja. Nah ini produktif olahraga gitu.
0: Sehat ya, sehat.
1: Sehat, bener, bugar. Boleh nih kalian yang mau cerita langsung aja chat WhatsApp Prima di 0853 2189 9582. Lagu pertama yang bakalan nemenin rekan Prima di MP3 ada lagu Green Day, Time of Your Life.

0: kenapa tuh kayaknya Bang Abe tiba-tiba tersentak kah? Itu akibat abu vulkanik apa gimana, Bang?
1: Pantang menyerah ya, tetap main PS.
0: Iya, pantang menyerah tetap main PS ya. Tapi nih buat rekan Prima, kayaknya di kita di mana di Haurgelis di Gantar belum ada tanda-tanda kena abu vulkanik ya, Bang Abe ya?
2: Alhamdulillah sih nggak ada ya tanda-tandanya.
0: Katanya sih emang nyatanya belum ada di tapi kok bisa sampai
2: yang
0: Jakarta
2: udah turun karena Jakarta kan deket ini ya, Jakarta Banten kan deket sama anak Krakatau.
0: Oh,
2: Lampung
0: iya.
2: Juga Lampung.
0: Lampung terus Bogor juga kena.
2: Oh iya, Bogor.
0: Iya, sampai Bogor. Jawa Baratnya di Bogor. Nah untungnya di Indramayu nih nggak kena ya. Ya semoga aja nggak kena nih rekan Prima semua. Tapi di sini ngerasa dua tahun ini sih, setiap akhir tahun pasti ada aja bencana-bencana yang nimpa Indonesia ya, Bang ya.
2: Maksudnya tiap akhir tahun?
0: Ih, serius. Kemarin
2: tahun
0: kemarin itu banyaknya laka di jalan. Terus ingat enggak yang anak sekolahan pada rekreasi naik bis terus kecelakaan di jalan tol?
2: Bukan
0: terus juga
2: alam tapi kan.
0: Iya, tapi ada aja sesuatu yang bikin sedih gitu di akhir tahun.
2: Oh iya. Ya, yang senang bikin sedih dan senang sih selalu ada ya pastinya. Tapi itu gimana ya?
0: Ya gimana gitulah. Ya? Iya gitulah. Kalau ibarat lagunya Green Day mah udah bangunin aku aja kalau Septembernya udah selesai gitu kan.
2: Hei, bangunnya 30 September.
0: 30 September di 23.59 pukulnya. Dan sebentar lagi tanggal 1 Oktober. Aduh, rekan Prima gimana nih hari Minggu kalian? Udah seproduktif apa? Kalau temen Disti tadi ya di rumah udah gelar matras, Bang.
2: Udah gelar matras.
0: Udah buat, gelar matras.
2: Lukisan.
0: Nah, bukan.
2: Gelar matras tuh.
0: Iya, seharusnya buat olahraga gitu kan. Karena pagi tadi abis Car Free Day dari alun-alun Haurgelis.
2: Abis Car Free Day, rebahan.
0: Nah, seharusnya dia pengennya olahraga tuh. Tapi pas udah gelar matras, dia langsung tiduran di atas matras.
2: Godaan ya?
0: Iya, godaan. Kok empuk, padahal kettle udah ada di atas matras. Terus juga barbel udah ada di atas matras. Itu kettle bukannya diangkat untuk jadi beban, dijadiin bantal ini.
2: Itu berarti dia, ini temannya Disti, mengolah ini, mengolah apa?
0: Apa tuh?
2: Pikiran dia
0: dengan
2: melanglang buana ke alam mimpi mungkin gitu. Maksudnya gitu mungkin.
0: Iya. Atau enggak mungkin ke positifnya dia capek abis Car Free Day di alun-alun gitu
2: iya,
0: kan.
2: Tidur bentar.
0: Iya, gitu kan. Tidur bentar di atas matras. Nah, bangun-bangun niatnya buat olahraga. Lah kok bangun-bangun katanya di sini langsung disediain gorengan nih sama temennya yang baru datang.
2: Kok bahaya ya, bangun tidur kok ada gorengan ya?
0: Iya, bangun tidur langsung ada gorengan. Status berikutnya katanya gini, olahraga tidak membuahkan hasil. Aduh, gimana nih Dinkam? Mungkin kalau kamu lagi dengerin kita ya, Disti dan juga Bang Abe yang lagi siaran di MP3, mau langsung komentar atau menurut kamu, enggak deh, aku tadi olahraga, badi saja yang lagi tidur. Tapi emang aku tadi tidur sih, Bang.
2: emang harusnya tidur sih.
0: Nah itu ada di belakang Bang Abe siapa tuh? Ada yang lagi longok-longok. Dia merasa hari Minggunya sangat produktif sepertinya.
2: Oh gitu ya?
0: Iya. Bang Yudin mah udah gak produktif lagi. Produktif banget.
2: Produktif banget. Garapannya banyak, Bang Yudin.
0: Wah, banyak banget. Nah mungkin buat rekan Prima juga yang hari ini niatnya buat olahraga tapi karena udah keburu capek gitu ya,
2: sebaiknya urungkan niatmu. Aku demotivator banget ya.
0: Jadi motivator ya. Iya, gak apa-apa deh kalian kalau hari Minggunya gak produktif. Mungkin kalian lagi capek gitu kan, kerja dalam satu pekan penuh. Nah ada hari libur dibuat istirahat.
2: Betul.
0: Dan yang gak apa-apa sih kalau istirahat rebahan gitu, bangun-bangunnya ada gorengan gitu, seger.
2: Karena gini sih di prinsipnya, kesuksesan itu berawal dari mimpi yang kuat.
0: Nah,
2: mimpi yang kuat itu bisa terjadi dengan tidur.
0: Nah itu, mimpi yang kuat berada dari tidur. Betul. Sedangkan tidurnya itu menurut dia udah produktif. Contoh, dia apa namanya, mimpi jadi CEO.
2: Oh, mimpi jadi CEO, CEO bisa.

0: Gembira.
1: Gembira.
0: Kabar.
1: Kabar.
0: Gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online.
1: Online.
0: Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semuanya, gue Sidki, gue dari Bogor. Dan gue pengen request lagu Thinking Out Loud dari Ed Sheeran. Karena itu lagu yang membuat gue bisa ngutarain perasaan gue ketika gue lagi sendiri. Jangan lupa dengerin di Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Dana, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga

0: Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini, siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
1: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: 95,8 Prima FM.

0: girl bandnya siapa?
1: Favorit?
0: Iya.
1: Ya aku taunya dikit kalau girl band.
0: K-pop.
1: K-pop iya, dikit aku taunya.
0: Siapa?
1: Kalau Korea ya. Korea taunya SNSD sama Blackpink doang.
0: SNSD banget itu. Itu SNSD kan dia girl band tahun 2000-an awal gak sih bang? Lagunya tuh yang
1: tante ya.
0: Lagunya tuh yang
1: Ji.
0: Enggak tahu. Kayaknya enggak nyambung deh sama aku. Tapi aku dulu punya posternya.
1: Oh, yang, SNSD.
0: Dia backgroundnya itu warna abu-abu.

0: Oke,
1: iya
0: tahu-tahu.
1: Iya kan, posternya sampai gede banget gitu dipajang di rumah, tapi sebenarnya enggak tahu lagunya yang mana.
0: Tahunya juga lagu di Cici.
1: Iya. Nah, itu tadi ada lagu dari Favorite Girl, Justin Bieber ya, rekan Prima semuanya. Emang kalau akhir pekan gitu jalan bareng sama cewek yang kita idam-idamkan banget tuh kayak sesuatu yang wah kita nanti-nanti.
0: Gimana?
1: Ya kayak semisal kita jalan bareng sama crush kita.
0: Meskipun mereka
1: belum sama-sama confess. Di situ kan kalian pasti ada rasa jedak-jeduknya.
0: Yeah.
1: Ada rasa seneng banget deh akhirnya kita bisa jalan lagi. Kemarin kerja suntuk banget bawaannya.
0: Aku lupa lagi, Dis.
1: Aduh.
0: Udah lupa yang begitu-gitu.
1: Serius?
0: Iya. Yeah.
1: Aduh. Mungkin kita flashback tapi enggak ya, perlu dibahas ya. Kenangannya kali ya.
0: Oh gitu. Bukannya ini kesualnya udah lama ya. Itu kan dua dekade yang lalu ya.
1: Masya Allah, apa dua dekade yang lalu gak tuh?
0: Ntar aku mengingat-ingat gimana perasaannya masa-masa PDKT-an sama crush. Oke.
1: Kayaknya tuh kayak gimana? Rekan dulu pada bingung nih. Ya, pasti kan kita ngebayangin sebahagia itu, terus juga hatinya berbunga-bunga.
0: Deg-degan ya, pakai baju apa nih?
1: Nah, gitu. Deg-degan tau gak? Deg-degannya cewek kalau ketemu sama kerasnya tuh sampai kesakit perut gak sih?
0: Gak tahu, kan aku bukan cewek.
1: Oh iya, Bang Abi gak pernah ngerasain itu. Kalau cewek ketemu sama kerasnya, semisal ya
0: kok
1: baru...
0: Kok bisa sakit perut?
1: Nggak tahu kenapa, saking deg-degannya.
0: Asam lambung itu mah.
1: Enggak, kalau Disney itu saking deg-degannya sakit perut. Terus saking deg-degannya sakit perut sampai nggak bisa makan.
0: Nggak bisa makan?
1: Iya.
0: Itu aslam, Bu.
1: Enggak, sejujurnya dulu. Bukan aslam. Kita emang deg-degan aja. Kita makan nih, moodnya pengen makan yang manis-manis. Udah ada di depan nih. Tapi pas makan tuh kayak malu. Terus juga ada rasa jaim-jaimnya.
0: Biar cantik gimana ya makannya gitu kali ya.
1: Iya kali ya, biar cantik gimana makannya. Tapi ujung-ujungnya gak habis. Akhirnya dia juga yang ngabisin.
0: Terus kalau ngabisin terus kayak rakus banget ya. Tapi lapar gitu.
1: Gak tahu. Apakah itu yang dirasakan para wanita semua? Kalian yang rekan Prima cewek-cewek nih, boleh dong kalian cerita bareng Disney juga Bang Abed.
0: Confirm ya, confirm.
1: Iya, gitu. Langsung dikonfirmasi aja gitu kan. Apakah sama atau cuma Disney aja nih?
0: Soalnya kan ini dua sisi ya Disney. Kalau aku kan tidak bisa mengkonfirmasi nih. Jadi harus dikonfirmasi nih.
1: Iya, harus dikonfirmasi iya. Versi ceweknya.
0: Versi cewek, gimana
1: iya.
0: Menurut kalian guys?
1: Nah mungkin buat rekan Prima yang weekendnya belum sempat ketemu sama kerasnya, tapi ya emang buat kita itu weekend cocoknya buat istirahat.
0: Betul.
1: Tapi buat yang lagi PDKT nih, justru waktu yang paling deg-degan. Karena apa? Tahu nggak bang?
0: Sleep call.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Takut dia bilang kita temenan aja ya.
0: Aduh.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir IO Store Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di IO Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. IO Store Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: sejujurnya di sini juga gregetan sih bang. Kalau apa itu namanya, kalau ngajak orang jalan tapi dia ngaretnya, kayak pengen rasanya nyentil ginjalnya gitu. Kenapa sih kita udah janjian nih besok mau car free day jam 6 gitu kan, tapi ini telat jadi jam 8. Itu udah bukan lagi namanya car free day.
1: Jadi jam 6 jalannya jam 8.
0: Iya. Yang tadinya pengen makan bubur jam 6, jam 8 udah tutup, ganti nasi lengko.
1: Ini ya, bukan ini ya, gas club.
0: Iya, bukan gas club. Jadi kan gak, bawaannya pengen gregetan gitu. Kalau misalnya ketemu rasanya pengen langsung
1: tinggal dilep gitu.
0: Iya, tinggal dilep. Kalau misalnya cowok di ini bang, biasa kalau zaman sekolah dulu, apa? bang siapa namanya, Bang Abi pernah diginiin gak apa? Rambutnya sama guru bagian
1: ininya? Oh iya pernah lagi. Ininya apa jambang
0: ini? Ah, iya jambang. Itu maksudnya jambang ya kan. Terus saking bandelnya anak cowok pasti suka dicubit apa ditarik tuh jambangnya. Nah rasanya pengen gitu banget tuh ini. Tadi Minang
1: sebel gitu ya.
0: Sebel banget. Sebel banget kayak gak on time. Anak Gen Z sekarang pada gitu kali ya.
1: Emang iya.
0: Tapi gak juga sih, cuma
1: kayak
0: beberapa orang aja.
1: Kayak itu sama aja deh dari dulu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, padahal kan kalau misalnya orang yang udah kerja gitu, udah terlatih lah ya on time-nya buat kerja. Ini dia posisinya udah kerja juga, tapi nggak on time gitu.
1: Karena gini, Dis.
0: Kenapa?
1: Jadi menurut penelitian ya.
0: Iya.
1: Oleh Cingchulin.
0: Cingchulin, oke. Okay.
1: Dari Taiwan. Ya.
0: Oh, dari Taiwan. Kenapa tuh kata Cingchulin tuh?
1: Jadi sebenarnya tuh banyak sekali kita itu didominasi oleh pemikiran-pemikiran people pleasing.
0: Ah, iya.
1: Jadi sebenarnya dia tuh gak mau jalan sebenarnya. Cuman tuh kayak ya udahlah. Different spark gitu loh.
0: Ih, tapi
1: sebenarnya
0: kan itu
1: gak mau,
0: kayak
1: tapi menolak
0: gak sih?
1: Tapi menolak juga gak mau.
0: Ah, gitu. Gak enakan.
1: Gak enakan.
0: Iya. Ya gitulah, Gen Z juga sekarang kebanyakan people pleaser, people pleasing, people apalah itu. Kalau kata Ipeh mah human center.
1: Human center. Human center tuh gimana?
0: Jadi kita waktu itu lagi meeting. Entah kenapa sih Ipe mengeluarkan satu kata itu, human center. Statement dia human center gitu. Aduh.
1: Bisa dijelaskan Ipe, mungkin bisa join ya.
0: Boleh nih kalau Ipe lagi join di live TikTok ya. Dan tapi tadi kita sempat bahas nih bang, kalau lagi makan bareng sama crush. Nah versi cewek itu, apalagi yang baru pertama kali ngedate, deg-degan dan sampai sakit perut kalau Adisti. Nah ini udah ada jawaban nih dari temen Adisti.
1: Bacain.
0: Namanya Sipa.
1: Oke, gimana sih Pak?
0: Pengalaman dia ya selama
1: dalam dunia perdatingan ya.
0: Perdatingan. Sejujurnya nih kata dia itu nggak pernah yang namanya ngedate berdua sama cowok.
1: Oh dia nggak pernah.
0: Nggak pernah.
1: Walaupun just friend gitu.
0: Yes, nggak pernah banget. Kalau
1: sama aku yuk Sipa.
0: Nah boleh tuh Sipa, kamu mau kenalan nggak sama Bang Abi? Langsung Disney kasih nih WA-nya.
1: Lanjut.
0: Okay.
1: Lanjut kasih nomor WA-nya. Gaya bercanda sih Pak.
0: Iya.
1: Nah, aku tahu kamu anak baik-baik kok.
0: Udah gitu, akhirnya dia diajak ngedate lah tuh sama cowok yang suka sama dia.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dia nggak mau berdua.
1: Ya, nah, si Sipa ini.
0: Iya, si Sipa ini nggak mau berdua, maunya sama temennya. Jadi bertiga atau berempat gitu.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya dia kan ngajak aku, karena waktu itu aku ada ngerjain proker, dia nggak enak mau ngajak aku. Akhirnya dia keluar sama. Aduh lupa lagi namanya, entah itu Lutfia atau siapa. Temannya, teman sekelompok. Keluarlah tuh mereka jalan bareng. Dan ternyata sama apa yang dia rasakan, sama kayak aku bang.
1: Apa?
0: Deg-degan.
1: Iya sih, kalau itu mah semua orang kayaknya gak
0: iya,
1: sih deg-degan.
0: Deg-degan dan gak bisa makan. Dan
1: perutnya sakit.
0: Bedanya aku sama dia sampai mual.
1: Oh dia sampai mual.
0: Iya.
1: Itu asam lambung sih kayaknya sih Dis. Itu gejala asam lambung sih, bukan karena deg-degan.
0: Gak tahu nih. Nah mungkin buat Sipa nih, kalau kamu nanti senggang gitu ya di jam 7.50 mau telepon langsung di MP3 senggol-senggol gitu ya, mau
1: konfirmasi,
0: cerita konfirmasi Sipa, lagi konfirmasi. Ya nah, langsung aja telepon nih di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582
1: atau ngobrol sama aku di sebelah.
0: Nah di sebelah Haji Intan ya.
1: Haji Intan sini dong, sebelah aku.
0: Di sini juga sebelah Haji Intan. Tapi sayangnya sekarang dia di Ponorogo.
1: Oh di Ponorogo.
0: Iya.
1: Telepon aja deh Zifa.
0: Nah itu. Tapi sebelum itu Disti mau sapa-sapa dulu nih ya buat rekan Prima yang ada di live TikTok. Udah banyak banget nih kayaknya nih. Udah ada siapa aja nih. Kalau Disti lihat nih ada Kanes, ada Kak Atim, Namina, ada Wulan juga, ada Kang Male, Robi Cahyono, RA, Kak Indra juga nih yang ada di Malaysia. Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ada komentar nih. Apa? Bang Abe dari Zieri katanya gini. Tadi saya makan bubur. Buburnya kecil, tapi bisa digedein. Ternyata bubur zum-zum.
1: Di zoom out ya. Memang.
0: Bubur zum-zum, tapi jadi bubur zum-zum.
1: Berapa megapiksel buburnya?
0: Berapa megapiksel tuh? Udah bukan lagi 32 megapiksel, 1000 megapiksel ada kali.
1: Sampai ke ininya ya, atom-atomnya itu kayaknya.
0: Ah, itu tuh, sampai ke atom-atomnya, molekul-molekul kecilnya tuh udah kelihatan.
1: Tapi dis, kamu tim bubur diaduk apa bubur tidak diaduk?
0: Aduh, kalau Disti ditanya, nggak diaduk lagi.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Abila dari Surabaya. Aku mau request lagunya penyanyi K-pop Jungkook BTS, judulnya Euphoria, yang dirilis dari tahun 2018. Aku suka banget BTW sama lagu ini karena apa ya, lagu Euphoria itu mood boosterku banget dan bikin aku nambah bahagia. Dan juga karena apa ya, Euphoria itu lagunya dibawa dengan nuansa vokal yang ringan, cerah, dan juga menyentuh hati. Jadi aku suka parah sama lagu ini. Oh ya, aku juga menitip salam buat Kak Adisti dan semua Sivitas Radio Prima FM. Semoga selalu sehat dan makin semangat. Amin. BTW aku dengerinnya dari streaming Prima FM Indramayu loh. Jadi jangan lupa di play ya, biar aku makin semangat buat jalani hari-hari ini.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Ada lagu slang I Miss You But I Hate You. Oh my god. Itu lagu tahun 2000-an awal ya Bang Abe ya. Pasti Bang Abe juga mungkin yang suka sama genre pop. Genre pop.
1: Pop rock gitu ya.
0: Iya, pop rock jadinya. Pop rock. Genre pop pasti suka banget sama slang. Nah, mungkin buat rekan Prima yang belum lihat outfitnya Bang Abe, di sini lihat Bang Abe setelannya terus juga potongan rambutnya kayak ini lagi siapa? Vokalisnya slang.
1: Siapa? Kakak.
0: Iya, kakak tuh. Kakak banget, serius kakak banget lihat deh. Karena
2: Walker tahu.
0: Kakak
2: Alan Walker tuh.
0: Kalau ininya hoodie-nya Alan Walker. Nah, tapi kalau rambutnya rambut kakak banget. Kakak kan rambutnya agak curly-curly gitu kan?
2: Enggak.
0: Iya.
2: Keritingan kakak.
0: Masa sih? Tapi aku udah
2: tulus tahu.
0: Jauh. Tulus kan agak berisi gitu ya.
2: Kan rambut.
0: Oh, rambut.
2: Iya.
0: Oh, iya sih kalau rambut ayah agak tulus-tulus banget ya.
2: Pokoknya dia jauh.
0: Gimana nih guys hari Minggu kalian? Kalau tadi ada komentar dari Kak Indra, seruput.
3: Manis.
0: Hah? Oh, itu ini. Air putih yang ada rasa manis-manisnya.
3: Air gula ini.
0: Serius.
3: Gula aku rebus.
0: Direbus pakai air.
3: Pakai air.
0: Ah, terus?
3: Manis.
0: Sama kayak muka Disti hari ini ya. Iya. Tapi ini ada komentar dari Kak Indra yang dari Malaysia, katanya hari Minggu dompetnya kosong. Aduh. Gak pas banget lagi buat yang lagi Tekken gitu ya, Bang. Yang Tekken dompet kosong itu gimana tuh Bang solusinya?
3: Tekken dompet kosong, ya tidur aja sih di kosan. Gak usah kemana-mana udah.
0: Gak usah kemana-mana, solusinya teleponan.
3: Iya
0: ya kan? Video callan.
3: Iya, banyak jalan ya, banyak jalan. Tidak
0: banyak
3: perlu pusing.
0: Banyak jalan, iya. Gitu Kak Indra, mungkin kalau Kak Indra lagi Tekken nih ya. Bukan kaum-kaum jomblowati kalau kata Sima. Itu temenin doinya. Kalian bisa telepon aja, video callan aja, atau enggak titip-titip salam lewat Prima. Ya kan? Titip-titip salam lewat Prima. Tapi kalau Bang Abi hari Minggu terus tidur. Dompet kosong tuh.
3: Aku dompet ada isinya enggak di sini, tidur aku.
0: Tidur juga.
3: Iya.
0: Selalu ya.
3: Iya.
0: It's always gitu.
3: 30+ gitu. This. Udah, pilihan terbaik adalah tidur.
0: Pilihan terbaik adalah tidur versi Bang Abe. Nih, ada ayahnya Bara katanya, ngomong-ngomong soal patin, kalau dimasak pindang patin dikasih tomat enak banget.
3: Enak sih itu.
0: Iya lagi, emang enak banget ya.
3: Pindang gomyang.
0: Tapi pindang gomyang emang dari patin ya?
3: Oh bukan, deng, itu dari pindang.
0: Ikan pindang kan?
3: Iya.
0: Kalau pindang gombyang dari ikan pindang, kalau patin beda lagi. So buat kalian nih yang udah join di live TikTok yang mau ikutan request lagu, dan ingat ya, ini pop Indo dan juga pop barat, tapi kita juga bisa play pop Korea gitu. Nah, itu pop apa tuh?
3: Ini pop iklan.
0: Itu pop iklan.
3: Pop S.
0: Pop S, ah kan? Beneran pop S. Boleh guys, kalian yang mau request lagu pop Indo, pop barat gitu, boleh banget langsung komentar aja di live TikTok atau langsung chat di WhatsApp Prima. Iya, di mana tuh Bang Abe?
3: Depannya apa ya?
0: Aduh.
3: 08. Berapa?
0: 0853.
3: 08539.
0: Salah. Tengah-tengahnya belum disebut. 0853
3: 2189
0: 95882. Karena ini tadi juga udah ada yang request ya, The Virgin Cinta Terlarang dan juga Andra and the Backbone Sempurna. Langsung aja kita puterin spesial buat kalian requestan lagu untuk nemenin di hari Minggu ini.

0: atau enggak gimana ya bahasanya?
1: Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau kayak gitu ya. Sejauh ya yang masuk nih. Yang terjadi ya, itu biasanya kayak enggak puas. Kok aku pengen punya pacar kayak enggak punya pacar. Jadi bukan kan tidak ada kayaknya yang merasa aku kurang setia gitu, enggak ada. Iya.
0: Dia karena orang yang enggak setia tuh pasti dia enggak bakalan nunjukin deh sih, maksudnya dia enggak bakalan inilah aku enggak setia, enggak
1: iya,
0: gitu kan.
1: Pasti kan alasannya ya yang bisa akhirnya itu bisa buat semua orang yang mengalami itu kayak terasa benar, karena kok aku punya pacar kayak gak punya pacar. Terus datanglah yang ngasih perhatian.
0: Nah itu,
1: yang hadir. Tadi ada yang chat di jangan di vulgar.
0: Kenapa emang? Kenapa gak apa?
1: Udah kerja, mana sih tadi?
0: Oh ini,
1: sampai bajunya telas. Kalah
0: sing apa, kalah karo sing orang ngangguk klambi katanya gitu.
1: Iya.
0: Itu orang Indramayu tahu enggak ya? Seharusnya tahu lah ya. Ini kan bahasa Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Indramayu.
1: Iya, jadi gitu kan dis ya. Ya ada kayaknya yang merasa ini dari POV ya, dari POV yang di tilep nih. Kayaknya tidak ada yang merasa aku kurang setia.
0: Iya deh.
1: Kok selingkuhannya kayaknya enggak ada deh.
0: Kayaknya enggak ada deh. Emang orang tuh merasa semua itu paling benar. Tapi iya sih, apa namanya, ujian dari LDR tuh yang gak jauh-jauh dari gak bisa langsung ketemu. Terus juga mungkin salah satu dari mereka ada yang love language-nya itu
1: long chat ya. Jawabnya malah
0: jadinya love language-nya physical attack atau enggak?
1: physical attack
0: jadi itu physical touch. Terus apa namanya, jalan-jalan.
1: Kita berdua. Kan nah, jadi kalau enggak ada kan ya aku nyari yang hadir aja, biasanya gitu kan.
0: Iya.
1: Darinya.
0: Jadi kayak kurang relate gitu ya buat mereka yang love language-nya kayak gitu, malah LDR.
1: Makanya kayak relationship tuh butuh banget di tsunami clarity, yang dicari tuh apa?
0: Apa?
1: Ya itu, apa kan beda orang ya, beda yang dicari. Jadi tuh kayak ya apalagi kan sesuai dengan fase umurnya juga enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Kalau kayak misalnya SMA pasti nyari yang bisa ngasih kita validasi.
0: Iya, validasi ya kan? Apa-apa kalau misalnya kita cerita tuh pengennya didengerin, diiyain gitu. Kalau cewek
1: cerita malah diomelin ya.
0: Nah, itu.
1: Gak gitu.
0: Gak gitu.
1: Kamu harusnya gak gitu.
0: Iya, kamu harusnya mihak ke aku. Itu disti. Itu disti.
1: Aduh. Bongkar gudang ya, bongkar gudang.
0: Iya, bongkar bang ya. Ini ada banyak yang request lagu nih. Katanya pengen diputerin lagu David Archuleta, Something About Love, boleh. Terus juga ada yang komen lagi, Love Story kak. Love Story itu lagunya ini ya, Taylor Swift ya. Iya gak sih? Iya.
1: Aku tuh gak tahu judul lagu. Taunya Ref.
0: Iya kayaknya Love Story. Terus ada
1: Michael Learn.
0: Apa tuh judulnya?
1: That's Why You Go Away.
0: That's Why You Go Away. Oke, boleh deh. Coba nanti kita cari dulu ya requestan lagunya. Tapi ingat nih buat rekan Prima, nanti di jam 19.20 kita ada diary. Mungkin buat kalian yang udah nyiapin atau punya cerita gitu ya, keluh kesah kalian punya pasangan, aku punya pacar tapi kayak nggak punya pacar. Udah. Gitu, aku punya cewek kayak nggak punya cewek, dia nggak perhatian sama aku, dia nggak pernah.
1: Kayaknya enggak sih, kalau cowok sih kayaknya nggak gitu sih.
0: Ada
1: cewek biasanya kayak gitu.
0: Biasanya ada.
1: Emang iya.
0: Dia tuh pengennya dimasakin tapi giliran
1: dimasak.
0: Iya. Ini kerja kan. Mereka LDR, bukan LDR, maksudnya beda rumah gitu.
1: Iya.
0: Beda rumah, terus berangkatnya sama-sama pagi. Biasanya nih, biasanya kalau orang kantoran gitu yang dilihat di TikTok ya, ada yang ceweknya tuh effort banget buat masakin,
1: bikinin bento bekal,
0: bikinin
1: gitu ya,
0: bekal ke cowoknya. Nah, giliran dia putus sama si ini, sama yang sebelumnya yang suka bikin bento, kenalan sama si cewek yang baru, tapi dia gak suka bikin bento. Makanya dia ngerasa, gue punya cewek kayak gak punya cewek, gak pernah bawain gue makanan.
1: Langsung kemana? Dari hal kecil dipukul rata ya.
0: Iya.
1: Gila sih. Masalah.
0: Iya.
1: Gak bisa kan kayak gitu.
0: Gak bisa kayak begitu. Oke deh, langsung aja kita puterin requestan lagu dari

Siapa tadi yang di TikTok katanya ada yang pengen request lagu Fatin, Aku Memilih Setia gitu guys. Kalau kita, mungkin buat kalian yang lagi LDR, satu sih kuncinya, yaitu trust, percaya.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Selamat malam rekan Prima semuanya. Selamat malam Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Dan selamat malam juga untuk rekan Prima yang sedang menonton MP3 di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Kalau udah jam 7 menit ke-20, Diary selalu hadir untuk membacakan keluh kesah atau curahan hati rekan Prima semua. Kalau ingat hari Minggu, seharusnya kita bilang hari Minggu itu adalah hari yang paling bahagia karena weekend. Bisa menggunakan waktu dengan sebebas mungkin. Tapi entah dengan Wulan yang malam hari ini udah kirim diary untuk Disti bacakan. Yang katanya, hari ini aku kembali melihat namaku. Bukan dari pesan dari kalian, bukan di panggilan yang tidak terjawab, bukan juga di tempat kalian menanyakan kabarku. Namaku ada di sebuah dokumen, dan sekarang bahkan di sana pun aku sudah tidak tercatat sebagai bagian dari keluarga kalian. Aku sudah dikeluarkan dari kartu keluarga. Aneh rasanya. Dulu aku berpikir sejauh apapun seorang anak pergi, tetap akan ada tempat untuknya di keluarganya sendiri. Ternyata tidak untuk aku. Komunikasi kita sudah lama putus. Tidak ada lagi pesan, tidak ada telepon, tidak ada pertanyaan tentang aku sedang di mana, tinggal dengan siapa, bagaimana hidupku, atau apakah aku baik-baik saja. Kalian benar-benar berhenti mencari tahu tentangku. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah aku bahkan gak tahu apakah kalian pernah penasaran. Apakah kalian pernah bertanya dalam hati, anak kita sekarang gimana ya? Aku gak tahu, karena kalian gak pernah menghubungiku untuk memberitahuku. Aku pernah berharap salah satu dari kalian akan datang mencariku. Aku pernah membayangkan ponselku tiba-tiba berdering dan nama kalian muncul di layar. Tapi hari itu gak pernah datang. Kalian melanjutkan kehidupan masing-masing, punya pasangan, punya kesibukan, punya kebahagiaan yang baru. Sementara aku belajar menjalani hidup tanpa tahu apakah aku masih dianggap sebagai anak. Aku gak marah karena kalian punya kehidupan baru. Aku cuma sedih karena sepertinya untuk mendapatkan kehidupan baru itu kalian tidak keberatan meninggalkan aku di belakang. Ya
paling menyakitkan bukan namaku yang hilang dari kakak, tapi perasaan bahwa mungkin aku juga sudah lama hilang dari kehidupan kalian. Aku masih hidup. Aku masih di sini. Aku masih menjadi anak perempuan yang sama. Tapi tidak satu pun dari kalian yang tahu aku sedang berada di mana. Tapi akhirnya aku sadar, aku tidak seharusnya terus mengejar orang tua yang bahkan tidak pernah mencari anaknya sendiri. Itu dia diary dari Wulan. Dan kebetulan diary-nya cukup panjang, jadi Disti persingkat. Tapi untuk Wulan yang ada di sana, semoga kamu juga ada usaha untuk menghubungi orang tua kamu lagi ya. Karena yang Disti tahu sih, mungkin kalau kita punya pacar, ada yang namanya mantan pacar. Tapi kalau kita sebagai anak,

0: Itu tadi ada lagu Luvia Band ya, Orang Yang Salah. Nah, itu tuh.
1: Aduh, Orang Yang Salah lagi.
0: Orang Yang Salah lagi. Kenapa sih hidup itu kenapa gak langsung ketemu sama orang yang benar? Kalau emang kita ingin berjodoh sama dia, kenapa gak langsung ini loh gitu.
1: Menurut Disti, kondisi kita tuh ngerasa itu orang yang salah tuh gimana, Dis?
0: Ini sih pasti di awal-awal perkenalan atau enggak di awal-awal, ya di awal-awal kita kenal pasti ada sesuatu yang mungkin enggak biasanya kita alami.
1: Contoh
0: entah itu alam yang enggak berpihak sama kita.
1: Gunung berapi meletus gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, bisa jadi tuh mereka ada yang lagi jalan-jalan ke Krakatau terus mereka lagi PDKT.
1: Oh, iya, PDKT.
0: Gunung Krakatau
1: yang tanda-tanda alam ya, tanda-tanda.
0: Tanda-tanda alam.
1: Terus gimana? Masa dari tanda-tanda alam?
0: Tapi iya tahu Bang, kadang semisal kita lagi jalan gitu ya, karena kalau emang alamnya nggak memihak sama kita, tiba-tiba motornya ada masalah,
1: bensin habis itu karena belum diisi nggak sih, bukan karena alam tidak merestui?
0: Bukan dari bensin aja yang tiba-tiba bocor
1: ya, itu kan kalau jalan nih misalnya, kalau kayak konteksnya dia orang yang salah, ternyata selama ini kan baru sadar kalau udah berakhir biasanya.
0: Iya.
1: Kan kalau pas lagi masih dalam hubungannya kan kayak happy-happy aja.
0: Happy-happy
1: gitu.
0: Aja sebenarnya. Padahal di awal-awal atau enggak pertengahan kita enggak sadar ada sesuatu yang janggal.
1: Contoh.
0: Ya ada aja, Bang. Kalau di sisi itu dulu-dulu ya.
1: Pas udah berakhir mungkin, baru ternyata dia orang yang salah.
0: Mungkin kalau Disti bisa cerita dari pengalaman kali ya. Cerita dari pengalaman. Ada banyak yang kurang setuju lah.

0: ibarat ada banyak yang kurang setuju hubungan Disti sama itu. Itu terus apa namanya? Ya gitu, kalau pas kita lagi jalan ada aja hal yang enggak kita pengenin tiba-tiba kejadi. Entah itu yang
1: ini gejala alam banget ya. Yang normal-normal
0: tapi
1: aja
0: emang,
1: di sini.
0: Tapi emang nyata banget.
1: Contoh yang normal deh, itu kan gejala alam nih. Kalau yang normal gimana, kira ternyata dia tuh bukan buat aku. Ternyata selama ini dia, maksudnya bisa berpikir setelah berhubungan berakhir terus kita berpikir dia tuh orang yang salah tuh gimana? Kan kita sempat sama dia senang-senang aja.
0: Ini kali ya, apa namanya, yang kita memaklumkan kekurangannya. Semisal kalau dia itu sebenarnya sedikit red flag, nah kita tuh masih, oh gak apa-apa, ini mungkin baru awal-awal kenal gitu. Atau enggak, pas lagi marahan dia itu langsung silent treatment. Nah sebenarnya kan itu tanda-tanda tuh kan.
1: Tapi itu kan pas dalam hubungan kecintaan juga.
0: Iya, pas hubungan kecintaan juga. Ya namanya juga hubungan, kita taunya pas akhir. Kayak menyesal itu adanya di akhir.
1: Kalau di awal pendaftaran ya.
0: Pendaftaran. Di awal pendaftaran sama bayar makan di KFC.
1: Bayar di depan.
0: Iya, bayarnya di depan. Tapi emang kalau dari pengalaman Bang Abi sendiri bisa tahu itu orang yang salah atau enggak, bukan jodohnya Bang Abi itu gimana?
1: Kalau bukan jodoh mah ini ya, kan itu ukurannya mah nikah enggak nikah aja sih kan sebenarnya.
0: Iya.
1: Cuman kalau orang yang salah, kayaknya aku sudah berhenti berpikir seseorang itu orang yang salah atau yang benar.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi, awal-awal sih iya, dia ternyata orang yang salah. Lama-lama sih enggak gitu sih.
0: Enggak gitu ya. Ya mungkin kalau kita menganggap dia salah tuh kayak seolah-olah kita egois dan merasa kita paling benar.
1: Ya bisa jadi. Kadang tuh soalnya juga bisa aja selama ini tuh hubungan-hubungan gitu tuh cuman berlandasan imajinasi kita,
0: ekspektasi kita,
1: gimana ilusi kita terhadap orang itu.
0: Benar.
1: Proyeksi gitu gak sih?
0: Iya, balik lagi ke ekspektasi kita. Kita mikirnya, wah ini dia so sweet nih, ini dia romantis nih, humoris
1: dia,
0: nih.
1: Dia yang ada di dalam pikiran kita bukanlah dia yang sebenarnya.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu.
1: Jadi kayak menyadari itu aja. Jadi sebenarnya gak ada ya orang yang salah gitu.
0: Benar.
1: Kalau pelajaran sih iya. Kayak itu dari hubungan ke hubungan tuh kayak, oh iya gue tuh harusnya gini ya, harusnya nyari yang gini ya. Oh ya gue harusnya kalau memperlakukan pasangan gini ya. Oh ya harusnya gue kalau jadi cowok gini ya. Gitu sih jadinya pelajaran.
0: Lebih apa namanya, kita lebih ke introspeksi diri gak sih kan. Nih ada yang komentar nih dari Kak Senja, katanya gini, tapi kan emang cewek tuh lebih suka bad boy gak sih?
1: Tergantung usianya sih.
0: Tergantung usianya. Nah Kak Senja kan kelahiran 90-an ya, 90-an berapa gitu. Mungkin kalau dari Kak Senja, terus juga apa namanya, pekerjaan Kak Senja, tapi enggak juga sih kalau di-relate sama pekerjaan Kak Senja. Kak Senja emang sukanya sama-sama bad boy. Padahal mantannya nih udah ketahuan bikin salah gitu ya. Mereka udah putus tapi balikan lagi.
1: Soalnya ya, kalau sepaham aku ya, beberapa perempuan itu akan berpikir bahwa kalau bad boy itu nge-treatnya lebih bagus. Tapi pas dimainin kemarah juga.
0: Iya kan
1: gitu.
0: Udahlah kalian gak usah main sama, maksudnya berhubungan sama pemain, udah player banget.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: lagi ada di MP3 Senggal Senggol.
1: Enggak ya, bukan ya.
0: Kalau uhuy itu spontan. Ya, ini senggol-senggol.
2: Muncul di mana-mana. Super Axis. Super Axis.
0: Sapa-sapa dulu kali Bang Abe yang ada di TikTok nih, ada siapa aja?
3: Yang udah nongol ada Yuns, ada Tete City, ada Mr. RM.
0: Wah.
3: Ada Zona Indramayu Barbar. Ada November Love, ada Tete Gaisa Larasati.
0: Nah itu, ada Kak Senja dari Austria ya. Halo Kak Senja, selamat malam Kak Senja.

0: Oke, ada siapa lagi Bang Abe selain dari ada dari Austria?
1: Ada Kaliska.
0: Ada Kaliska. Ada Denko juga, ada Kak Siti. Yes, ada Kak Subhan. Ada dari Kak Siti katanya selamat malam dari Cilegon.

0: Nah, ini tadi kita habis kedatangan ini ya, ojol ya.
1: Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini kita dapat kiriman dari admin Zona Zona Indramayu Barbar. Terima kasih banyak loh, Min ya. Lancar selalu rezekinya nih. Dan mungkin buat admin Zona Indramayu Barbar yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, atau yang lain juga nih yang lagi dengerin kita, baik di mobil atau yang lagi di rumah, langsung telepon aja di 0853218

0: Tapi kayaknya kita udah ada yang masuk nih di WhatsApp
1: kita
0: nih.
1: Kita angkat dulu kali ya.
0: Halo, assalamualaikum Merdeka, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Aditi.
0: Oi, aduh. Biasa kalau telepon
1: excited
0: nama,
1: gitu ya, excited
0: kalau
1: ya.
0: Kalau telepon nama bestie itu selalu se excited itu gitu. Woi. Cepek, apa kabar Cepek?
2: Santai, Kak Disti.
0: Semis itu loh kita kemarin kan Disti pulang ya Bang Abe ke Pacitan. Nah Disti kira Sipa masih di Pacitan, ternyata dia udah di Ponorogo dong.
1: Gak ketemu.
0: Gimana kabarnya Sipa?
2: Alhamdulillah baik, Besti. Kabar kamu gimana?
0: Alhamdulillah, aku juga baik. Suaranya deketan dong. Ini jauh banget nih kayaknya. Udah sama aku di Indramayu, kamu di Ponorogo. Suaranya juga jauh.
2: Ngaruh banget ya.
0: Iya, ngaruh. Kabarnya baik nih, Sipa. Gimana Ponorogo? Panas kah?
2: Alhamdulillah baik juga betah ya di lingkungan baru. Alhamdulillah nemu lingkungan yang enak tuh. Happy aja gitu bawaannya jadinya.
0: Oh iya, lagi benar banget karena bikin kerjaan kita nyaman juga kan.
2: Iya betul.
0: Iya. Terus gimana? Seharusnya kalau ini ya, karena yang aku tahu nih selama kita sekolah ya kan, kita sekolah berapa tahun tuh bareng? 6 tahun ditambah 4, 10 tahun dengan instansi yang sama gitu, sekolah yang sama. Nah, kerja juga sempet di tempat yang sama. Nah, sekarang beda nih kerjaannya. Apakah udah ada tanda-tanda kenal sama lawan jenis?
1: Tadi kamu disepil tau di awal.
2: Lagi ada gosip juga nih di kantor nih, dituduh-tuduh lagi deket sama temen cowok nih.
0: Aduh. Kan itu tuh yang khawatirkan, worrykan nanti Sipa nonton ya atau enggak nonton bareng, jalan bareng. Benar gak sih kalau kamu itu lagi jalan bareng sama cowok, apalagi awal-awal ngedate itu deg-degannya pual? tau gak sih Bang Abi pengen tahu soalnya.
1: Ya tadi tuh di awal kan kita cerita ya tentang PDKT pertama kalau lagi crush. Terus di situ nyepil katanya temennya namanya Sipa kalau dating pertama, katanya kalau ngedate itu sampai apa, grogi banget,
0: sakit perut, nggak bisa perut. Makan bahkan sampai mual.
1: Iya, abis itu dia nggak mau dating lagi gitu katanya Sipa.
0: Iya kan?
2: Bener banget.
0: Eh coba dong ceritain dong. Jadi gimana kamu awal-awal ngedate? Nah, kira-kira nih bakalan keulang lagi nggak nanti pas ketemu atau enggak jalan bareng sama cowok yang lain?
1: Jadi harus klarifikasi ya di sini gimana?

0: sebenarnya pengalaman pertama kamu okay, kalau okay. ngedate tuh gimana?
1: Oke, okay. Mungkin dulu ya itu waktu masih di Pacitan dan emang belum terlalu kenal sama cowok asik. Waktu kuliah-kuliah juga sih ya. Dideketin sama cowok itu rasanya tuh kayak ih beneran ini dideketin, terus kita harus bersikap kayak gimana sih apalagi kalau ketemu gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Itu sempet bingung juga nyikapinnya kayak harus kayak gimana ya, diajak makan tuh jadinya tuh malah mules perutnya, gak nafsu makan.
2: Bener kan, itu gak cuma Adisti aja bang. Oh. Itu Siva juga merasakan hal yang sama. Terus
1: Nah, di situ tapi lambat laun karena mungkin udah sering ketemu sama teman-teman cowok gitu kan, jadi kayak udah biasa aja. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan kita emang suka sama dia mungkin bakal beda juga rasanya.
2: Oh,
1: kayak gitu.
2: Jadi itu karena jarang ini ya, ibarat jarang main bareng sama cowok-cowok.
0: Oh, ternyata iya. Cowok tuh gitu ya, gitu. Oh, ini makhluk yang namanya lelaki gitu.
2: Nah,
0: ya.
2: Ini Siva banget nih Bang Abe.
0: Culture shock gitu ya.
2: Culture shock sebagai wanita gitu.
1: Tapi aku spill dikit deh, kemarin malmingan aku sempat keluar sama cowok sih.
2: Tunggu, yang jadi pertanyaannya nih, 4 mata atau 8 mata?
1: Lebih ke 4 mata aja sih.
2: Empat kaki, 4 mata gitu. 2 hidung, 2 mulut, 2 kepala juga. Tapi gimana? Itu termasuk apa namanya date, awal-awal ngedate atau udah beberapa kali kamu jalan bareng?
1: Itu baru pertama kali.
2: Ini
0: mules lagi nggak sih Pak?
1: Untungnya tidak ya, karena aku masih menganggap dia sebagai oh hanya teman lah.
0: Kabar buruk buat dia.
2: Itu yang ditakutin sama apa namanya kaum-kaum HTS ya.
0: Tapi nggak apa-apa di first move kan.
2: Nice try. Ya nggak tahu ya, ini masih nice try atau masih awal-awalan. Yeah. Jadi belum ada rasa tanda oh kalau aku tuh kayaknya suka deh sama dia. Kan ini baru awal ngedate. Awal ngedate belum tentu awal suka juga ya.
0: Mau nilai-nilai dulu ya.
2: Iya nggak sih Pak?
1: Bisa jadi seperti itu, betul. Cuman dengar-dengar sih emang apa ya, dia umurnya kan di bawah aku tuh.
0: Nanti kita lanjutin dulu, seru nih ada lanjutannya. Tapi kan dia berondong, terus kenapa?
1: Gimana?
0: Iya, tapi kan umurnya dia di bawah kamu.
1: Iya betul.
2: Terus
1: udah gitu.
2: Kenapa tuh?
1: Dia tuh banyak cabangnya, gimana ya?
0: Nah, kamu tahunya dari mana dia banyak cabangnya?
1: Dia kan selama ngobrol kan selalu cerita-cerita juga. Terus ada keceplosannya gitu. Seperti itu ternyata. Dan ya banyak lah yang ngomongin juga, orangnya kayak gini loh gitu. Cuman kemarin tuh memang apa ya, hanya ngopi-ngopi biasa lah,
0: ngobrol-ngobrol biasa.
2: Please ya Sip ya, jangan mengulang kedua kalinya. Kamu inget kan, kamu pernah HTS selama berapa lama?
1: Aduh, kalau sama yang bertahun-tahun itu sampai sekarang sebenarnya masih sih chattingan.
0: Itu pertanyaan aku sih Sip.
2: Tuh.
0: Kamu kan kalau ngedate katanya bisa sampai sakit perut dan shock gitu kan. Kok bisa terjebak dalam HTS yang bertahun-tahun?
2: Nah, itu Sip. Coba Sip, Bang Abe tanya, Sipa menjawab.
1: Aku aja tuh bingung sendiri kok bisa betah gitu loh HTS-an selama bertahun-tahun. Gak tahu ya, maksudnya nyambung aja ngobrolnya.
0: walaupun itu tanpa arah yang jelas nih.
1: Ya betul sih, tapi karena mungkin nyaman terus nyambung juga ngobrolnya, jadinya lanjut terus. Kayak gitu.
0: Kayak pengen kalau memperjelas ntar rasa nyamannya hilang. Tapi kalau di seriusin ternyata kalau enggak ke situ gimana ya gitu ya palingnya.
1: Tapi sekarang tuh banyak cowok bingung loh.
2: Iya lagi jujur sejujurnya iya.
0: Nah, kok gini ya, aku nih ini tema yang menarik nih, aku mau nanya kalian berdua, menurut kalian cowok bingung tuh gimana? Coba
2: kalau Disti kan kemarin minggu udah sempet jawab tuh ya ke Bang Abe. Kalau versi Sipa gimana nih, cowok bingungnya versi Sipa gimana?
1: Gini deh, rata-rata cowok tuh ya kalau ditanya ke tahap yang serius tuh jawabannya selalu kayak nggak tahu ya, gimana ya. Nah, iki tolonglah.
0: Kata ditanyain kata-kata yang serius. Contoh.
1: Aduh, kenapa pakai contohnya?
2: Bang Abe yang nanya ya.
0: Iya, soalnya
2: Bang
0: gini
2: Abe.
0: Ya, aku mewakili seluruh lelaki-laki ya.
2: Nah, itu POV dari cowok. POV dari cowok. Kalau POV dari cewek kan kebanyakan nanya ya.
0: Iya, jadi sering dikasih label seperti itu para lelaki ya kan.
1: Silahkan, Adisti contohin aja, Adisti.
2: Balik lagi ke aku.
0: Aku sih gak relate, cuman nih teman di belakang tuh banyak yang mengeluh ya.
2: Oh gitu.
0: Iya, jadi
2: Okay. Kalau dari Disti sih ya mungkin gak jauh-jauh nanya soal hubungan sih ya. Nanya soal hubungan. Sebenarnya kita apa sih? Gak tahu ya. Ya udah kita let it flow aja gitu.
0: Status ya berarti
2: hubungan
0: mau
2: langsung nanya ke status. Cewek tuh butuh kepastian ya gak sih Pak?
1: Betul.
2: Kayak kita juga sebenarnya gak usah ngomongin umur lah ya. Gak usah ngomongin umur. Cuma karena kita sebagai cewek itu perlu kasih sayang, perhatian, validasi.
0: Emang kalau cowok sekarang gak ada yang pada malas nembak gitu ya? Kok cowok bingung?
2: Iya gak sih Pak?
1: Iya, kita ngegantung semua.
0: Apa?
2: Sipa, kamu tidur ya? Kenapa?
1: Tuh rata-rata tuh ya, kalau setiap ditanyain kayak ini hubungan mau kayak gimana, selalu bilangnya nggak tahu. Iya, macam gitu.
2: I hate you langsung kalau di stick. Kamu tahu kan sih pertemanan aku tuh gimana, cara berteman aku langsung aku cut off kan.
0: Tapi kenapa
1: iya, bener kalau di stick gitu.
0: Tapi kalau kalian berdua nih misalnya, kenapa kalian merasa kalau itu tuh hubungan gitu?
2: Gimana tuh sih,
1: gimana?
0: Iya kan biasanya nih, kalau tadi kan statement gitu kan.
2: Iya.
0: Tadi kan cowok bingung itu kalau misalnya ditanya kepastian status, nggak bisa jawab nih, let it flow gitu-gitu ya. Cuman kalau misalnya menurut kalian berdua atau si Pak deh, sebelum nanya itu status terombang-ambing, bisa merasa itu tuh sebuah hubungan yang nyaman tuh, kenapa bisa berpikir kalau itu hubungan gitu?
2: Berarti kan si Pak udah ada harapan dong. Kamu berharap gak sih adanya hubungan itu ke jenjang
0: jelas.
2: Iya jelas.
1: Iya dong, pasti dong. Karena kan gini, secara si cowok itu juga ke kita tuh perhatiannya juga lebih. Kita kan mikirnya ini cowok tuh beneran gak sih ke kita? Kita kan nanya dong otomatis.
2: Iya.
1: Iya kan?
0: Ini kenapa orang perhatian ke aku gitu ya?
2: Sip.
1: Gimana?
0: Iya, ini kenapa kok aku dikasih perhatian segininya?
1: Iya, pasti dong. Cewek kan pasti gitu. Kayak kalau misalkan emang dari cowoknya tinggal bilang kita tuh teman, ya udah gitu kan. Nah, ini kan bingung dia jawabnya.
2: Iya.
1: Kita kan juga sebagai perempuan tanda tanya.
2: Meskipun kita nggak ada rasa ya ke orang itu ya, cuma
1: iya,
2: karena kita udah terlalu intens komunikasi, chattingan atau bahkan ngobrol, kita cuma make sure aja nih, ini tuh apa sih arti dari chattingan kita, arti dari teleponan kita tuh apa sih gitu, Bang Abe.
1: Betul. Apalagi udah ibaratnya bertahun-tahun gitu kan. Itu parah banget sih.
2: Parah banget sih. Iya sih, emang sejujurnya parah banget sih. Eh, by the way sih Pak, hari ini kita muterin lagu play pop Indo, pop, aduh, sorry, pop Indo, pop Barat, pop Korea nih. Kamu mau request lagu nih? Request lagu nggak?
1: Oh, lagu-lagu Korea nih.
2: Boleh. Tapi yang ada, kadang kan requestan lagu kamu yang baru-baru.
1: Ini deh, aku pengen lagunya
2: Jungkook, Jungkook 3D ada nih.
1: Overnight.
2: Oh, eh iya, itu orang Pacitan loh. Disti iya, kaget boy.
1: Aku juga kaget.
2: Makanya.
1: Boleh deh diputer ya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Boleh. Salam-salamnya buat siapa nih, senggol-senggolnya malam hari ini?
1: Aduh, salam-salamnya buat orang-orang yang udah ngegantungin aku deh.
0: Aduh, tahun-tahun.
1: Silahkan, gimana tuh?
2: Aduh. Ya, selain itu mau siapa lagi nih? Orang-orang yang apa namanya? Atau kamu mau salam-salam buat bos kamu atau pemerintah yang mungkin in this economy ya kan?
1: Tenggol, aduh.
2: Iya.
0: Kementerian Pariwisata, oh, okay, gitu misalnya bisa boleh loh.
1: Untuk saudara-saudara kita yang sedang kena bencana, semoga cepat pulih.
2: Amin. Amin.
1: Terus bisa melaluinya dengan baik-baik saja, dengan kuat ya. Karena Amin. Kita kan nggak tahu kondisi mereka seperti apa. Cepat membaik aja sih. Tetap kuat, tetap ya, positif thinking lah, pasti yes. Ada bantuan gitu.
2: Yes, betul banget. Kita doain yang terbaik aja ya buat mereka ya. Karena emang iya, kita ingat kan sih, kalau setiap akhir tahun tuh pasti ada aja bencana, entah itu dari
1: iya,
2: alam
1: betul.
2: Atau kecelakaan, ya kan?
1: Iya, betul sekali.
2: Yes, ya udah, oke deh.
1: Kita aja.
2: Sehat-sehat ya buat kamu, Bestie.
1: Oke, Bestie, terima kasih. Kamu juga sehat-sehat.
2: Akhir tahun aku mau pulang ke Pacitan. Kamu harus pulang ke Pacitan.
1: Aduh,
2: gak mau
1: ya, Bestie. Kerjaku tuh sama orang Cina.
2: Aduh, sama bos Cina ya. Bukan apa namanya? Kalau ini apa? Aku BRI. Kalau KAI itu aku ASN apa sih, Bang?
0: Hah?
2: Ini loh, kerjaan orang Indonesia.
0: Kerjaan orang Indonesia? Netizen?
2: Bukan, ya pokoknya itulah ya.
0: BUMN.
2: Daripada BUMN, nah ini BUMC.
0: Apa tuh?
2: Badan usaha milik.
0: Jangan, rasis.
2: Oke, sip. Sehat-sehat ya buat kamu ya.
1: Oke,
2: okay. Iya, terima kasih loh udah mau cerita-cerita loh bareng Disti sama Bang Abe loh.
1: Iya, sama-sama. Iya. Makasih juga.
0: Thank you ya Sipai, akhirnya klarifikasi kamu tuh ini menjawab semua pertanyaan rekan Prima semua ya. Ini ada 12.000 orang ya pendengarnya menanti klarifikasi kamu dari tadi.
2: Oke, makasih Sipai. Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dadah.
2: Dah, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Iya, kamu juga.
2: Dah, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Kamu dulu dan tutup duluan. Kamu.
2: Oke, itu dia rekan Prima, suara dari Sipa ya, Bestie Disti nih yang ada di Pacitan tapi sekarang udah di Ponorogo. Dan ternyata cukup lama kita ngobrolnya, berbincang-bincang.
0: Banyak yang harus dibahas emang sih.
2: Banyak. So, itu MP3 terakhir juga, MP3 senggol-senggol. Requestan lagunya Overnight langsung kita puterin. Tapi buat rekan Prima yang mau request lagu masih Disti, terima di WhatsApp ya di 0853 2189 9582.

0: Kenapa
1: gimana Ji, gimana Ji, gimana Ji?
0: Gimana tuh? Ada yang komen di live TikTok apa gimana?
1: Ada yang komen apa? Telepon Ji, telepon Ji.
0: Cowok tuh serba salah ya. Ini.
1: Ini cowok apa cewek sih?
0: HTS-nya Sipa yang selama 6 tahun. Bahkan bukan 6 tahun lagi, sampai sekarang. Kan tadi dia bilang kan, Sipa tadi bilang kan.
1: Oh, si Ji ini.
0: Iya.
1: Ji, kamu harus telepon si Ji, klarifikasi Ji.
0: Bergetar ini radio. Yeah. Suara dari Bang Abe.
1: Iya, yeah, kita harus ini dua sisi ya, dua sisi.
0: Adisti diam, keceplosan ya ampun. Enggak mau. Ayo, mau klarifikasi gak nih? Aduh. Tapi emang gitu bang, cewek itu maunya kepastian. Karena lihat dari gaya chattingannya, lihat dari perhatiannya, kayak udah berasa jadi cowoknya gitu. Berasa jadi cowoknya. Iya, benar. Berasa jadi cowoknya.
1: Ya gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Tapi kalau cuma buat nemenin waktu senggang mah buang-buang waktu nggak sih bang?
1: Kalau dia emang pengen kasih perhatian, nggak ntar buang-buang waktu tuh gimana?
0: Soalnya ketika si Sipa ini deket sama yang lain, si cowok ini cemburu. Tapi giliran ditanya statusnya apa, ya nggak tahu, ikutin aja jalannya.
1: Ya sih emang sih. Kalau gitu mah ya, make sense.
0: Iya, HTS iya benar, KR aja HTS. Bukan, maksudnya aku tuh kayak mewakili sebagai cewek gitu loh sih. Aku mewakili sebagai cewek biar kita cewek enggak seenaknya, kita sebagai cewek enggak seenaknya. Kalian sebagai cowok enggak seenaknya gituin cewek. Gitu.
1: Iya sih emang. Lelaki tuh harus emang bisa kasih kepastian. Itu sepakat sih.
0: Sepakat kan? No debat kan?
1: No debat sih kalau.
0: Ya udah.
1: Tapi.
0: Nah kan, no debat tapi ada tapinya.
1: Enggak, kalau yang itunya tuh sepakat tapi. Kan ada juga ya kasusnya tuh.
0: Iya.
1: Kayak misalnya ngasih perhatian, tapi akhirnya cuma dianggap teman.
0: Giliran udah confess, tapi. Enggak deh.
1: Dipersulit.
0: Ya, gimana ya kita balik lagi ke
1: jadi tuh kayak butuh beberapa kasus tapi ya itu tuh kayak butuh konfirmasi gitu loh. Misalnya kayak butuh sinyal. Nih sebenarnya gue kalau perhatian gini dia tuh dia suka enggak? Dia tuh baper enggak? Dia ada perasaan yang sama enggak?
0: Iya. Yeah.
1: Taunya gimana?
0: Taunya sama-sama perhatian kalau aku.
1: Sama-sama perhatian.
0: Iya, sama-sama perhatian. Terus juga ya kalau Sipa sih harusnya sama-sama nyambung ya. Ya itu nyambung.
1: Nggak sepakat, Jir.
0: Nah, kan sepakat kan. Ada komentar nih kata dari Bunda Indah, abu vulkaniknya udah sampai Gantar ya. Emang iya bang? Serius abu
1: belum
0: vulkanik?
1: Belum ada info.
0: Iya belum
1: yang
0: ada info.
1: Dapat dikonfirmasi.
0: Benar
1: ya.
0: Soalnya tadi sore Disti berangkat dari Gantar ke Hargelis sekitar jam 4 itu. Sekitar setengah 4 itu nggak ada abu-abu vulkanik sama sekali sih. Nah mungkin di malam hari ini udah mulai masuk ke daerah sini. Ya kita harus sedia masker. Bang, ada masker gak bang?
1: Kayaknya di Kasada deh. Aku gak ada masker lagi.
0: Oke guys, ini tadi ada yang request lagu Noah Tak Lagi Sama dan juga Tulus Teh Hijau nih. Mungkin buat kalian yang kaum apa ya, LDR atau enggak, kalian yang udah merasa hubungannya udah mulai hambar gitu. Aduh, hubungan udah mulai hambar padahal
1: sedang hambar
0: mungkin. Gitu ya. Padahal pembahasan setiap hari tuh selalu yang dibahas masa depan, tapi kok udah mulai hambar, gimana ya?

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Kayaknya sih emang udah capek banget kenal lawan jenis sih. Lagunya Tulus Teh Hijau. Oh. Kan dia bilang mungkin apa tadi judulnya lagunya apa?
1: Sedang lelah untuk mencari relationship.
0: Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta dan yeah. Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Iya itu udah capek banget kayaknya. Karena mungkin dia kenal cewek si Tulus nih ya. Mm-hmm. Versi cowok, dia kenal cewek gak ada yang pas gitu menurut dia. Atau enggak kekurangannya cewek apa sih?
1: Banyak.
0: Cewek gitu ya. Iya, kekurangan cowok juga banyak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tutor jatuh cinta dong, Kadis.
0: Aduh, iya, tutor jatuh cinta. Gimana ya?
1: Gimana ya jatuh cinta kan? Datang gitu aja ya.
0: Mm-mm.
1: Seperti badai. Wih, seperti abu vulkanik.
0: Iya, seperti abu vulkanik dari anak Krakatau ya. Seharusnya tuh kita
1: apa?
0: Ya enggak bisa diharuskan sih. Ya kalau emang dasarnya kalian cinta suka sama orang, ya bakalan datang gitu aja. Gak bisa dipaksakan, gak usah dibuat-buat. Terus apalagi kalian yang berdasarkan umur gitu kan. Wah umur aku udah segini. Terus juga teman-teman pada nanya kapan nikah. Akhirnya dipaksain buat cari cewek atau gak dipaksain buat cari cowok untuk punya pasangan.
1: Biar ada lah ya pokoknya.
0: Pas giliran menjalin hubungan itu
1: hambar.
0: Aduh. Atau enggak keres mulu sabenari. Aduh.
1: Physical attack ya.
0: Physical attack bukan physical touch tapi physical attack. Itu gimana ya?
1: Love language-nya bahaya.
0: Itu makanya jangan terlalu dipaksa, guys. Ya, kalau emang dasarnya kalian pengen single dulu, alone dulu gitu ya udah.
1: Tapi ya gimana ya? Ya kalau menurut aku sih ya Dis ya. Ya kalau cowok tuh gitu emang. Emang ngeselin. Makanya aku enggak suka cowok.
0: Iya. Bang Abe suka cowok. Enggak bakalan aku temenin, Bang. Serius. Kayaknya aku udah deh cukup sampai sini aja bertemu dengan Bang Abe dan siaran nama Bang Abe.
1: Tapi sengeselin-ngeselinnya perempuan juga tidak membuat aku menjadi perempuan. Ya udah sih.
0: Iya kan?
1: Gitu.
0: Mungkin nih ya, mungkin kalau dari Disti ngelihatnya kekurangannya cewek atau enggak ngeselinnya cewek tuh masih ada lucu-lucunya.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Siapa tuh? Ada cewek lewat ternyata. Masih ada lucu-lucunya, contoh kayak cerewet. Nah, cerewetnya cewek kan karena dia aware gitu kan, peduli. Kamu jangan tidur malam-malam, nanti sakit lah. Atau enggak, kamu jangan makan yang sebelah sepedes-pedes.
1: Jangan makan yang sebelah-sebelah, gimana ya? Maksudnya gimana?
0: Jangan makan yang pedes-pedes, nanti asamnya kambuh. Gitu, itu lebih ke peduli aja. Nah, kata Bunda Indah, Abi suka Mang Yudin tahu Dis. Ini.
1: Parah Mang Yudin tuh.
0: Kan pantesan aja tadi Mang Yudin lewat sebagai cewek. Oh gitu Bang mainnya.
1: Bikin ininya ya apa rumornya tuh yang ya gimana ya? Ya udah sih.
0: Ya gimana ya? Udah sih katanya Bun. Aduh. Tapi nih, rekan prima semuanya, masih ada 20 menit ya buat Disti dan juga Bang Abe nemenin kalian di MP3. Tentunya lagu-lagu pop Indo, pop barat dari tahun 2000 sampai 2026 yang bakalan nemenin kalian di malam hari ini. Yang mau request lagu masih Disti tunggu. Daripada nanti pas udah selesai kalian nyesel gitu kan, langsung aja request lagu. Ini tadi ada yang request lagu, katanya pengen diputerin lagu Novel Shareza Super Exis, and then aku mau puterin lagu dari Nicki Take a Chance With Me. So buat kalian enjoy with MP3 ya sampai jam 9 malam.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 ya.

0: Itu bukan lagu terakhir sih. Nanti lagu terakhir di MP3 ada lagu Wijaya 80 and Honey Location Unknown, ya kan. Ini banyak komentar dari rekan Prima yang di TikTok, LDR tuh enak gak sih sebenarnya?
1: Tergantung sama siapa LDR-nya.
0: Iya, tergantung sama siapa LDR-nya, sama zodiak apa.
1: Oh, tadi ada review ya, Gemini sama Virgo gak bisa nih, gak bisa.
0: Sama Virgo gak bisa. Tapi kayaknya kalau menurut Disti, Virgo bisa sih diajak apa namanya LDR. Sama Gemini yang gak bisa.
1: Lagi-lagi ya, villainnya utamanya. Enggak kok, sebenarnya itu Gemini juga ada aja yang bisa LDR.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Tapi gak tahu kenapa LDR yang pernah deket sama Disti itu, dia maunya gandengan mulu gitu. Sedangkan pas lagi gak pas lagi LDR kerjaannya posesif mulu. Pulang kerja ditanyain, pulang sama siapa, kok jam segini baru pulang, harusnya ya, pulangnya jam segini.
1: Ya gitu gak sih, soalnya kan ini orang ini ya, nyari hubungan kan pasangan bisa macam-macam proyeksinya. Ada yang pengen butuh orang yang mengerti dia, ada yang pengen orang lagi fase pengen butuh divalidasi, ada yang bisa memvalidasi dia.
0: Benar.
1: Iya, ada yang ya tadi pengen, ada yang bikinin sarapan.
0: Nah itu, bikinin sarapan tuh seru banget sih kalau bikinin sarapan. Soalnya Disti orang yang suka masak ya, bereksperimen. Tapi eksperimennya enak, bukan eksperimen racun. Masha and the Bear itu. Iya, Masha and the Bear.
1: Kayak posesif juga kan, kayak misalnya kepercayaan kah?
0: Iya.
1: Atau emang love language-nya? Karena ada loh yang suka diposesifin.
0: Iya benar.
1: Kan kayak itu tuh tinggal ketemu match-nya aja gak sih? Orang yang posesif suka yang ketemu yang suka diposesifin masuk.
0: Nah,
1: karena ada orang yang suka bebas ketemu orang yang posesif gak masuk.
0: Gak masuk. Gak masuk banget. Kalau Disti, Disti tipe orang yang mau ya udah gitulah rekan Prima.
1: Nah, ada yang nanya lagi, kalau LDR pakai weton gimana?
0: LDR pakai weton tuh kayak gimana ceritanya? Kan Disti nggak jadi masuk kerja soalnya ada temen yang minta tuker jadwal. Oh, tadi Ang Tablo sebenarnya udah mau pamit Bang Abe.
1: Iya.
0: Udah mau pamit, mau lanjut kerja, tapi masih standby nemenin kita Ang Tablo. Ya rekan Prima. Tapi kalau ngomongin LDR, sekarang udah gak zaman lagi LDR. Zamannya tuh LDM, Long Distance Marriage. Karena pekerjaan dari satu pasangan itu tuh di beda tempat. Jadi ya mau gimana lagi. Entah itu yang satu harus ngalah atau sama-sama berkarir.
1: Gak semua Gemini gitu tuh, benar kan, sepakat.
0: Aji Gemini.
1: Confess. Ini emang tergantung cocok-cocokannya gak sih?
0: Ketahu ya. Ya mungkin karena Disti dapet yang Gemini yang kayak gitu gitu ya. Jadi gak boleh sama pukul rata ya.
1: Betul.
0: Sih. Betul. Tapi ini rekan Prima, kita udah ada di penghujung acara Bang Abe.
1: Iya nih.
0: Gak kerasa ya, ngomongin percintaan tuh gak ada habisnya.
1: Gak ada habisnya. Duh.
0: Mau sampai kiamat juga.
1: Dari LDR first date sampai cinta terhalang restu. Aduh.
0: Cinta terhalang restu.
1: Ikhlaskan ya kakak.
0: Iya, tapi ini mungkin buat rekan Prima yang malam hari ini punya pasangan dan lagi dinner gitu kan ya sama pasangannya. Disti ucapkan selamat nih. Tapi mungkin buat kalian yang lagi LDR, kuat-kuat aja LDR-nya ya. Kalau kata Disti mah kuat-kuat aja. Tapi mungkin buat kalian yang juga gagal gitu, gagal karena dompetnya belum pulih. Tanggal 6 ya, belum gajian ya. Setelah tanggal muda ini, tenang aja. Cinta itu boleh
1: tanggal
0: sederhana.
1: Bukannya belum gajian, Dis. Udah habis lagi.
0: Ada yang belum gajian soalnya.
1: Oh, iya.
0: Ada yang gajiannya baru tanggal 10.
1: Oh.
0: Itu. Nah, tenang aja ya guys ya. Kalau ngomongin cinta itu, cinta boleh sederhana. Yang penting saldo jangan ikut terluka.
1: Masuk Pak Eko.
0: Masuk Pak Eko. Udahlah ya guys. Tapi sayang banget kita udah sampai di sini nemenin kaliannya. Terima kasih.
1: Semoga terhibur ya rekan-rekan semua ya.
0: Terima kasih semuanya. Ya, kita ambil positifnya aja ya, cerita-cerita.
1: Kalau gak ada positifnya, mari kita ambil yang negatifnya.
0: Betul. Kita ambil yang negatifnya, boleh. Kita jadi pelajaran ya.
1: Bukan orang yang salah ya, tapi iya, pelajaran.
0: Jadiin pelajaran, bukan orang yang salah. Oke, rekan prima semuanya, ambil hikmahnya. Oke. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Dan kalau gitu kita pamit semua, undur diri ya Bang Abe ya.
1: Iya, ketemu lagi kapan?
0: Ketemu besok. Lagi besok hari Senin di MP3. Ada Disti dan juga Baim. Yang belum ada kesempatan buat request lagu, besok Senin kalian join aja ya di live TikTok. Atau mau telepon di WhatsApp Prima juga boleh banget di 0853 2189 9582. Wah, sayang sekali tadi ada WhatsApp yang masuk nih. Halo Disti, selamat malam, mau request dong Sam Smith yang judulnya Unholy. Nah, itu tadi gak ada ya. And then ada WhatsApp lagi yang masuk, katanya selamat malam, pengen request lagu barat dong, Christina Perry atau Senior. Thanks. Sayang banget waktunya udah selesai.
1: Iya, besok lagi aja di simpen.
0: Besok hari Senin diputar di Lepas Lelah ya.
1: Di MP3 Lepas Lelah.
0: Ya, dilepas lelah karena MP3 Pop Indo.
1: Oh iya,
0: hari
1: kalau
0: Senin.
1: Khusus Senin sampai Sabtu ya.
0: Iya. Oke, terima kasih semuanya. Ingat, diambil hikmahnya, diambil sisi positifnya. Mungkin kalau ada negatifnya,
1: nggak
0: ya,
1: apa-apa diambil juga.
0: Nggak ada apa-apa diambil juga. Kita jadiin pelajaran ya. Aku Disti.
1: Aku Abe.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Ikan kembung bawa golong.
0: Cakep.
1: Gak ada lanjutan.
0: Gak ada lanjutannya. Gak ada lanjutannya. Oke, terima kasih semuanya. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, rekan Prima semuanya. Selamat malam.